Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikan 18 September 2026 bersamaan dengan hari Jumaat ya. Ha. Salah mainnya.
1: Patut mahalo bapak-bapak bunyi.
0: Mana bunyi? Oh, main kan main 3.
1: Okey, hello. Yeah. Kita kembali semula. Ya, ui. Lama kan kita empat berdua ya.
0: Betul, kita dah lama empat bergandengan berdua.
1: Bergandengan. Tapi tak apa, air bersama dengan Cik Kembang teman.
0: Laris. Dia jadi Laris. Partner Laris nama dia.
1: Laris sekarang ya.
0: Laris.
1: Okey. Baik, jadi yang ini seterusnya partner tak apa-apa Laris.
0: Ada partner yang ni dia jadi Aizy.
1: Okey, selamat pagi semua, selamat ya, selamat cinta, selamat ya, pegelap ya, dan juga sama Som berada pendengar kita. Jadi untuk edisi hari
0: good morning, good morning. Good morning. Bahasa orang putih kan.
1: Apa good morning, Chow San, apa lagi ya? Chow San,
0: bahasa India apa? Bahasa India selamat pagi apa?
1: Belum baca kan?
0: Nanti kita cari, kita cari.
1: Nandri, wanakam.
0: Itu. Terima kasih.
1: 8:15 minit pagi. Tadi di hari kapak kawan kita ya, 18/9/2026 hari Jumaat kan ya. Jadi kita teman-teman bersama guys semua yang untuk di hari kapak, semoga orang kata hari ini berjalan dengan lancar sekalinya. Kerja kawan kita ya, hab jalan dalam kerja jam juga pergi kan?
0: Betul. Selamat sampai tingkat mana pergi kan? Oh, mah rasa macam pada naik motor tu rasa motor, nak ya? Selit pun rasa apa biar payah sangat ni.
1: Nak milik pun payah kan. Sebab salah satu kalau dia kat dekat-dekat nak gelap hari tengah hujan nak hujan ya, memang kenderaan memang banyak.
0: Betul.
1: Atau hari kat tadi
0: nak hujan agak, kan. Agak mendung-mendung sikit. Mendung. Tapi Pak Nahu kan sebenarnya mendung ke ataupun jerebu yang lebihnya.
1: Kita salah satulah jerebu
0: Pak Nahu jugalah.
1: Tapi tadi nak turun hujan dah, tapi kita nak hujan lah ya, sebabnya ialah bila hujan kan ya, jerebu kita dah hilang ya.
0: Betul. Jadi kan sebelum tu kan izinkan mah bagi Nahu frekuensi terlebih dahulu untuk rakan-rakan pendengar Rasyid FM kita.
1: Mano dia?
0: Hak mano ya kawan-kawan nak dengar radio melalui frekuensi. Antaranya kita ada 89.3 dekat Ulu Temeleng, Jerantut, Pahang.
1: Jerantut.
0: 91.1 dekat Lembah Kelang. Manakala orang di Lenggong Perak boleh buka frekuensi 93.1. Melaka dengan Johor Utara 95.0. 96.7 dekat Gerik Perak. 99.9 Dedamak, Pahang. Dan manusia-manusia bukan? Bukan manusia-manusia. Rakan-rakan pendengar yang ada di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, semua boleh buka frekuensi 102.5. Kalau kawan-kawan kita di Gunung Kledang pula boleh buka frekuensi 102.7. Manakala rakan-rakan di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland, kalau nak dengarkan Radio Asyik, bukalah frekuensi 105.1. Jadi kan selain frekuensi-frekuensi yang ada, kenapa lagi ingat kita ada ni?
1: Ada 706, kita ada ISRO 875.
0: Betul.
1: RTM klik boleh muat turun secara percuma.
0: Dekat telefon pintar masing-masing.
1: Mana dapat barang percuma sekarang ni ya? Lagi tanah semua nak bayar kan?
0: 50 sen.
1: Tapi ya, RTM klik percuma saja antara
0: semua. Betul. Jadi mudahlah untuk kacang semua, untuk emo semua ya. Mano nak dengar radio, ngikut handset, dekat mano saja berada, di tanah pun boleh buka radio sebenarnya.
1: Tanah ya.
0: Mana tahu nak dengar lagu ke, nak tenangkan pikiran ke.
1: Yalah, dia menyanyi yang tanah sebenarnya. Makin dia tataran muka ini.
0: Kalau lah dia. Sambil neran.
1: Okey, itu kawan-kawan kita ya, untuk kita punya frekuensi dan juga yang juga sebenarnya boleh tonton juga ya melalui kita punya live TikTok.
0: Dan sekarang ni ada live TikTok. Mano rakan-rakan nak dengar, nak nengung, ada macam mano ya muka DJ ke, handsome ke, empat ke. Tapi ingat kita borak punya panjang.
1: Adi tak sebut hari ni.
0: Dia itu macam kau, kita borak dah punya panjang. Sampai kita terlupa nak perkenalkan diri. Nanti orang penahung ni. Jadi ingat aja dulu, ingat perkenalkan diri aja.
1: Tak, Zizi macam biasa, penemuan kena semua.
0: Bang Zizi,
1: Bang Gigi.
0: Ha Insem.
1: Insem.
0: Insem ya. Jadi perkenalkan diri terlebih dulu, tak kenal maka tak cinta.
1: Ya.
0: Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal dan Leki Safri.
1: Safri ya.
0: Namun lebih dikenali sebagai seorang pria yang ganteng.
1: Ganteng.
0: Yang handsome.
1: Ya. Yeah.
0: Yang tampan.
1: Tampan.
0: Yang rupawan.
1: Rupawan.
0: Seantero Malaya. Siapakah dia?
1: Ya. Yeah.
0: yeah. Iris in the house, yo.
1: Kiss yo.
0: Jadi ingat, untuk pengetahuan semua, Asyik FM bersiaran sepanjang 16 jam ke udara.
1: Betul.
0: Melalui 4 dialek utama, kita ada Jargon, Temiar, Temuan dan juga Semai lah ya.
1: Jadi pada kalau kita dengarkan kita ya, kita juga follow pun juga di media sosial. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada
0: banyak
1: macam-macam lah ya.
0: Banyak.
1: Hampir semuanya ada. Follow kita ya.
0: Dan untuk pagi ni, Gaju Asyik ke udara. Bermula daripada pukul 8 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Jadi jom terlayan lagu pembukaan kita dari kumpulan Resamben. Kalau orang khabar tu usel rindu kan. Jadi sekarang ni kita nak rindu-rindu kan.
1: Nak rindu ya.
0: Kita nak move on lah.
1: Move on.
0: Jadi ini dia tak usel lagi. Resamben.
1: Gahju Asyik.
0: Moi no moi.

0: Asik Asik FM.
1: Ibrah Cakun Yashi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cinta sejati. Kita tahu cinta sejati pada Rasulullah adalah cinta sejati yang berlandaskan keimanan hatulin. Mencintai Rasul bermakna mencintai Allah dan kita bersama siapa hak kita sayangi. Jika di dunia sayangkan Nabi, insyaAllah kita bersama Nabi di akhirat nanti. Hati hak dalam kecintaan terhadap seseorang akan merasa rindu hak teramut jika kita berjumpa. Pasangan sahabat berjumpa dengan berpisah kerana Allah semata-mata akan mendapat naungan Ar-Rasyid di hari akhirat kelak. Rasulullah amat nahu mana-mana umatnya yang mencintai baginda meskipun baginda sudah wafat. Rasulullah memberi syafaat pada sesiapa di antara umatnya hak mengasihi baginda. Sebaik-baik sahabat yang ada semua hak berkawan di atas landasan keagamaan dan semata-mata kerana Allah. Marilah kita bersama-sama menghayati makna sebenar cinta sejati yang kekal hingga akhirat. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati.

0: Itu dia J-Lot lah lagu dalam dialect Temiar, nyanyian daripada Ali KS ngen.
1: Ya, seperti pun naknya.
0: Betul.
1: Member kita Yahyah doh.
0: Selamat Yahyah ya. Juga buat rakan-rakan mana baru masuk ya, yang mana baru masuk rakan-rakan pendengar kita. Selamat Yahyah kami ucapkan dari dialect Temiar. Kalau bahasa Semai apa pula selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat
1: pegelap.
0: Selamat pegelap. Malu gah? Betul ke?
1: Elok kah?
0: Elok. Macam telah bila cuba-cuba tapi tak tahu.
1: Tak apa-apa, kita minta dictionary.
0: Nanti kita tunggu dictionary sampailah pukul 9 kita lagi.
1: Akhirnya ni apa pun untuk pagi kan ini ya, kita punya yang kita sebut jerbu kan, tapi memang kita benar lah ya. Memang sekarang ni dalam petikan ya, sepanjang 34 kawasan ya, di seluruh negara mereka akan baca indeks ya pencemaran udara dalam kategori 4 sehatnya ya. Betul daripada ni. Jam 6 pagi tadi ya, dengan Johan Setia Selangor mencatat ya, bacaan tertinggi iaitu 196 kan.
0: Oh, 198 angin. Yang terbaru 198.
1: Yang baru lagi
0: baru.
1: Lagi baru, dah makin bertambah
0: lagi.
1: Itu sistem urusan indeks pencemar udara Malaysia lah ya. Dan kita juga untuk tetamu hari ini, kita juga ada tetamu juga ya, melibatkan alam sekitar ya. Tetamu pasal kan dalam 11.15 kelak kita ada tetamu ya. Mungkin berlanjut berkenaan dengan ya, inilah pencemaran ya.
0: Betul, pencemaran udara ya, dengan jerbu pada masa kini.
1: Jadi kita pun nak lebih tepat ya, ada pegawainya sendiri yang dapat bercerita.
0: Betul, jadi yang mana nak ada soalan nak tanya kelak, tunggu kita punya tetamu datang masa itulah. Betul. Untuk tanya banyak-banyak dalam live ni. Dia jadi kalau ada masa tolong dia akan jawab lah ya.
1: Sebab kita ni, sebab kita ni macam-macam selamba ya kan.
0: Orang mentah orang
1: sebagai kan. Jalan molek ya. Bukit ni bahaya ke tak bahaya macam ni. Jadi kita kan pasti kan bahaya. Jadi kita dah nak berlanjut kelak ya. Selepas 11 pagi ya, akan bersama dengan Puan Sharifah Zakiah ya, iaitu pengarah jabatan alam sekitar wilayah Pusat Kuala Lumpur. Dia akan berkongsi dengan status kualiti udara semasa dan kesihatan awam.
0: Betul.
1: Itu memang kita nak tahu sebenarnya ya. Mungkin dah selamba ni.
0: Ya, wah.
1: Hulu jalan
0: macam pandai ni apa aja.
1: Pandai apa berlaku ya. Lalu lepak minum ngopi-ngopi lele
0: dan kan. Untuk hari ni kan, sebenarnya kita ada topik ni hari ni kan.
1: Apa topik tu?
0: Tapi topiknya kejap lagi kita bincangkan. Cuma kita bagi tahu dia punya tajuk topik ajalah ya. Jadi untuk tajuk topik hari ni, mana rakan-rakan nak berkomen, nak berkongsi juga kelak, boleh je komen-komen dekat live TikTok kita sekarang ni. Ada mana topik pagi hari Ika? Anda sanggup ke jadi penjamin pinjaman? Ada pengalaman tak? Macam tu.
1: Boleh kongsi tak? Ada pernah jadi penjamin tak? Kalau ada, boleh share.
0: Betul, share aja. Boleh nak kongsi aja, komen aja lah dekat live TikTok kejap lagi ya. Okay, jadi sebelum tu kita layan terlebih dahulu dengan lagu Ali Mamak dan Ali juga Abun. Mano belum dapat jodoh tu, dengar ya lagu ke? Ingat senang ke nak dapat jodoh. Jadi ini dia, joget di manalah jodoh.
1: Jodoh di mana tu?

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa lah okey,
0: ber? Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Mak eh, kampung Kota Baru.
3: Man daripada Pahang.
4: Lisa dari Bido.
5: Mira Cuki-Cuki.
6: Aku daripada Banting.
7: Mira dari Jogja.
8: Dari kampung Batugong.
9: Gengmong lah, Radio Malaysia.
10: Asyik FM.
11: Boy no boy.
12: Terus-terus dengar.
13: Boy no boy. Asyik FM.

0: Itu dia Pro Pro dari kumpulan Kazana, yang baru saja menghiburkan pagi hari kita menerusi ruangan Gacu Asyik.
1: Ya, jadi apa kawan kita dalam deck jahut dari sebelah pagi kah? Harapnya ya kawan kita semuanya sehat dan nuhun ya.
0: Kalau bahasa jahut selamat pagi apa ngin?
1: Selamat pagi.
0: Sejahut.
1: Selamat apa aja malu pak dah.
0: Selamat nature bukan?
1: Selamat nature.
0: Itu bahasa apa ngin?
1: Bukan. Salah
0: aduh. Tak apa ngin.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi ya Ima Iha.
1: Hari-hari tu ada jumpa juga ya kawan kita.
0: Siapa?
1: Ya dalam dek jahut
0: kawan dekat kita. Dekat Titi Wangsa baru kah?
1: Titi Wangsa. Ada orang ya, itu dua orang ke ya yang kerja di KL. Dia mau kata kerja kat KL. Apa ni kampung Paya Pelong ke?
0: Oh kampung Paya Pelong. Nau mana nau aje.
1: Belum sampai ya?
0: Penuh sampai.
1: Oh, aje buat jelajah ya.
0: Mesti menjelajah ni. Empat jelajah itu. Bukan mana.
1: Aje hampir sampailah ke Jerantut semua sampai
0: oh, lawatan.
1: Sampai ya adalah kisah sejarah.
0: Lawatan.
1: Ya. Lawatan persendirian ya.
0: Lawatan persendirian itu ketika dan waktu dahulu kala lah ya.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman kan orang cakap tu selagi mana boleh cari pengalaman selagi tu kita rebut. Sebab pengalaman tu mahal.
1: Betul ya.
0: Jadi kan sekarang ni 8:50 minit pagi dan sebentar saja lagi tepat pukul 9 pagi kita akan bagi laluan untuk dialek Temer untuk baca berita lah.
1: Terutama kita hantar pagi ni lah. Pagi buka kawan-kawan kita. Baik, kita jumpa balik kat jam 9:10 pagi ni.
0: Betul. Jadi jom kita layan terlebih dahulu. Ong dah berubah. Nampak ti Ong berubah. Aku nyap tahu ai. Biana Ong
1: teh. Apa ni Ong ni?
0: Ong nak manju-manju nah. Aku biana Ong teh.
1: Okey.

0: Asik Asik FM.
1: Motivasi di Asik.
2: Dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua. Setelah kita melihat bagaimana alam sekitar kita tercemar, sama ada di depan rumah kita, di dalam rumah kita ataupun di luar kawasan rumah kita, hari ini kita nak lihat apakah kesannya. Ini dah. Sudah tentu pertama sekali kesannya ialah ia akan membawa penyakit. Ya, berbagai-bagai penyakit. Kita tengok saya pun kita dah dapat penyakit dah. Penyakit apa? Penyakitnya kita risau. Ya, kita rasa takut. Ya, kita rasa benci. Kita kata tak seronok. Itu sakit yang kita rasai secara cepat. Ya. Tetapi sudah tentu bila kita cakap tentang penyakit ni, bagai-bagai penyakit yang kita terima hasil daripada apa? Kerana ia merupakan satu pembiakan nyamuk, pembiakan lalat dan sebagainya. Inilah kesannya kepada diri kita. Kadang-kadang kita dengar kan, kadang-kadang kita dengar bila kita pergi makan ya, di tempat-tempat, di kedai-kedai ataupun masakan kita sendiri, kita kena racun. Ini juga salah satunya disebabkan oleh alam sekitar kita tidak menjaga. Yang kedua, kesannya apabila rumah kita, keluarganya tidak sihat, kawasannya kotor, sudah tentu hubungan kekeluargaan juga kita tidak begitu baik. Boringlah di rumah, panaslah di rumah, bau busuklah di rumah, ya, berselerak di rumah. Jadi ini semua akan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Tetapi kalau dalam rumah kita itu mempunyai satu yang baik, satu keadaan yang baik, ya, maka hubungan kekeluargaan kita akan menjadi lebih akrab lagi. Kesihatan kita lebih terjamin. Kita berada dalam keadaan seronok, ceria bila kita lihat rumah kita tu, rumahku, syurgaku. Nah, jadi inilah kesannya. Yang ketiga, sudah tentu ia tidak akan menerima apa-apa tekanan. Oleh kerana salah satu kesannya ialah pada diri kita, apabila alam sekitar kita tidak baik, rumah kita berselerak, maka kita akan mendapat tekanan. Dan tekanan inilah yang akhirnya membawa penyakit pula. Ya, darah tinggi dan sebagainya. Ya, ini dah harus kita jaga. Dan yang seterusnya, kesan kepada negara kita. Kampung yang kotor, kawasan rumah yang kotor, maka sudah tentulah ini akan membabitkan kurangnya pelancong melawat ke tempat kita. Bukan saja pelancong luar negara, tetapi juga pelancong-pelancong dalam negara. Oleh kerana pelancongan merupakan salah satu pendapatan negara. Oleh itu kita jaga supaya alam sekitar kita hindar daripada pencemaran. Dan kita harus main peranan. InsyaAllah kita akan jumpa apa pula peranan kita.
1: #penyerahanjakim

0: Fresh FM, moin moin, lain daripada yang lain. 9.11 minit pagi. Masih lagi bertemankan aku Iris dan juga Azizi masih lagi bersama dengan semua rakan-rakan pendengar Rush FM.
1: Lain daripada hal lain juga. Kita masih lagi kita bersama ya. Jangan lupa juga kita punya tajuk kita tadi.
0: Betul kan?
1: Ya, penuh Pak Esmo menjadi penjamin.
0: Tak kisah lah ingin penjamin beli kereta ke, beli motor ke, hutang alung ke, aja penuh Pak ingin.
1: Tak pernah lah.
0: Tak pernah.
1: Tapi memang tak pernah apa menjamin orang lah, mata bagi.
0: Masalahnya dia letak aja nama Ma dengan nama telefon Ma.
1: Oi.
0: Tanpa persetujuan.
1: Mana pula nya? Saya pak sign mana kena mengenang aja.
0: Tapi dia ada ni gambar IC Ma.
1: IC Pak. IC tapi
0: betul ngin.
1: Tanda tangan apa anda?
0: Tapi betul ngin, sampaikan ada satu hari tu orang kedai call Ma. Mula dia call, Ma jawab molek cakap, "Oh ya, oh saya penjamin ke?" Lepas tu dia cakap, mula malay baik ah. Kali kedua dia call, dia tanya, "Ni mana dekat mana?" Dia tanya orang yang guna nama Ma tu lah kan. Lelah Ma cakap, "Saya tak tahu, saya dah tak berkawan dengan dia." Itu pengalaman mahal lah.
1: Dia berbagai cara lah dia gunanya. Cuma tu lah satu kita pak sain ya. Tapi itulah antara-antaranya yang kita kena hati-hati lah. Tak kisahlah kawan ke sedara ke.
0: Betul.
1: Bahkan ada balik sekali pun kan ya. Bahkan menjamin ni
0: perlukan persetujuan kan.
1: Tak kisahlah dia nak cakap aje ni berkira ke, sombong ke, apa nak bantu ke, gasak. Sebabnya di akhir cerita jika dia tak membayar,
0: kita yang dicarinya.
1: Penjaminlah yang akan kena membayarnya ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan suka-suka jadi penjamin ya, walaupun betul, betul. dia menangis ya air mata sekalipun air pun jangan jadi
0: ya. Air mata darah ya. Okey kan, kalau ikut topik kita ni dekat Facebook ya. Ada dah pun rakan-rakan pendengar kita yang dah komen. Ada yang cakap itu, cakap ini. Dan ini dia antara yang bercakap-cakap kata dia. Kata mawar putih.
1: Mawar putih.
0: Mawar putih dia kata tak berani kata dia. Tidak. Tak berani. Kata Isa Rasid Papago Siti Rokiah pula. Kata dia lebih baik jangan jadi penjamin. Ramai yang bercakap macam ni. Kata Kak Siti Salwa kita pula kata dia tak sanggup lah Min. Kita pernah kena weh kawan makan kawan ni. Nampak? Lebih kurang dia akan cerita saya tadi. Bukan masalahnya mereka tekan kita tu. Sampai ke sudah saya jawab, saya dah tak berkawan dengan dia. Saya tak tahu dia dekat mana. Saya rasa dia dah kena langgar lori.
1: Tapi macam mana cerita kan? Dia masih lepas tu dia telefon aja lagi.
0: Tak ada dah. Sejak daripada tu tak ada dah.
1: Kerana ya sebabnya
0: sebab tak tahu lah, nak kata ya, tukar nomor mampak penuh tekan nomor.
1: Tak, dia sebabnya dia nak tuduh aja sebab aja partner saya nak apa-apa. Partner menurunkan tanda tangan.
0: Betul, dia tak boleh buat apa-apa.
1: Sebab dia dalam surat perjanjian mesti ada dengan begitu juga dengan bank. Bank aja berhutang, aja kena sign.
0: Betul.
1: Aja jadi penyamin, dia akan bawa penyamin tu. Macam aja berluak kan. Duduk kat kaunter aja jamin. Betul sebab aja ada bukti aja.
0: Betul betul.
1: Jadi itu sebenarnya kadang-kadang scam je kata aja jadi penyamin macam macam mas sendiri lah. Baru beli nombor telefon. Tiba-tiba ada syarikat TV berbayar. Tiba-tiba telefon, "Cik, cik ni ni ni. Nombor cik ni ni tak bayar ni," kata.
0: Oh ya mak.
1: Apa yang si tak bayar? Ini awak ada ni? Awak telah melanggar ni TV tulisan berbayar. Bila pula
0: rumah saya pun tak ada TV.
1: Saya melanggar TV berbayar tu.
0: Rumah saya pun tak ada TV.
1: Kat rumah saya tak TV pun tak ada. Celah mana pula saya ada TV?
0: Itulah.
1: Kalau cik tak percaya datang rumah saya. Macam mana? Tapi tiga kali telefon.
0: Dia cuba.
1: Lepas kali kedua sama lagi dia kata, "Encik, minta maaf encik tak bayar." Apa yang saya hutang? Kat mana saya hutang? Nama siapa? Tak, nombor akaun hutang ni. Hari ketiga tu barulah kita bunyi.
0: Kita tak bagi can lah ya.
1: Tak bagi can lah kali kita, tiga kan.
0: Hantam kau.
1: Dia macam berlari lah. Satu, dua, tiga kan. Kalau dia kali ketiga tu kita dah cakap dia macam degil kan. Jadi macam tu lah. Macam-macam scam ni ya. Orang cerita.
0: Betul.
1: Jadi kaya cepat ya. Sanggup membuat orang kata benda-benda yang boleh kita katakan masa memang yang teruk lah ya.
0: Menyusahkan diri sendiri lah kan.
1: Menipu orang.
0: Betul.
1: Menipu orang nak penting nak hidup senang ya. Dengan cara menipu orang ya. Baik tak sanggup lah. Lepas tu nak suap ngat. Nak suap mulut saya sendiri. Pasal penipu tu. Saya nak suap saya punya anak bini aja. Anak aja bodoh tu.
0: Banyak lagi mulut ya yang perlu disuap.
1: Aji bagi dengan duit yang.
0: Lagi nak bagi.
1: Bagi makan lah. Bagi makan aja punya anak bini aja. Ataupun ada orang tua aja kan. Mak bapak aja dengan hasil yang. Orang kata menipu orang.
0: Betul. Jadi empat berkat benda tu.
1: Walaupun kita kita kepercayaan kita pun adat kita mengajar benda itu ya.
0: Betul.
1: Dia kata carilah kita dengan hasil yang baik ya. Bukan hasil yang kita mengambil hak orang lain.
0: Benar, benar, benar.
1: Ya, tak salah cara macam mana. Ya, mungkin dia kaya sekarang ya mengambil hasil orang. Betul. Kaya raya ya.
0: Dan apa
1: penuh beras-beras
0: pun. Batu.
1: Penuh rumah.
0: Dan orang kabar tu buat semua rakan-rakan pendengar, kalau nak jadi penjamin tu pastikan berhati-hati. Yang mana nak kenakan member ke, nak kenakan saudara mara dengan menggunakan IC saudara mara sebagai penjamin. Orang kabar tu memang dekat dunia ni lepas, tapi dekat akhirat nanti jawablah ya sendiri. Kita tak ada sebarang kad warranty, kad apa, kad tangan jawab bagai. Itu adalah urusan sendiri dan urusan masing-masing. Apa yang paling penting
1: ya. Fikir macam kena orang terdekat ingat gayanya. Jadi penyamin ni
0: dekat ngin.
1: Dekat ya.
0: Sahabatnya.
1: Sahabat ya. Itulah ya, dalam kita berkawan ni kita bukan macam kita lah ingatnya. Kadang-kadang bukan semua orang menganggap kita kawan ya. Bila macam kita lah, kita duduk mungkin kerja satu tempat, tapi bukan semua itu kawan kita.
0: Betul. Ada kita orang kabar tu pengen mungkin rambut sama gelap kan. Rambut sama hitam. Hati beza-beza.
1: Kadang-kadang dia putih sekena sebab dia berubah.
0: Betul. Siapa berubah ingat?
1: Ataupun dia color rambut dia.
0: Color oranye agaknya.
1: Color oranye pirang sekian.
0: Betul. Kan. Jadi ingat kita berhibur dulu lagi kan. Topik kita serius ni. Mungkin ramai rakan-rakan tak berani nak komen kot. Komen cuma tak berani gitu aja. Tapi kita langgar aja. Jadi jom kita layan terlebih dulu. Oh, ada yang lain ya. Dialek temuan teh. Miralis menghibur kajian semua.
1: Moi.
0: Kajua asyik.

0: Itu dia Lush Takdir. Betul ya. Maksudnya Lush, Lush ke apa?
1: Ha?
0: Lush
1: Loy.
0: Loy. Loy takdir. Maksudnya tiada takdir. Betul.
1: Sudah takdir.
0: Sudah takdir. Ha. Oh, ramai pula yang berpantun pagi hari ini.
1: Berpantun?
0: Sebab Ma cakap tadi, Ma memang orang yang hebat pantun.
1: Oh, iyakah?
0: Jadi, belum mau sikat terus nak lawan Ma.
1: Oh.
0: Bagus, terima kasih.
1: Bagus. Okay. Ma nanya apa pantun itu? Pergi ke kedai?
0: Ni tadi, Ma cakap, anak-anak bermain yo-yo.
1: Yo-yo.
0: This is Iris in the house, yo.
1: Oh. Ma. Anak-anak main kerem.
0: Apa lepas tu?
1: Macam harem.
0: Pantun Haji. Sungguh amat berbahaya ya. Haji kah? Siap lah, jangan lah.
1: Boleh juga pantun asalkan bunyi.
0: Ada ya. Okay.
1: Itu pantun dua patah perkataan.
0: Pantun dua kerat.
1: Dua kerat je.
0: Apa yang pantun dua kerat?
1: Dia mudah pantas dan efisien.
0: Tapi empat sedap.
1: Empat sedap ya?
0: Empat kerat baru.
1: Empat kerat ya.
0: Rasa diri tu macam apa orang kata berseni ya. Boleh berkarya. Jadi apa ni? Kenapa?
1: Empat apa?
0: Empat apa? Ma rasa macam Haji ada benda ni nak cakap tu. Ma rasa sebab mata Haji tu menggambarkan sesuamting.
1: Sesatu ya.
0: Sesuamting.
1: Tak, kadang-kadang mata boleh menipu kan.
0: Dengan pandangan mata kadang manusia boleh menipu kan.
1: Dia sebenarnya yang benar adalah daripada hati.
0: Yang benar adalah daripada hati. Betul. Tapi susah ni nak tengok hati.
1: Itulah benda. Sebab tu dia duduk kat dalam. Supaya kita menilai.
0: Oh, faham.
1: Belajar dan memahami.
0: Soal kebat.
1: Kebat kan?
0: Kemahiran berfikir aras tinggi.
1: Aras tinggi ya.
0: Okey kan, sebelum tu kan, sekarang ni 9.33 minit pagi.
1: Apa dia tu?
0: Ma nak kongsi sikitlah berkaitan dengan cuaca kita pagi hari kan.
1: Hujan lebat,
0: mano, lebat hujan petir. Lebat hak mano ribut petir, hak mano desambar petir. Jadi ini ya. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia dan dikeluarkan pada pukul 8.50 pagi tadi dan sah sampai ke pukul 12.30 hari kelak lah. Dan untuk sekarang ni yang kawasan ribut petir dengan hujan lebat, kawasan Perlis kan, hujung Malaysia. Lepas tu dekat Kedah pun sambung kan, iaitu di kawasan Bandar Baharu, Kulim, Pendang, Pokok Sena, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kuala Muda, Yan dan juga Baling. Manakala Pulau Pinang pun sambung kan, ribut petir dengan hujan lebat. Kalau ada Perak pula dekat Hulu Perak, Kerian, Selama, Larut Matang, Manjung, Bagan Datuk, Hilir Perak, Perak Tengah dan juga Kuala Kangsar. Lepas tu Melaka pun keseluruhan Melaka hujan. Kalau dekat Johor, dekat Muar, Tangkak dengan Batu Pahat. Lepas tu dekat Sarawak, Miri dengan Limbang. Kalau di Sabah, di pedalaman dengan Pantai Barat. Lepas tu keseluruhan wilayah persekutuan Labuan pun sama. Angin kata rakan pendengar kita Janah, dia cakap
1: Janah
0: baru berhenti hujan dekat ni, dekat sini, dia cakap. Sini tu maksudnya dekat kawasan dia lah, iaitu di Pulau Langkawi.
1: Langkawi. Wah, Langkawi Island.
0: Langkawi Island.
1: Yalah.
0: Dicampur bersama putih.
1: Apa? Kebat kan?
0: Kemerahan berfikir aras tinggi. Betul. Okey, Ngan.
1: Ya.
0: Nak berhebor dulu ya.
1: Yang lagu apa, Ngan?
0: SBK band.
1: SBK.
0: Ye Ho Ije Maha. Betul ke apa?
1: Dan macam bunyi kan tu?
0: Maha lah kan?
1: Maha.
0: Ye Ho Ije Maha. Betul lah agaknya.
1: Ye Ho.
0: Ye Ho.
1: Ye.
0: Ye.
1: Ye
0: Ho.
1: Haji Maha.
0: Haji Maha.
1: Ya.
0: SBK band.
1: Ya.
0: Gasak wah Haji. Entam wah. Entam saja.
1: Okey, jom kita dengarkan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Teringin powder roti canai. Ha. Eh, kena lembab powder tu kan.
1: Powder? Ha. Ha. Ada powder patah dalam.
0: Apa? Oh, dia ini lagu untuk dia. Sama buat Najih kah?
1: Ah, taklah, bukan. Bukan lah, lagu tu kita ialah sebab pagi-pagi kan roti canai ni kan, sebab
0: canai
1: salah satu juga yang
0: sarapan,
1: kita,
0: sarapan
1: yang kita suka juga ya. Kalau mamak minat sangat. Jadi kalau tapi kalau dia muat cekah atau tepi jalan dengan masak masuk.
0: Betul betul dekat kafe kan?
1: Kafe kan, sedap betul. Dia nipis kan dia pak tebal sangat.
0: Dia orang jadi dia tak muat. Kalau tebal nanti kita muat.
1: Muat gigit macam gigit tepung kan.
0: Baik kita makan lempeng tepung
1: dulu. Ambil pakai lempeng kan. Dia lempeng dengan roti canai tu yang benda baru berbeza. Dia pandai buat ya. Tapi roti canai kalau celup dengan kuah kari kambing dah punya.
0: Tadi dia cakap kuah kari kaki ayam.
1: Oh, kaki ayam ya. Boleh juga kaki
0: tapi
1: ayam.
0: Kalau mama kurang sikit kuah kari. Ha. Kalau mama lebih
1: kepada
0: dal campur sambal nasi lemak.
1: Oh. Itu boleh juga tu.
0: Dia jadi macam manis-manis. Macam mana nak cakap, entah manis-manis apa, entah rasa
1: manis-manis dah. Pedas.
0: Manis-manis pedas.
1: Tapi memang roti canai antara satu juga yang favorite lah.
0: Betul?
1: Kita semua ya, kita semua pagi-pagi
0: pula memang dengan Milo Ais. Memang sur.
1: Berminyak ya.
0: Memang orang khabar, orang temeluh khabar berleming bibi. Kata orang temeluh lah.
1: Yelah sebab lama dulu kat temeluh kan. Selalu makan roti canai tu. Tapi roti canai memang sedap kan.
0: Oh betul ni. Kalau kat roti canai, kalau kat temeluh roti canai sedap ni.
1: Sedap ya. Roti canai si cekari.
0: Ya.
1: Macam lagu ya.
0: Memang sedap.
1: Selamat menikmati bagi kau ni.
0: Ada lah lagu ya? Senario lagu roti canai ni belum buat.
1: Betul lah tu.
0: Betul. Jadi ingat kita ke orang khabar tu, kita ke
1: mana pula tu?
0: Bukan.
1: Berpindah minda.
0: Rakan-rakan kita kan ada komen tadi.
1: Komen,
0: kita tak baca habis lagi.
1: Tak baca lagi.
0: Berkaitan dengan topik berani kita, ke betul. Jadi penjamin.
1: Penjamin ya, betul betul.
0: Jadi ini dia kata Guy Pyros, kata dia Guy Pyros ni tak sanggup nak jadi ni penjamin.
1: Penjamin
0: orang tak bayar, kita yang kena bayar balik pinjaman tu. Macam yang kita cakap tadi lah. Kalau landline pula dia cakap tak tapi takat nak pinjam 100 tu selalu, kata dia.
1: Selalu ya. Baik member. Itu member punya 100 member bagi. Okey tu.
0: Okey tu.
1: Bukan dapat senang dapat member situ. Baik. Tapi jangan lupa bayar balik.
0: Baru mana cakap tadi. Lupa bayar.
1: Jangan sampai balik ya. Walaupun dia kata pinjam tu holor-holor lah. Kalau dia bagi kita dia belanja hari ni, esok rusak kita belanja pula.
0: Betul. Bukan sebenarnya kan, kalau mah lah ya, bukan setakat jadi penjamin mah ngak. Kalau mah hutang orang RM10 pun
1: ayah bayar ya.
0: Esok emang rasa nak bayar terus.
1: Bayar ya.
0: Kalau ada duit mah bayar terus.
1: Mana aja.
0: Kata limpah duit lah.
1: Kalau apa ni kebat tadi memang aja aras tinggi berfikir.
0: Betul. Tinggi kalau mah ni. Kalau mah hutang orang lagi ngin, kalau dulu kan mah selalu empat cukup duit kan. Pinjam orang ama buat kan dekat telefon kita kan ada note kan. Ama tulis note
1: aja kira ya.
0: Yang mah hutang dengan yang mah bagi pinjam ama mah buat nota. Jadi
1: berapa ikut bilis kah dia?
0: Jadi nanti gaji mah bayar terus. Bila gaji mah bayar terus, bukan apa kan, sebab orang khabar tu kepercayaan tu sangatlah penting. Benda lain boleh dibawa bincang lagi. Tapi kepercayaan tu kalau orang dah tak percaya dekat kita, lain kali orang kita nak pinjam orang nampak bagi nangis. Sebab tu kalau boleh kita pinjam bulan ni, bulan kita cakap bulan depan gaji kita bayar, bayar terus.
1: Betul.
0: Nanti bulan depan nak pinjam lagi boleh dah. Boleh lagi.
1: Kau kata dia tu punya risau.
0: Dia mesti bayar.
1: Dia mesti bayar ni orang. Ini yang dah pinjam buat tak kenal waktu. Aduh, buat tak kenal waktu pula. Ini tak macam bersalah ke?
0: Kadang-kadang tu kan sampai kita balik kena jadi pengemis.
1: Itulah ia yang peliknya tu.
0: Ada 100 tak? Duit pinjam hari tu macam tu.
1: Situasi kan? Yang pelik, dia meminjam, kita bagi pinjam. Bila kita minta balik dia marah.
0: Itu masalahnya.
1: Jadi macam mana jadi gitu?
0: Macam mana?
1: Padahal dia yang meminta. Okey, ingat pinjam ingat 100. Esok usah nak bayar lah. Tapi dah sebulan pak bayar. Jadi kita tanya mana pak bayar lagi ke? Marah pula dia. Sampah mampak ada duit lagi ke? Masa minyak sampai marah. Ini kelakuan orang yang pak bertanggungjawab ini. Jangan beri. Pak kata sekali kita bagi sekali cuba ya. Kalau orang macam ni sekali kita bagi, jangan bagi lagi.
0: Lain kali kalau dia nak pinjam, Haji marah balik. Wah, Haji mana minta duit hari tu, Haji marah mah ya. Kali kah bagi mah marah Haji. Fikah mah tinyu aja kelak.
1: Jadinya
0: orang macam kah?
1: Tak boleh.
0: tak boleh.
1: Tak boleh ya. Dia
0: sebaik, sebaiknya kalau dia nak bayar hutang, bawa ni sarung tinju tu pergi tinju aja muka dia tu.
1: Jadi apa ni yang paling penting bagi kawan kita, bila kita meminjam kita harus pulang balik.
0: Betul,
1: daripada walaupun kita meminjam sebatang pen sekalipun.
0: Betul ngan, kadang kan pulang, sampai bergaduh ngan sama-sama kawan disebabkan benda-benda macam ni lah. Kita dah bagi pinjam tapi kawan kita, bila kita minta balik kawan enggak bagi kan, dah kita dah bergaduh.
1: Dia kata mana duit ni? Mana duit? Padahal baru semalam dekat apa,
0: dekat
1: apa,
0: update dekat TikTok, ada dekat TikTok pergi dating kan.
1: Oh, pergi dating minum lepak, air. Oh, bukan main jenama tiga tingkat airnya.
0: Lepak pula dekat restoran western,
1: bukan main makan chicken chop at NM lagi tu. Tapi esok kalau kata minta duit mana?
0: Aduh, pandai.
1: Tunggu lagi.
0: Oh, betul.
1: Akhirnya sudah senyum sepi ya.
0: Jadi jangan. Ya, rakan-rakan pendengar dekat TikTok Asyik ni, jangan minta pinjam dekat Iris ya. Ramai pula yang minta pinjam 100 ni. Mentang-mentang Iris buat nota. Ni mau nak pinjam 100 lagi.
1: Pinjam aja
0: jangan. Jadi jom kita beribu dulu kelab banyak nak pinjam. Jadi jom ini dia jodoh kita. Lagu dalam dialek temuan daripada Asim Barat.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk sesama daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Apa pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Hmm, yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Eng kan?
1: Ya.
0: Daripada Cikot. Dia. Cikot.
1: Cikot bersama dengan kita. Ya, Mak Ira. Hei, Cikot.
0: Oh, Mak Ira.
1: Moga engkit terhibur. Pengelap deh. Ya.
0: Pengelap deh.
1: Teman ini, dengan ya, abang macu kita.
0: Abang macu kita.
1: Bang Yish.
0: Dengan abang incem kita.
1: Bang Ji. Yang tersadu di Sentero. Semenanjung.
0: Bang AZ.
1: Bang AZ. Ya. Yang tak berapa macu.
0: Dari sekarang 10.13 minit pagi kita dah pun memasuki jam yang ketiga sebenarnya dingin. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi mendengarkan Rush FM. Walau Demano berada sekalipun ia tetap Demano lagi dengar Rush FM.
1: Jangan alih putar-putar. Jangan.
0: Betul, ya. Siap wah.
1: Kekal di Sikadas ya.
0: Berapa ni?
1: Kekal di Sikadas.
0: Kekal di Sikadas. Siap wah, emo kalau emo kelain kelak wah, mau tipak semuanya.
1: Siap dipicit dah lain. Okey, kita 10.14 minit pagi.
0: Betul.
1: Masih lagi kita bersama ya, mau berdua untuk pagi kah?
0: Betul.
1: Menemankan kawan-kawan kita ya, sembang pagi kita. Moga kita penuh keceriaan, kegembiraan ya. Selalu cukup rezekinya.
0: Betul. Di samping keluarga tersayang, orang-orang tersayang, itu adalah satu nikmat yang luar biasa lah. Yang mana kena cari rezeki begini, pergilah cari rezeki untuk keluarga masing-masing.
1: Nikmat keluarga itu nak cuti minggu depannya.
0: Siapa?
1: Haji ya.
0: Lusak.
1: Ya betul, sebabnya ambil lah masa kerja juga, tapi betul, masa kita bersama keluarga itu yang pertama sebenarnya.
0: Sebab tu kan ada je yang ajak kan, jom esok jomlah main bola dekat Serdang. Tak nak lah, dahlah dahlah kok jarang balik Serok.
1: Jarang ya?
0: Jarang. Sebulan sekali.
1: Okey lah, sebulan sekali.
0: Ya, kira jarang lah tu. Sepatutnya hari-hari.
1: Hari-hari ya.
0: Nampak lah, maksudnya kalau boleh tu sebulan sekali tu kira jarang dah. Jadi kalau balik tu nak ingatkan, nak luang waktu lah bersama dengan family-family, orang-orang tersayang.
1: Ya. Betul-betul.
0: Memandangkan kita kerja
1: jauh. Baliklah sebab kan, kita yalah, sebab kita ada orang tua, memang kita ya, baliklah.
0: Betul.
1: Lagi dia mau ada ya.
0: Lagi satu ingat nak bercuti ingat.
1: Cuti. Gimana ingat nak bercuti gimana? Nak
0: pergi guna ledang je.
1: Wah, lama member nak punya guna ledang lah. Jangan kan. Itu kat tu masa berjumpa tu apa penari topeng apa puteri gunung ledang.
0: Oh ya.
1: Ada sejarahnya rupanya.
0: Oh, memang ada.
1: Jadinya bila topeng dia mau ada dalam suku Mahmeri kan. Dia makan topeng apa? Dia kata ini seorang ni adalah topeng puteri gunung ledang. Macam mana boleh saja gitu. Jadi dia alam dia semua dulu. Dia kata puteri Gunung Ledang turun di Pulau Keri ni. Kan dia suka apa, makanan laut tu. Kerang apa semua. Okay. Sebab itulah dalam Mahmeri tu dia ada muyang, muyang naning, muyang rabos, rabos. Nah, gitulah ya. Ada muyang muyang pongkol dan juga puteri Gunung Ledang lah ya. Rupanya baru kita tahu. Bila bersambung dia maksudnya, baru paham. Macam
0: tapi ingat sebenarnya Gunung Ledang sendiri ada
1: ada cerita
0: ini, kan? Ada cerita dia.
1: Mak pun kisah sekali kan?
0: Aje sekali.
1: Oi, Pak Penyat tahun.
0: Aje Pak Penyat.
1: Mak Penyat sampai atas sekali Pak Penyat.
0: Oh yo.
1: Yang Mak Gembira sampai atas tu satu air bersih, satu dari best. Pas tu satu lagi mana dapat dengung apa yang ala monyet, bukan monyet tu, apa yang ungkak tu.
0: Oh,
1: ungkak yang asyamang, yang tangan panjang bukan? Dia pada lari.
0: Dia jinong.
1: Dia orang hitam tu kan?
0: Sebab orang Pak Kacau.
1: Pak Kacau dia tengung dengan kita. Kata, mana nak jumpa ni sekarang, payah dah.
0: Susah. Nak pergi zoo baru jumpa.
1: Nak pergi zoo.
0: Habis. Tapi yang zoo dah tak best dah, sebab dia kena kurung kan.
1: Itu Pak Nature. Dia macam king air dalam kolam. Apa kerja dalam kolam.
0: Macam pada usaha kan.
1: Pada usaha
0: kolam memang dah ada ikan.
1: Kita nak pergi yang tempat yang
0: cerah. Ya betul, baru kita feed.
1: Jadi
0: kan. Ma untuk Gunung Ledang ma dah dua kali dah ma rasa. Tapi tak pernah lagi naik sampai atas. Dah selalu ya? Bawa budak-budak.
1: Tapi kat bawah lah.
0: Tengah-tengah.
1: Sekali naik atas kan.
0: Tak boleh lah.
1: Sebab mak pergi
0: Ahad ni ada budak kecil.
1: Budak kecil.
0: Ada si kecil tu.
1: Si kecil boleh kan.
0: Biar
1: bawah je. Biar dulu. Tunggu dia dah besar nanti.
0: Ya, baru panjang dengan dia.
1: Tapi anak dia puteri.
0: Puteri.
1: Kalau puteri nanti boleh buat banyak tinggi sangat.
0: Tak marisau. Nanti puteri Gunung Ledang nak kahwin dengan dia.
1: Jangan kan.
0: Tengok bapak lah.
1: Okey lah tu, bersedara aje.
0: Bersedara dengan puteri Gunung Ledang. Puteri dua asing. Baju sero.
1: Okey, 10.17 pagi masa kita teman-teman ya, kawan-kawan juga itu kisah kawan kita bercuti sama bercuti, berkawan kita bercuti, yang bekerja sama bekerja lah ya. Cuti itu best, tapi jangan lupa tanggungjawab kita juga di tempat kerja. Macam kami ni belum cuti lagi ni.
0: Belum cuti lagi.
1: Nah, harap lepas air cuti, kamu lah cuti lah ya.
0: Boleh.
1: Nak berehat-rehat juga, nak golek-golek.
0: Tak,
1: tapi kadang-kadang balik kampung, pak berehat pun. Pergi nebas lah, pergi nyampul lah.
0: Siap.
1: Pergi ngair ya.
0: Balik mana? Sebertak? Kalau Sebertak aja kena pergi ni Bukit Bertangga tu.
1: Bukit Bertangga. Dah pergi kan?
0: Oh, dah pergi juga.
1: Dah pergi.
0: Aje masuk hutan lesung lah.
1: Memang dia buat jelajah tu.
0: Pergi harimau berjemur kan?
1: Oi, harimau berjemur. Dah pergi dah.
0: Dah pernah juga.
1: Dah, harimau berjemur yang kat Rompin tu kan? Kat depan Muazzam kat kedai dalam tu kan? Dah pergi kan? Mama berjemur dengan oleh sebelah.
0: Bohong aja. Guru dah risau kan
1: dah. Tapi mana sampai kena? Mana sampai? Dia, okay, dia, okay. Dia macam tempat dia lawa, memang lawa. Jarang orang pergi, jauh dalam mana pernah pergi lah.
0: Dia bukan sebab dia sebab dia bukan dia macam mana nak cakap ya? Sebab dia bukan tempat pelancongan.
1: Bukan.
0: Jadi yang tahu aja tahu.
1: Yang tahu. Mak pergi sebelum nyampai kan?
0: Aja pergi dengan siapa?
1: Mak berenam dengan oleh.
0: Dengan siapa aja pergi?
1: Ha?
0: Aja pergi dengan siapa?
1: Adalah kenangannya. Dia buat lagu biarlah rahsia.
0: Sama.
1: Sama. Haji, Eba perangai ke?
0: Empat
1: ya.
0: Adalah kenangan. No,
1: Haji baik. Haji baik. Haji baik ya. Walaupun jatuh dari busikai kan. Haji jatuh dari motor, golek katanya.
0: Busikai. Happy reward.
1: Okey, dengan lagu sabarnya tu.
0: Kenangan biarlah kenangan. Asra Band kan.
1: Asra Band ya.
0: Tonoi. Tonoi itu mana panggil? Tonoi.
1: Mana kumpulan dia?
0: Tonoi maksudnya?
1: Tonoi apa?
0: Pak Kaji lagi.
1: Pak Kaji? Aje ni. Sekarang juga si penguat. Kenapa Tonoi ada?
0: Tonoi itu tolak angin.
1: Tolak ya?
0: Tolak.
1: Ada
0: Mak Kaji.
1: Pak Kaji ya? Yalah, saya duduk sebelah. Kalau Pak faham juga, masih ikut lebih ni.
0: Mampak nahulah Tonoi itu tolak ke apa. Tapi kalau Tono itu tolak. Tonoi panahul.
1: Tono? Lain bunyinya?
0: Entahlah.
1: Ikutlah. Mungkin Tonoi nyongkur pun.
0: Betul lah, Pak. Tonoi itu nolak.
1: Aje kan?
0: Ikut suka mah kan? Mah temuan kan?
1: Kena pokok kan? Kena konti. Okey, mana Mai?
0: Jahim.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Itu dia Sewang Satu Malaysia, lagu dalam dialek Semai daripada PB Band.
1: PB ya?
0: Apa maksud tu?
1: Ha?
0: Poli Bantuan?
1: Mungkin
0: bukan. Adalah tu maksud dia.
1: Tanya Wiki
0: dia, tahu
1: dia lebih berapa kelaman macam tu.
0: Dia kan orang yang Semai. Mungkin lah. Kalau orang teman khabar, apa?
1: Apa nak? Oh, iya. Ada yang cakap, apa ni, Zizi, esok 14, kenduri anak mama, batin.
0: Ya.
1: 14, aduh. Ada dia ada WhatsApp, lupa pula. Aduh, hal tu sibuk. Tak, sebenarnya kau kan memang nak pergi, tapi masalah esok konti pagi.
0: Kerja dia kena kerja.
1: Art pun konti.
0: Ya, Oma kena fahamlah dia.
1: Tak dapat pergilah macam ni. Mamak Johari, mamak tak bahas sangat mamak batin. Mamak batin ni.
0: Oh, mamak batin, mamak batin. Jemput kam mamak batin.
1: Kalau Iris boleh
0: ke mamak batin? Cuti mamak batin.
1: Dia cuti.
0: Tapi kan nak sediakan hosti.
1: Oh, Haji minta umur sikit.
0: Tak ingin apa kongsian jugalah.
1: Kongsian.
0: Untuk esok kita ada piala pusingan yang beradat batin kampung orang asli Bukit Serdang.
1: Yes, Rompin, sama Pahang. Ya, sama dengan Mama Edi semalam dia kongsinya.
0: Esok ni.
1: Haji main-main.
0: Empat. Bukan Mak dah cakap tadi. Mak cakap tadi Mak nak luangkan dengan family. Jadi Mak
1: mana tahu tiba-tiba berlari tengok kat sana. Gede.
0: Nanti masa buka bini Mak cakap tak nak main bola.
1: Kali nampak kakak suar dia berlari berkejaran. Hai.
0: Jadi yang mana berdekatan esok bolehlah datang ya ke kampung orang asli Bukit Serdang. Dan kita dimaklumkan ada 23 pasukan.
1: Apa dia?
0: 23 pasukan kan? Uh-huh. Yang daripada Rompin, manakala satu pasukan jemputan daripada daerah Pekan.
1: Oh.
0: Yang membabitkan kesemuanya adalah 20 buah kampung orang asli.
1: Dia kalau Pekan semalam dia kata Runcang.
0: Runcang ada.
1: Dia runcang ada jemputan lah. Runcang dijemput ya.
0: Yang lain tu semua boleh dikatakan Rompin lah.
1: Rompin.
0: Antaranya ada Serok United.
1: Ooh.
0: Daripada Bukit Serok.
1: Ai.
0: Lepas tu ada GBOA FC, gabungan belia orang asli FC daripada RPS Kedai.
1: Kedai ada juga ya.
0: Ada kita dipahamkan ada dua kan pasukan veteran kan.
1: Mm-mm.
0: Veteran pun join kan. Walaupun umur dah 40 50 serius masih lagi aktif. Antaranya kita ada Serdang ni, mana ya? Serdang veteran dengan Serok Veteran P. Apa ni? Serok VPFC. Sungguh-sungguh aktif.
1: Apa dia namanya? Serok FC?
0: Serok VP.
1: VP?
0: Veteran pandai agaknya.
1: Haji,
0: panah
1: nak pukul belak Serok Haji.
0: Okey, itu saja untuk perkongsian kita ni. Dan orang khabar tahu pukul berapa? 11 suku kan?
1: Ya, 11.15.
0: 11.15 minit pagi. Buat rakan-rakan pendengar, mano nak dengarkan temu bual special bersama dengan Jabatan Alam Sekitar. Tentang berita semasa ke IPU semasa, hak mana tempat sihat, hak mana tempat tak sihat. Nanti kan pukul 11.15 pagi kelak, okay? Yang paling penting nak jalan-jalan pakai pelitup muka ataupun mask. Jadi jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan
1: siapa?
0: Iska ingin.
1: Iska?
0: Ya, lagunya
1: Iska ke Icha?
0: Tok Galeo.
1: Tok Galiu. Tok Gak Liu.
0: Oh, Tok Gak Liu. Selamat ni masalah sebut.
1: Salah. Ai bunyi macam dekat
0: Siam.
1: Bukan.
0: Semai
1: dia,
0: Siam.
1: Dia bukan kat Malaysia bunyinya.
0: Siam lah tu Siam Thailand. Tok Gak Liu. Tok Gak Liu. Apa maksud dia tu?
1: Ha? Vicky. Belum selamat kan? Tok Vicky kan?
0: Belum
1: selamat lah. Maksud dia. Maksudnya ada ada lagi lah peluang tu.
0: Oh, Haji Nahu ya.
1: Ha? Ai, pandai apa tahunya?
0: Marah saja kena tukar lah dialek untuk ni nanti interview nanti.
1: Hey, nyekli mau mai.
0: Engto pani samai.
1: Aduh boleh.
0: Okey, jom kita berhibur bersama dengan apa? Icha.
1: Icha lah jangan.
0: Tulis lah Icha, jangan ada S tu.
1: Alah biasa nak sweet sikit.
0: Alamak, tengok Iris. Ires jadinya.

0: Itu dia hiburan pagi kita melalui Man Merike PCY2 dengan lagunya Moi Hemba Bermaksud. Lagu dalam dialek Mah Meri.
1: Bersama dengan kita, ya.
0: Sekali Mah dengar macam gendai, oh gendai. Tapi bukan. Ada? Lagu lain rupanya.
1: Lain, ya. Selamat pagi pada warih-warih.
0: Macam Negeri
1: Sembilan. Warih,
0: ya. Warih-warih tu macam Negeri Sembilan.
1: Selamat cincum.
0: Oh, yang tu betul lah.
1: Lebih sebahagian
0: cincop
1: member kita.
0: Selamat cincop.
1: Cam itu.
0: Cincop
1: aja ni tu dekat makan dekat tengah hari ini. Bunyi makanan sebut bunyi dah.
0: Chicken chop.
1: Aje ni. Macam-macam
0: Aduh, dia makin tengah hari ni terasa macam
1: terasa,
0: semua
1: ya?
0: Macam mai ini pun nama macam pak ayam nangin.
1: Itu bahaya. Nah, kan gigit kena gigit komputer ke?
0: Siap jangan. Okey kan sekarang ni 10.48 minit pagi dan sebentar saja lagi tepat pukul 11 pagi. Kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan ke udara.
1: Yang bakal disampaikan oleh saudara
0: Iris in the house yo. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak berhibur terlebih dahulu. Sebab kejap lagi baru kita nak bagi laluan. Dan ini dia Mohlah Dahulu, lagu dalam dialek Temuan. Ini dia Melan Dirayau.
1: Melan Dirayau. Nak ke mana aja deh?
0: Nak merayau.
1: Hati-hati kau.
0: Boleh.
1: Boleh.

49 hektar ruang rekreasi baru akan dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha untuk memperluas akses riadah dengan memastikan kawasan hijau terus dapat dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh Brinaho, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi hak berpotensi untuk dibuka dengan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ika, empat lagi terdapat bukti yang menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak ataupun membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya, Datuk Anan Hussein Brinaho, penilaian itu dibuat susulan penangkapan sikur ikan nong desaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 bulan 8 hak lepas. Wayatnya, hanya sikur ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ika. Manakala siasatan dengan pemantauan lapangan sampai 15 September hak lepas, empat merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan hak berkaitan. Setakat pukul 10 pagi tadi, 35 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori hak empat sihat setakat. John Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 198. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 29 kawasan lagi mencatatkan IPU pada tahap hak sederhana. 3 kawasan lagi baik. Sekian berita jakun dari ACFM, tersunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Fahim, malam lain daripada hal lain. Ya, kita bawa ke jam 11 pada pagi ya. Dan sekejap saja lagi ya, kita akan bersama dengan tetamu kita. Ya, itu yang berusaha ya, Puan Syarifah Zakiah binti Said Sahab ya. Itu pengarah Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur. Jadi itu kita tunggu sekejap saja lagi ya. Dan kita harapkan pada rakan-rakan kita yang nak mungkin keadaan alam sekitar kita akan melibatkan jerbu yang sedang kita nampak sekarang. Jadi sekejap saja lagi ya, kita akan bersama dengan ya orang kata yang boleh bercerita kan, hal ya, keadaan semasa yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu kita dengarkan dulu daripada satu lagu daripada Jabatan Alam Sekitar yang mungkin jarang kali kita dengar. Jom kita dengar dulu sebelum kita bersama dengan tetamu kita selepas

0: Ya, itu dia satu lagu ya daripada Jabatan Alam Sekitar ya. Dikatakan dinyanyikan oleh saudara ya ataupun saudara Satun Mentor dan juga saudara Alif Mentor katanya. Dan liriknya ditulis sendiri oleh pengarah Jabatan Alam Sekitar iaitu Puan Sharifah Zakiah Binti Said Sahab ya. Okey puan dapat ada di depan kami ya. Kasih dah pasti kami menanti puan dan terima kasih sebenarnya kerana puan orang kata dapat meluangkan masa ya hadir di Kaunti Asia FM. Kami menanti sebenarnya ya, dan saya rasa kali pertama saya sendiri sebagai bertugas di sini dapat orang kata bertemu ramah dengan daripada Jabatan Alam Sekitar sendiri ya. Dan selamat datang puan.
1: Okey. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan ni kepada pihak Asia FM yang telah sudi untuk menjemput saya lah ke sini.
0: Itu dia. Baik, itu dia. Jadi pada pendengar-pendengar kita dan amnya kita semualah ya, rakyat Malaysia, sudah pastinya kita hari ini ya orang kata kita nak tahu semuanya ialah utama tentang jerbu kita, tapi itu nanti pada anda ya, yang orang kata ini yang sah ya, yang sahih. Jadi bukan lagi orang kata melalui media sosial ya, banyak cerita yang tidak sahih. Okey puan, jadi tanpa melengahkan masa puan, mungkin puan boleh perkenalkan diri dan juga orang kata peranan puan lah di Jabatan Alam Sekitar sebenarnya.
1: Okey, saya Sharifah Zakiah binti Syed Sahab. Saya sekarang ni bertugas di JAS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya sebenarnya baru je melapor diri di JAS Wilayah pada Ogos. Sebelum ni saya banyak berkhidmat di JAS-JAS negeri lah. Sebelum ni saya di Kedah, Penang, Negeri Sembilan.
0: Kali terakhir sebelum pindah sini pun di mana?
1: Di Kedah.
0: Di Kedah berapa lama tu?
1: Dalam 3 tahun.
0: 3 tahun. Itu dia pada di Kedah ya. Dan kemudian di Kuala Lumpur baru lagi.
1: Baru lagi.
0: Tahun ni mana?
1: Baru je lebih kurang sebulan lah macam
0: sebulan.
1: Tu.
0: Baru
1: je. Bulan Ogos.
0: Selamat datang puan di Kementerian Kuala Lumpur. Okey puan, itu dah jadi pada pendengar kita dapat perkenalan. Jadi puan ya, kita kami lah selalu mendengar ya Jabatan Alam Sekitar kan. Tapi kami sebenarnya secara detailnya kami apa tugas dia ya, apa cerita dia ni pun Jabatan Alam Sekitar ni. Jadi puan ya, apakah fungsi utama Jabatan Alam Sekitar dan memandangkan cuaca sekarang jerbu ya panas ya. Itu pun satu juga boleh pun kongsikan macam mana sebenarnya ya JAS ini pantau keadaan udara kita setiap hari sebenarnya. Ada ke apa benda yang dipantau macam mana?
1: Okey. Silakan puan. Okey, terlebih dahulu saya bagi sedikit background lah tentang Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar ni merupakan salah satu agensi persekutuan yang berada di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okay. Dan kami secara umumnya kami bertanggungjawablah untuk memantau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran dan penguasaan Akta Kualiti Alam Siling 1974 dan juga peraturan-peraturan yang lainlah dan memantau bahagian 4 perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar laut Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1994. Jadi mungkin ramai yang dah dengar lah pasal JAS ni kan. Terutama masa jerebu ni memang selalulah keluar kan. Jadi bidang tugas kami ni merangkumi apa yang ada di keliling kita. Contohnya udara, air sungai, ekosistem marin, air tanah, buangan berbahaya dan projek-projek pembangunan yang memberikan kesan kepada alam sekeliling ya. Dan juga asap kenderaan dan juga bunyi bising. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni memang sering isu jerbu tu dibangkitkan. Dan JAS pun bertanggungjawab lah membuat pemantauan stesen kualiti udara di seluruh negara di bawah Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan. Di mana kita ada program pengawasan kualiti alam sekitar ataupun kita panggil ringkasnya EQMP. Di mana kita ada 65 buah stesen automatik di seluruh Malaysia. Termasuk di Batu Muda dan Ceras ya, yang memantau kawasan Kuala Lumpur. Okey. Dan stesen ni berfungsi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Secara automatik sepenuhnya untuk merekodkan bacaan udara yang dikenali sebagai indeks pencemaran udara ataupun ringkasnya orang panggil IPU lah. Kalau IPU. Bahasa kalau Englishnya orang panggil API kan. Okey, Air Pollution Index. Dan orang awam boleh menyemak sumber bacaan nyata ataupun real time ya yang dikemaskini setiap jam melalui sistem Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS di portal rasmi JAS, ataupun boleh muat turun di telefon lah. Ya, kita ada aplikasi MyJAS EQMS.
0: Okay.
1: So kalau nak semak tu senang sangatlah, buka je kita boleh tahulah.
0: Buka saja.
1: Nanti dia nampaklah bacaan di stesen mana, negeri mana kan.
0: Melalui aplikasi pintar MyJAS.
1: Yes.
0: EQMS. Bermaknanya mudah ya.
1: Ya, mudah. Tapi bila kita tengok pula bacaan tu ada 100 lah. Sekarang kebanyakan semua tinggi-tinggi sekarang kan, dah hampir mencecah 200. Jadi macam mana kita nak faham pula kan, apa yang dimaksudkan dengan bacaan IPU tu. Tapi simple je. Kalau dia rendah tu maksudnya 0 hingga 50, memang kualiti udara kita baik lah, sehat.
0: Sehat lagi ya.
1: 51 hingga 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 menunjukkan tak sihat. Okey. Jika lebih daripada 300, keadaannya adalah berbahaya dan berisiko kepada kesihatan kita. Dan semua garis panduan ni dan juga nasihat kesihatan, kita boleh rujuk dia berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi banyaklah pengguna-pengguna yang boleh yang apa orang kata akan menggunakan bacaan IPU tu. Contohnya Kementerian Kesihatan sendiri ataupun Kementerian Pendidikan. Sebab bila budak-budak sekolah ni mereka pun sensitif kan. Jadi bila bacaan terlalu tinggi, mungkin sekolah pun perlu ditutup.
0: Itu arahan daripada ya Kementerian Kesihatan lah ya. Kementerian Pendidikan ni untuk Kementerian Pendidikan ni untuk sekolah kan. Okey. Baik, puan, waktu cuaca macam ni ramai yang suka bakar sampah atau kebun. Apa komen Jas? Memang ada ni puan yang bakar.
1: Saya tengok ada
0: kat sini kat KL tu,
1: ada kat KL pun ada.
0: Saya tinggal kat kampung Datuk Tatah tu, kampung Datuk Tatah dekat sini dekat kami. Saya tengok elok dia bakar sampah.
1: Sebenarnya tak boleh tu kan?
0: Tak boleh ya?
1: Dia walaupun orang rasa macam benda tu minima je, bakar depan rumah kan, apa salahnya kan. Tapi kalau dah semua orang berfikiran macam tu, memang tercemar lah udara kita lah kan. Ya, bertambah lah. Kita memang dah ada pencemaran daripada luar kan. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu prihatin lah. Sebab kita tahu bila kita membakar sampah tu, kita pun menyumbang kepada kualiti udara yang buruk, kualiti udara setempat. Jadi sebenarnya di bawah akta kita, pembangkangan terbuka ni adalah suatu kesalahan
0: pada waktu sekarang.
1: Yes. Bukan waktu sekarang dia. Kalau tak ada cerobong pun memang tak boleh pun.
0: Tak boleh membakar.
1: Ya, memang. So dia sama ada perlu di apa tu, dikutip oleh pihak berkuasa tempatan sampah kita, ataupun kita perlu uruskan lah. Maksudnya kalau tak boleh, mungkin kita boleh tanam. Kalau dia ada keadaan tertentu sahajalah yang dibenarkan membakar tu. Ada keadaan tertentu sahaja.
0: Mana sikit yang tanya, maksudnya kalau di bandar salah, kalau di kampung masalah juga kalau bakar? Kan macam orang kan
1: kais-kais tu. Dia sebenarnya dalam. Kalau macam untuk yang sikit-sikit tu, kita tetap tak galakkan lah. Tapi mungkin dari bila kita punya peronda datang tu, mungkin dia akan tengok situasilah kan. Mungkin kawasan tu tak ada apa tu, perkhidmatan ke apa ke. Tapi mungkin cara yang kita nak orang awam buat ni, dia boleh buat segregation, dia boleh buat apa, pengasingan. Dia boleh simpan sampah yang boleh kita semula. Mungkin ada sikit sajalah kan. Tapi tapi kalau waktu yang macam cerebu ni memang tak boleh lah.
0: Tak so, boleh
1: kalau,
0: ya.
1: Tak boleh. Janganlah kita menambah lagi kan.
0: Menambah
1: sengsara
0: cerebu
1: rakyat
0: lagi.
1: Malaysia. So saya nak sebut sikit lah dia punya kesalahannya, apa dia punya denda. Kita boleh kenakan kompaun tidak lebih 50% daripada denda maksimum. Tapi denda maksimumnya tak melebihi 1 juta. Maksudnya maksimum yang denda apa kompaun yang kita boleh kenakan adalah 500,000. Tinggi kan. Dan denda mahkamah kalau pergi ke mahkamah lah, dia tidak kurang daripada 25,000 hingga 1 juta. Sebab kita nampak
0: membakar tu tadi.
1: Sebab kita nampak macam simple kan, tapi bila kadang-kadang pembakaran tu merebak, tak boleh dikawal. Ada kalanya dia menyebabkan kebakaran selama berhari-hari. Dan menyebabkan kerugian lah pada mungkin risiko kesihatan jalan. Satu ketidakselesaan pada penduduk kat situ. And then satu lagi kerugian lah. Sebab kita terpaksa, selalunya kita terpaksa minta pihak bomba tolong. Kadang-kadang kita terpaksa panggil orang lain untuk tolong. Dan memang ada kos-kosnya. Oh. Sebab itulah untuk pemakai terbuka ni sebenarnya walaupun kita nampak benda tu macam
0: kecil lah, bakar je,
1: bakar je kan, tapi dia punya efek memang besar lah sebenarnya.
0: Betul-betul pun. Sebab saya tak suka bau plastik yang dibakar tu. Saya rasa macam sesak nafas.
1: Ya. Saya dulu pun memang pernah ada handle case yang kebakaran terbuka tu menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan. Dan diorang terpaksa keluar daripada kawasan tempat tinggal diorang tu. Because kita memang di JAS pun kita ada peralatan lah untuk memantau kualiti udara ni kan. Selain pada stesen tu kita ada meter-meter yang kita gunakan. Dan bila kita detect sesuatu gas yang kita rasa berbahaya pada kesihatan, kita terpaksa advise mereka untuk keluar
0: dari kawasan tu. Okey, jadi selain daripada pantau dan ambil tindakan tegas, apa sebenarnya usaha JAS untuk beri kesedaran kepada masyarakat? Macam mana JAS nak sampaikan info-info penting ni supaya pendengar kita tak ketinggalan?
1: Okey, sebenarnya di JAS kami juga menjalankan pelbagai aktiviti kesedaran alam sekitar lah yang berterusan di kalangan masyarakat. Bukannya sekadar kempen tetapi juga melibatkan pendidikan, penglibatan komuniti dan juga kerjasama strategik dan penggunaan media. Contohnya macam kita datang ke Asyik FM ni, kita pun nak sampaikan maklumat jugalah pada orang awam.
0: Betul.
1: Okey, so antaranya adalah program kesedaran komuniti ataupun SEPA, mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Yang ni banyaklah program-program SEPA kita setiap minggu. Saya rasa
0: setiap minggu semua
1: boleh katakan setiap negeri kita ada lah. Kadang-kadang kita ada program di sekolah, kadang-kadang ada industri yang panggil kita untuk buat ceramah dan sebagainya. Memang kita akan pergilah ke tempat-tempat yang di mana kita dijemput ni. Dan kita ada juga program Rakan Alam Sekitar ataupun RAS. Di mana masyarakat boleh dilibatkan sebagai mata dan telinga lah untuk melaporkan pencemaran. Dan tujuannya adalah untuk menanam rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar, menggalakkan penyertaan aktif masyarakat dan juga mewujudkan budaya prihatin terhadap isu-isu alam sekitar.
0: Betul-betul. Itu dia salah satu ya. Okey. Dan juga kalau kita perhatikan, itu adalah salah satu benda yang baik lah sebenarnya. Supaya orang-orang tahu ya. Bakar tak boleh. Bukan tak boleh. Bukan memang tak boleh pun. Tak digalakkan pun.
1: Tak boleh. Tak boleh.
0: Okey. Dan pun juga ada juga sambutan Hari Alam Sekitar ni. HASN.
1: Untuk Jabatan Alam Sekitar lah, kita sebenarnya ada empat perayaan utama di mana yang kita sambut lah.
0: Empat perayaan.
1: Yang pertamanya adalah sambutan Hari Bumi pada bulan April. Dan kemudian kami juga ada Hari Alam Sekitar Dunia di mana disambut di seluruh dunia lah. Dan kita pun termasuk di Malaysia pun kita menyambutnya juga pada bulan Jun. Kemudian yang kita punya sendiri adalah sambutan Hari Alam Sekitar Negara. Tarikh dia sebenarnya adalah pada 21 Oktober. Tetapi pada tahun ni kita sambut di Melaka, diawalkan sedikit lah kepada 21 September.
0: Yang saya tengok di laman web tu, web kan.
1: Minggu depan lah kita akan sambut di Melaka.
0: Di Melaka.
1: Dan saya lupa nak sebut tadi, kita ada juga satu lagi Hari Ozon.
0: Ozon.
1: Hari Ozon ni tarikh dia sama dengan sambutan Hari Malaysia, iaitu 16 September lah.
0: Baru-baru ni hari tu.
1: Baru-baru ni.
0: Masih baru lagi ya. Okey, okey. Dan juga kita juga itu sambutan Hari Alam Sekitar lah ya. Kita juga ada pendidikan alam sekitar dan sekolah dan juga universiti.
1: Itu dia. Kita ada program sekolah lestari, kita ada debat. Dan debat alam sekitar ni pun adalah debat yang tertua di Malaysia. So memang kalau kita dengan pihak universiti, memang mereka menanti-nantilah debat alam sekitar ni. Dan saya difahamkan debat alam sekitar ni pun menawarkan hadiah yang antara paling lumayan lah untuk universiti kan.
0: Saya teringin juga macam tu. Berdebat.
1: Boleh.
0: Okey. Itu dah pendidikan sekitar dan sekolah. Ada lagi selepas ini sebenarnya?
1: Kita ada kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Contohnya dengan pihak swasta, JLC, NGO dan juga universiti. Di mana kita dapat melakukan pelbagai kempen lah kesedaran secara meluas. Contohnya macam saya di Kedah dulu, kami juga buat program penanaman koral. Ni lah sebab koral ni kita tahu dia memang banyak yang musnah kan. So jadi kita, macam mana cara kita nak membantu menghidupkan semula. Jadi kita buat penanaman banyaklah di kawasan Langkawi. Dan ada ada sebahagian pinggir pantai Kedah pun kita ada buat.
0: Seronok pula saya rasa.
1: Ya, seronok.
0: Macam nak kerja kat jabatan alam sekitar. Seronok ya.
1: Boleh. Nanti kalau alam. Ada aktiviti nanti saya akan maklumkan kepada pihak Asyik FM boleh join.
0: Sebab yalah, macam saya seorang asli, memang saya sayang sangat alam.
1: Betul.
0: Dia kalau tengok pokok tu macam segar mata. Berbanding tengok bangunan. Macam tu dia jadi gitu.
1: Dan dia, saya rasa kita pun perlu menjaga habitat itulah. Sebab kita tahu selain daripada haiwan, orang asli pun bergantung kepada
0: alam,
1: hutan
0: sumber
1: kan.
0: Alam, betul. Dia nak ambil kayu. Macam baru ni kita ada festival budaya kan, Malaysia di Taman Jatiwangsa. Orang tanya, bang ambil kat mana kayu ni? Ambillah hutan lah. Hutan dah tak ada dah, kami kata. Kurang kan lah maksudnya kan. Jadi dia kata baru tahu selama ni daripada pokok boleh buat baju, dia kata. Itu dia. Jadi seterusnya pun apa, penggunaan media dan teknologi ni?
1: Ya, kami juga menyampaikan maklumat melalui Facebook, Instagram, YouTube, semualah. Jadi senang je kalau nak dapat maklumat. Sebenarnya macam berita pasal jerebu ni, everyday kita, setiap hari kita memang update lah di social media kita, aktiviti-aktiviti jabatan sekitar, penguasaan dan sebagainya pun memang kita kongsikan di Facebook,
0: Instagram, YouTube. Okay, Puan, kita break dulu sebentar.
1: Boleh.
0: Kita nak dengarkan satu lagu ya daripada jabatan alam sekitar juga. Yang ini mungkin siapa penyanyinya? Penyanyinya
1: sama juga.
0: Oh, sama.
1: Saya juga yang tulis.
0: Oh, itu okay. Dia. Jom kita dengarkan lagu ini sahabat-sahabat pendengar Asyik FM, dan kita harapkan ya lagu itu, orang kata sedikit mungkin dalam lagu itu memberi kita kesedaran tentang pentingnya kita menjaga alam sekitar. Jom kita dengarkan lagu daripada Zatun Mentor dan juga Alif Mentor. Ini dia.

0: Iaitu ayah lagi perjalanan jabatan alam sekitar di Suria Malaysia dan juga Suara Semesta ya. Dinyanyikan oleh Zaitun Mentor dan juga Alif Mentor.
1: Alif tu dia daripada penyanyi PDRM.
0: Oh, PDRM. Itu dia. Ya, ini penulis liriknya pada Puan Syarifah Zakiah Binti Said Sahab, iaitu pengarah Jabatan Alam Sekitar sendiri ya, yang kata menciptakan lirik lagu itu. Wah, Puan. Maknanya ini Puan berkebolehan mencipta lagu.
1: Ya, insya-Allah boleh.
0: Okey, Puan ya. Okey, sudah tak sedar pun ya, kita dah pun bertanya, berkongsi dengan beberapa soalan kita ya. Saya ni banyak benda saya kadang keluar daripada soalan tu, sebab kami nak tahu macam pembakaran tu kan, kan orang kata kami kadang-kadang kami bakar kan, nampak sampah kami bakar gitu kan. Rupanya tak boleh. Okey, Puan ya, jadi kita yang soalan terakhir ini, apa ni, apakah pesanan jasminya kepada semua pendengar kita hari ini, Puan?
1: Okey, saya rasa semua pun dah merasai lah impact daripada jerebu cuaca panas ni kan. Dan saya rasa sama-samalah kita menjaga alam sekitar ni. Dan kita prihatin jugalah kepada semua yang berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak dan juga mereka yang ada penyakit lelah dan asma. Okay. Yang memang akan cepat terkesan. Saya lupa nak mention tadi, sebenarnya di Kuala Lumpur sahaja pun sehingga kini ya, untuk tahun ni kita telah menerima 451 aduan pembakaran terbuka. Dan setiap aduan tu sebenarnya kita turun untuk siasat. Dan kalau kita, since kita dah tahulah ada jerebu, kita ada zarah halus tu yang boleh masuk pernafasan kita. Jadi sama-sama kita jaga, jangan kita duduk dekat luar lama-lama.
0: Saya takut sebenarnya, Puan. Sekarang di mana kita ni macam mana, Puan? Kita dalam bahaya ke atau tidak sihat ke?
1: Saya rasa kalau kita tengok 170 lebih tadi tu, dia memang tak berapa okey lah dia punya bacaan tu. Jadi untuk kita menjaga kesihatan kita, kita elakkan berada di luar terlalu lama. Kalau kita nak nak keluar pun, kita mungkin pakai mask yang bersesuaian.
0: Yang perlu boleh. Tak Puan pakai mask sekarang buat masa sekarang? Belum ya. Kalau ikutkan ada
1: kalau boleh pakailah
0: ya, kalau di luar.
1: Tapi kalau macam you tak terlalu lama buat di luar mungkin tak apa, tapi tak sekiranya kita buat di luar ni,
0: aktiviti luar lah bias, maksudnya bersukan ke kan.
1: Kalau boleh kita elakkan sekarang. Sebab ada juga yang tanya macam mana nak buat event outdoor sekarang kan, selamat ke tak. Kami tak boleh nak kata lah selamat ke tak, sebab ini kena rujuk kepada Kementerian Kesihatan. Tapi kalau kita sendiri dah boleh melihat angka tu tinggi, dia bukannya dalam situasi sihat sekarang ini kota udara kita. Jadi kalau boleh kita elakkan ataupun kita tangguhkan pada suatu masa yang lebih sesuai.
0: Yalah, kami nampak bagi-bagi tengok, ini kan tengok berkebun tak nampak kan. Tapi elok aja ada buat larian.
1: Sebab kita ni, kita bersukan sebab kita nak sihat. Jangan kita bersukan tu lepas tu kita jadi tak sihat, betul tak? Tapi bersukan, kita boleh bersukan kat dalam bangunan.
0: Boleh.
1: Kita ada gym. Kita boleh bersukan di dalam rumah kita.
0: Ada dewan.
1: Ada dewan.
0: Tak sekejap kita berlari tepi jalan.
1: Betul.
0: Kan? Baru saya dapat faham pun situasi itu. Okey, amal pun akhir sekali apa tu?
1: Dan elakkanlah membakar kan. Membakar. Membakar terbuka sebab dia di kebun ke, di keliling rumah kita ke. Dan akhir sekali saya ada satu pesanan jugalah. Sebab baru-baru ni ada kejadian skamer yang membuat penipuan perolehan kerajaan di JAS Wilayah menggunakan dokumen palsu. Jadi saya nak ingatkan jugalah pada semua pemekal-pemekal, kalau terima pesanan ni, boleh semak dulu dengan JAS Wilayah.
0: Faham. Dan juga dia ada, boleh saya kata pun ada berita tidak sahih ya, yang saya baca di media sosial. Ada seseorang tu, dia mengeluarkan kenyataan, dia kata yang gunung berapi yang meletup dekat Indonesia tu, dia punya partikel dia dah masuk ruang udara Malaysia katanya.
1: Kalau kalau kita tengok pada apa tu, sebab sebenarnya benda-benda ni dia boleh ada modelling lah. Ramalan ataupun modelling dibuat oleh Malaysia. Dan sekarang ni yang masuk di sini adalah daripada kebakaran hutan.
0: Kebakaran bukan berpunca daripada gunung berapi. Maknanya berita tidak sahih itu. Kami pun bila tengok ini tak sahih kami rasa ni. Sebabnya Jabatan Alam Sekitar ataupun maksudnya tidak ada kementerian yang mengeluarkan kenyataan
1: ini. Mereka boleh pantau lah daripada kenyataan sama ada di laman web JAS ataupun kementerian ataupun Met Malaysia. untuk dapatkan berita yang sahih lah. Sebab benda ni dia perlukan kajian.
0: Kajian. Tapi yang jerbu itu memang
1: ada lah. Memang ada.
0: Dan yang kita nampak ya.
1: Dan elakkanlah ataupun kurangkan sumber lokal ni supaya kualiti udara kita boleh jadi lebih baik lah.
0: Lebih baik ya. Dengan keadaan ya, kita pun sebenarnya nampak dengan mata. Kita nampak kan betul kan kabur saja kan.
1: Saya ambil berkabus. Gambar kat luar tadi pun dah macam dekat luar negara dah kan.
0: Tapi kita kabus tu bukan kabus sejuk ya. Kita ni kabus, orang kata, boleh kata kabus berpenyakit. Okey pun. Jadi bagaimana juga pun ini ya, jangan apa ni, kami nak report pun geram kadang-kadang yang bakar-bakar ni kami kami geram je tengoknya dia bakar.
1: Dia sebenarnya banyak benda yang boleh dilaporkan kepada JAS. Contohnya macam pembakaran terbuka, pembuangan sisa toksik ke
0: sisa kan? Toksik.
1: Sisa toksik macam kalau tiba-tiba nampak tu buang hantar kan dekat tepi sungai
0: campaknya.
1: Ke campak ke kan.
0: Boleh ya.
1: Ya, pencemaran sungai ke kadang-kadang lori datang sebelah sungai nak buang apa-apa sisa kan. Jadi boleh dilaporkan segera, tapi jangan lupa ambil lah gambar kalau
0: ambil gambar boleh ya.
1: Boleh ambil gambar sebagai bukti kan.
0: Saya faham.
1: Dan laporkan kepada JAS dengan menghubungi talian bebas tol 1-800-88-2727.
0: Okey, maknanya puan ya, dia yang kalau ini nombor telefon dia talian bebas. Ada tak pun kalau yang cara mudah by WhatsApp ke ataupun boleh PM di Facebook ke?
1: Boleh.
0: Boleh
1: kita
0: juga.
1: Kita ada juga nombor telefon di setiap negeri, sebenarnya dia ada nombor telefon
0: negeri
1: aduan ya, di negeri.
0: Bermaknanya mudah untuk
1: boleh.
0: Kita rakyat Malaysia sebenarnya untuk membuat orang kata aduan sebenarnya puan ya. Selain itu nombor kita juga boleh terus ada di Facebook ya. Jadi kami perlu pun sebab kami kadang-kadang kita tengok orang buang sampah, kenapa dia ni kan? Dia buat apa kan? Dia kadang-kadang ada lori kan, dia turut tepi hutan dia tuang kan. Kita tengok macam kotak-kotak sampah macam tu kan. Jadi sekarang kita dah faham. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya ianya mudah sebenarnya kita buat ya.
1: Cuma saya nak explain sikit. Kalau macam sisa pejal ni dia di bawah pihak, contohnya macam di bawah apa JPSPN dan satu lagi tu
0: agensi lah,
1: tu tapi sebenarnya kalau dia adu kepada kami pun akan panjangkan kepada agensi yang berkaitan sebab kita government, kita kerajaan, kita tak ada wrong door policy kan. Jadi kalau apa-apa aduan yang sampai kepada kita, kita akan apa tu sampaikan juga kepada agensi yang berkaitan.
0: Agensi yang memang berkaitan
1: yang paling penting kita mesti ambil tindakan kan. Bila ada aduan kita mesti ambil tindakan.
0: Betul puan. Jadi semoga orang kata negara kita Malaysia ya, orang kata dijauhkan lah ya. Orang kata ialah benda-benda yang tidak dikenali. Tumpah sekali keadaan jerbu. Saya pun risau puan, bukan apa, sebab rasa macam tak sedap ya. Nak bernapas. Tekak saya. Maksud ke ialah kami minum air semua kan puan kan. Okey, jadi itu salah satunya puan. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada puan sebab sudi hadir ya di konti kami Asyik FM. Dan kami mengharapkan orang-orang yang mendengar Asyik FM yang hampir ya, ketika kepikiran kita 400 lebih ribu yang mendengarkan kami daripada pagi sampai malam. Kita harapkan orang kata perkongsian daripada pihak puan, daripada jabatan alam sekitar ini, kami rasa amat berguna. Sebab kami takut puan tengok jerbu. Betul ke kita macam mana kan? Orang tanya kat kami, kami tak sampai, tak boleh sebab nak tunggu yang sah betul baru boleh kami sampaikan.
1: Dan saya rasa komuniti orang asli pun memainkan peranan penting lah untuk memantau alam sekitar kita. Sebab mereka lebih dekat dengan alam sekitar sebenarnya.
0: Betul.
1: Ada di kawasan yang pinggir hutan ke apa kan.
0: Betul.
1: Kalau ada berlaku pencerobohan hutan dan sebagainya, boleh dilaporkan juga kepada JAS ataupun agensi yang berkaitan lah. Contohnya macam Jabatan Hutan kan.
0: Maknanya boleh juga kalau tiba-tiba ya dia pergi sodok je sungai tu. Kita kan tahu kenapa dia ni kan. Jadi bolehnya kita pun amat berguna kepada kami dan menyebab masyarakat orang asli yang sudah pasti berdekatan dengan alam sekitar. Dan juga sebenarnya puan, kami mengucapkan selamat hari alam sekitar ya. Alam sekitar yang bakal disambut ya pada 21 ni nanti kan. Jadi terima kasih kepada kaki tangan alam sekitar. Tidak kisah anda berada di HQ bahkan di negeri, terima kasih selalu puan memantau orang kata negara kita, alam kita ya, sentiasa sihat hendaknya. Okey puan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, iaitu Puan Sharifah Zakiah binti Said Sahab, pengarah Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur, dan juga dua lagu yang kami putarkan tadi. Kami akan ingati dalam lagu itu sebenarnya membawa makna yang besar sebenarnya, Puan.
1: Boleh tengok di Facebook Jazz ataupun di YouTube ada. Sebab video tu pun memang pada saya cantik lah. Kita memaparkan alam sekitar semula jadi, dan lokasi penggambaran kita banyak, ada di Langkawi, di Gunung Jerai.
0: Di Gunung Jerai pun ada, Puan.
1: Ada. Di Yan Kedah. Maksudnya kawasan-kawasan yang masih orang kata pristine. Dia masih lagi mengekalkan apa tu? Alam sekitar yang belum tercemar lah.
0: Itu dia. Saya seronok lah. Pada rakan-rakan kita, ada lagi sikit kita masa. Saya nak beritahu, jadi kepada anda yang berminat, macam mana nak jadi kaki tangan, Puan? Sikit lah kongsi, Puan. Mungkin kaki tangan nak berkhidmat di Jabatan Alam Sekitar macam mana tu, Puan?
1: Okey, boleh. Dia sebenarnya memohon melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
0: Okey.
1: Dia adalah jawatan kami ni, grade kategori C.
0: Okay.
1: Jadi mohon je, background dia tu adalah kita daripada yang berkaitan dengan alam sekitar, kan?
0: Jadi grade C, ya. Bermakna pada rakan-rakan kita, ya. Jadi kalau anda ingin ya menjadi orang kata salah satu sebahagian keluarga Jabatan Alam Sekitar,
1: Even dari komuniti orang asli pun kita galakkan juga. Boleh. Saya punya staff dulu pun ada daripada komuniti orang asli.
0: Saya dah teringin sebab pun ada sebut tadi pasal koral tadi. Dia kata boleh.
1: Tak apa, nanti kalau kita ada apa-apa program, kita boleh maklumkan. Saya jemput secara personal.
0: Itu dia. Jemput kami, Puan, ya, di Asyik FM. Kami akan orang kata, jika orang kata dijemput, diberi keluasan, kami akan hadir. Okay, Puan, kita jumpa lagi di hari dan masa yang lain pada sahabat-sahabat pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, ya, kepada anda semua terus layan Asyik FM Monomoy, dan tugas saya juga Azizi, dan juga bersama dengan tugas Iris Bara Akhir sampai di Sikah. Kita jumpa lagi, emos semua, jaga diri, jaga kesihatan, jaga alam sekitar kita. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kita dengarkan lagu ini bersama dengan Michael Jackson, ni lagunya Earth Song ataupun ni lagu bumi kita. Ini dia. Monomoy.

0: Kita sebagai manusia yang sentiasa bersyukur amatlah perlu mengenal akan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat tunggal iaitu Maha Esa, terangkum dalam hak sifat pengasih dan penyayang, dengan sifat ninah menjadi sumber kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Tanpa sifat pengasih dan penyayang Allah nin, umat manusia akan punya hidup yang purak beranak. Dengan segala kekuasaan hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentadbir dunia ini dengan penuh teliti. Tanpa kudrat dan kekuasaan Allah, bumi, matahari, bulan dan planet-planet lainnya akan berlanggar antara satu sama lain. Manusia akan hidup terawak-awak jika tanpa taikan graviti bumi. Maka, dah sepatutnya manusia bersyukur dengan segala pemberian dan iman Allah sebab banyak nyap terhitung oleh kita. Oleh yang itu, adanya menjadi satu dosa yang nyap terampun sekiranya kita membanding dan menyamakan Allah SWT Tuhan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Seperti tuduhan dan anayan bahawa Allah punya eneng, Allah punya bini dan sebagainya. Sebenar-benar salah dengan tuduhan ini. Jauh sekali menyimpang dengan sifat Allah yang esa atau tunggal. Agama Islam adalah agama Allah. Dengan Islam nah manusia akan terjamin keselamatan sama ada ke dunia dan juga akhirat. Islam nah menjadi kunci kepada semua manusia untuk mendapat kebahagiaan ke dunia dan juga akhirat esok. Akhirnya, mana kita berfikir dan merenung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Di mana juga anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.

anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.

0: Bunga Remi dari Kumpulan Serak yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di Ruang Udara Asyik FM. Nombor daripada yang lain. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda dan terus tiup sambat dengan kami walau di mana pun berada. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga nak baik-baik nak elok-elok untuk tengah hari ni. Lagi terima kasih rakan setugas yang memeriahkan pagi anda bersama dengan DJ Iris dan juga DJ Azizi. Dan nanti tiba lagi rangkup mengambil alih tugas Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lain depan lain 4 jam ke udara menemani anda. 12.14 minit tengah hari. Untuk edisi 18 September 2026 Jumaat menemani anda. Dan selepasnya penghulu segala hari. Semoga yang baik-baik, yang elok-elok untuk hari ini, hari Jumaat. Juga menjamu selera untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera untuk tengah hari ini. Terima kasih kerana terus menyokong kami. Terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana sudi mengelingai kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin no moin, lain daripada lain, dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 tanah 050KHz dari Wismari di Ongkos Puri Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami di saluran Astro 875, MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cari kat satu radio bersama Asyik FM Monomoy, lain daripada lain. 16 jam ke udara setiap hari dalam 4 dialek temuan tengah jaku dan semai menemani anda setiap hari. Kalau pagi itu pembukaan bersama dengan DJ dalam dialek Jakun. Dan untuk tugasan yang kedua ni, teman berteman bersama dengan Nima di sini mana anda 4 jam ke udara dalam Mahi Asyik bersama dengan suku kaum temuan. Apa-apa selamat tengah hari untuk anda Mohina terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohina nombor lepas lain. Selamat berehat untuk rakan-rakan kita yang sedang berehat. Selamat bercuti untuk rakan-rakan kita yang sedang bercuti. Jadi apa pun dia buat, apa pun dia lakukan untuk masa ni, semoga dah dipermudahkan segala urusannya dan baik-baik aja. Dan terus bersama dengan kami untuk tengah hari ni menemani anda dalam Mahi Asyik, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Mahi Asyik

Happy lah yang baru saja bersama dengan kita. Tahun 2000 eh. Ha. Lagu ni telah dibuat. Kadang-kadang orang khabar daripada lirik lagu. Daripada muzik, ha, daripada kisah, ha, kadang-kadang tu mengusik, menyentuh jiwa kita walaupun tanpa sengaja. Sebab tu ada setengah orang yang lebih gemar untuk menenangkan jiwa, menenangkan hati, menenangkan fikiran, ha, dengan mendengar lagu. Kadang sebab lagu-lagu tu kadang-kadang tu memberikan satu titik permulaan mungkin, satu semangat mungkin, satu kisah dan satu cerita dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu kan. Baik, kita terus bersama dengan kami untuk tengah hari ini menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain. Teman-teman bersama dengan Nima di sini, anda bersama dengan Mahi Asyik. Dan pada pukul 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan terbitan Jakim. Rancangan Fitra akan menemani anda. Dan kemudian kita bersama dengan berita dalam dalik semayakan ke udara. Dan sejuruh lepas tu kita bersama dengan lagu hiburan kita bersama dengan Mahi Asyik sampai ke pukul 2.30. 2.30 bersama dengan lagu-lagu tradisional orang kita dalam Khazanah seni Asyik FM. Sampai ke pukul 3 petang dan 3 petang bersama dengan berita dalam dialek temuan akan ke udara. Sejuruh lepas tu kita akan berhibur sampailah tugasan Nima yang terakhir pada pukul 4 kelak. Berita pukul 1, pukul 3. Pukul 1 dan pukul 3. Okey. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mono Mole Pelan. Hiburan salah satu katanya yang menghilangkan stres. Betul tu, Pak Tam. Bila kita tertekan, bila jiwa kita kacau kan, salah satu inisiatif yang perlu kita, yang boleh kita buat lah untuk menenangkan, bagi orang kata sekat sebanyak pun dapat mengurangkan ketegangan dalam hidup kita dengan mendengar muzik, mendengar lagu. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain, memani anda walau di mana pun berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam East Malaysia. Jadi tajuk minggu akal itu mengenai merdeka nam segi minda buat juga merdeka ikut Islam akal mkyok mok sikit saya buat juga mok bahan akal bersama yang berbahagia Ustaz Rahimi akan nam kupas tembok baik lebih lanjut mengenai ingat imbas balik pejuang-pejuang manah anin sehinggalah negara merdeka insyaAllah. Jadi kita bersama-sama mendoakan semoga nam en menegara nam en keluar yang majecen insyaAllah. Mudah-mudahan emgul en keluar bersatu padu wabah berbagai bangsa egul en keluar negara itu insyaAllah. Kita akan jalan mok sekesa minggu do antara pelakon Abu Bo juga Yusri selepas cok sekesa do akal nam nak bel em kyok bahan minggu do akal bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi Piramid akan nam kupas nam ugmai lebih jeruk mengenai tentang pejuang-pejuang negara buat juga pejuang-pejuang Islam mana anin. Jadi JM Kyok sketsa minggu do bersama pelakon Abu buat juga Yusri. JM Kyok sketsa minggu do.
1: Assalamualaikum Abu. Lama tak jumpa. Sedang cuti semester ke?
2: Waalaikumsalam Yusri. Alang-alang hantar mak tadi dapatlah hulurkan bantuan mana yang termampu.
1: Yelah.
2: Ni saya ada bawa bubur pulut hitam tau. Baru buat ni, panas lagi. Jemput makan Yusri.
1: Wah, boleh? Alhamdulillah. Pandai awak masak ya.
2: Biasa.
1: Bagus juga tu. Senang. Tak payah nak beli kat pasar malam ke. Apa yang terlintas nak makan, masak je. Kan senang.
2: Betul-betul Yusri. Saya ni pun jenis boros lah. Nanti nak kata, yalah kalau pergi pasar malam nak beli ayam madu lah kan. Tengok-tengok RM50 ni habis beli kat pasar malam itu je.
1: Yelah.
2: Padahal nak makan dengan mak je, kita orang kan berdua. Lebih baik saya buat je, masak sendiri. Kalau nak teringin nak makan apa-apa.
1: Itu nafsu kita. Nafsu ni memanglah kan, kalau tak dibendung macam-macam dia nak. Padahal kita tahu utamakan keperluan dari kehendak.
2: Itulah Yusri. Kena usaha bebaskan jiwa saya ni untuk merdeka. Ni merdeka dari penjajahan nafsu. Nak menahan diri dari mengikut telunjuk syaitan. Beli itu ini. Sekarang ni kita kan muda nak bershopping tu. Apa tekan beg kuning lah. Lock, lock, lock. Tahu-tahu barang sampai dalam akaun licin.
1: Sebab itulah penting untuk kita menuntut ilmu. Ilmu kewangan ke, ilmu fardu ain ke, ilmu hadis ke. Mana-mana peluang untuk kita tambah ilmu, jangan lepaskan peluang. Rugi je tau. Tingkatkan ilmu pengetahuan. Adikkan diri dalam bengkel-bengkel atau kelas ilmu yang ada. Tak kisahlah mana pun lokasinya. Khusus kelas online pun banyak dah sekarang ni. Barulah dapat kita merdekakan diri kita ni dari kejahilan. Ini kan bila orang tanya, memanjang kata tak tahu je.
2: Sedap ayat awak tu ya. Merdekakan diri dari kejahilan ya.
1: Ya Abu. Kalau kita berjaya merdekakan diri kita dari kejahilan dengan penuhkan ilmu Islam di dada kita ni, makanya tak adalah kita ni kalah dengan syaitan yang suka nak menjajah fikiran kita ni kan.
2: Ya betul.
1: Bila jahil tu lah yang banyak kes bunuh lah, kes culik lah, macam-macam lah jenayahnya. Tahu semua dah punca tidak tunduk pada Yang Maha Esa. Sedangkan Allah dah peringat hambanya untuk tunduk dan taat dengan bertakwa kepadanya.
2: Betul-betul saya rasa macam berborak dengan peguam syari'i. Mak awak kata awak ambil kursus syariah ya di UiTM.
1: Ke situ pula dia ni. Alhamdulillah, memang sedang belajar ni Abu.
2: Baguslah.
1: Tapi jauh lagi perjalanan nak genggam segulung ijazah ni.
2: Alhamdulillah. Itu rezeki Yusri. Orang kampung terutamanya Cik Siah tu sangatlah berbangga dengan pencapaian awak tau, yang tengah belajar syariah ni kan.
1: Ya. Yeah. Hmm.
2: Nanti awak dah graduasi, mesti mak awak buat kenduri kesyukuran satu Malaysia yang akan datang.
1: Amboi, overlah awak yang seluruh Malaysia pula nak datang.
2: Ay. Aduh. Apa pun ni Yusri, kita kena bersyukur Yusri. Ramai nak sambung belajar macam kita ni.
1: Ya, ya, ya.
2: Tapi yalah, belum rezeki kan.
1: Ya. Yeah.
2: Kita ni dah masuk universiti, kena jaga tau nama baik mak ayah kita.
1: Betul.
2: Belajar elok-elok. Jangan conteng arang pada muka keluarga.
1: Ya.
2: Banyak lagi lah nikmat rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Terkadang kita tak perasan.
1: Betul.
2: Nikmat sehat itu pun rezeki juga. Kawan-kawan yang baik hati macam awak ni Yusri, itu pun rezeki. Tidur malam yang tenang, itu pun rezeki juga. Tubuh badan yang sihat itu pun satu rezeki.
1: Betul.
2: Kena bersyukur. Janganlah rosakkan badan. Jangan isap rokok ya. Lucy.
1: Amboi, gurau kasar nampak. Alhamdulillah. Saya tak, dah tak merokok lagi lah kan. Dah keluar fatwa.
2: Yeah.
1: Isap rokok tu haram. Kan?
2: Yalah.
1: InsyaAllah. Semoga saya terus istiqomah untuk tidak kembali merokok. Paling penting untuk memerdekakan diri dari membasirkan duit dan sememangnya memudaratkan kesihatan diri dan keluarga kan. Abu, kalau awak nak tahu, saya mula-mula memang rasa tak kuat nak berhenti merokok tau.
2: Susah ya?
1: Ya. Yelah, dah bertahun, dah biasa isap rokok kan. Tapi bila saya fikir, tak nak ke kita ni jadi hamba Allah yang sebenar, ibadur rahman.
2: Kagumlah saya dengan semangat awak ni Yusri. Sesuai pula dengan tema merdeka kita tahun ni kan. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Semoga awak terus istiqamah tahu Yusri. InsyaAllah tiap kebaikan dan semangat nak berubah jadi baik tu, ada Allah bagi pahala untuk usaha mulia dalam pada kita ini nak berusaha nak berubah.
1: InsyaAllah.
2: Merdeka dari terus melakukan kemaksiatan. Perkara atau perbuatan yang dah tentu-tentu salah ni, jom-jom kita tinggalkan aja. Contoh macam rokok tu lah. Walaupun kita tahu isap rokok ni macam kita gulung duit kertas seringgit, lepas tu kita bakar, kita sedut, hembus asap dari duit yang kita bakar tadi. Padahal kita dah tahu salah. Islam dah ajar kita larangan dari sesuatu yang memudaratkan. Kenapa kita tak nak ikut?
1: Yalah.
2: Bila nak merdekakan diri dari terus melakukan kemaksiatan ataupun maksiat?
1: InsyaAllah. Saya dah berhenti merokok lah, Abang.
2: Ui,
1: tolonglah percaya.
2: Percaya, percaya. Aku percaya.
1: Ingat tau. Tolong doakan saya terus beristiqamah. Malulah, godaan memang ada je.
2: Yalah.
1: Bila nampak asap berkepul-kepul tu kan, Abu. Sekali-sekala tu iman saya tergugat juga. Tapi jangan risau. Saya faham je, kemerdekaan yang sebenar adalah bukan sahaja kita ni bebas dari penjajah asing, tapi meliputi aspek tingkah laku, pemikiran dan budaya kita.
2: Yalah, betul-betul.
1: Bebas daripada sebarang bentuk penjajahan, sama ada dari segi jasmani maupun rohani. Dan insya Allah, sebagai seorang mukmin, kita memang kena ingat, kemerdekaan untuk kita adalah apabila kita tunduk dan patuh kepada Tuhan yang Maha Agung. Kenapa?
2: Kenapa?
1: Kerana Islam itu satu-satunya agama yang membebaskan manusia dari belenggu syirik, menyekutukan Allah SWT dan kufur serta amalan kurafat di zaman jahiliah.
2: Setuju dengan pandangan awak. Bahkan Rasulullah juga mempunyai sifat patriotik yang sangat tinggi, berdasarkan satu riwayat hadis. Maksudnya, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, dan betapa cintanya diriku terhadapmu seandainya kaumku tidak mengeluarkan ku darimu. Nescaya aku tidak akan tinggal selain daripadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jika kita ikuti sejarah pada zaman pembukaan kota Mekah, kita boleh lihat banyak pengorbanan yang dah dibuat, dilakukan oleh Rasulullah semasa pembukaannya itu. Dalam masa sama, baginda berterusan berdakwah kepada masyarakat tentang Islam, walaupun banyak tentangan hebat daripada kaumnya. Hal yang sama juga dilihat pada pengorbanan pahlawan-pahlawan tanah air kita yang sanggup bergadai nyawa menentang penjajah asing. Yang macam kita tahu, Mat Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahaman dan lain-lain lagi dah. Ha, banyak lagi tu.
1: Jangan sampai kita ni anak muda lupa dengan perjuangan tok nenek moyang kita ni kan.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah kerusi meja pun dah siap susun pun ni.
2: Alhamdulillah selesai.
1: Jom. Saya nak makan bubur pulut hitam awak buat tu. Mana?
2: Oh, nak rupanya.
1: Ingatlah.
2: Ingat tadi tak nak. Ada. Dekat ni, dekat tempat makan Urustia tu.
1: Okey.
2: Boleh je awak makan kat situ terus.
1: Baik.
2: Pergilah. Saya nak tolong Hajah Lia ni susun bunga kejap. Majlis lagi 2 jam dah, dah nak mula. Tak sabar nak tengok pertunjukan Zapin.
1: Itu nak tengok Zapin ke nak tengok awik-awik Zapin? Okeylah. Saya nak pergi makan ni.
2: Okeylah.

0: soroti kembali siapa pejuang-pejuang negara kita yang membawa kepada kemerdekaan ini. Siapa pejuang-pejuang itu kan? Kita pun nak tahu juga siapa yang terlibat dalam perjuangan memerdekakan tanah air kita. Antara yang kita boleh sebutkan di sini, Datuk Ong Jaafar. Itu antara orang yang dari sudut on paper mereka berjuang dengan rundingan begitu dengan Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, Ahmad Bustamam. Dan kalau kita lihat dari segi perjuangan menentang penjajah, para pelajar kita belajar ni sejarah ni di peringkat menengahnya, di peringkat rendahnya sudah pun diperkenalkan dengan Mak Kilau, Tok Janggut yang berada di bumi Kelantan, Datuk Bahaman juga pelawan di Pahang, begitu sampai ke Sarawak ada rentak yang berjuang melawan keluarga orang putih yang dikenali sebagai James Brooke dan juga Rosli Dobby kalau di Sabah. Dan semua ni, para pejuang kita ni berjuang. Kan kita boleh imagine bagaimana yang berlaku di Palestin sekarang ni, senang perjuangan yang masih lagi diteruskan mungkin oleh pihak Hamas. Bagaimana nak lawan dengan Israel menggunakan senjata mempertahankan kedaulatan tanah air. Dan ada pihak yang cuba membuat rundingan untuk genjatan senjata. Maksudnya ada yang lawan di ground, ada yang buat secara on table, secara rundingan. Maksudnya susah ke tidak nak mencapai kemerdekaan sangat? Kalau mungkin gambaran kita, Mak Kilau lawan secara on ground. Kalau Tunku Abdul Rahman lawan secara on paper, secara rundingan, dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Dan kemerdekaan inilah yang kita perlu pertahankan, yang kita saban tahun kita raikan. Dan ada mungkin kerajaan ataupun kerajaan negeri bila masuk saja tarikh kemerdekaan 31 Ogos, lain daripada kita lihat perarakan-perarakan pasukan beruniform, perarakan jentera-jentera ketenteraan yang nak menunjukkan bahawa kekuatan dan kedaulatan yang dimiliki oleh negara kita. Kita juga mengadakan bacaan doa selamat, kan? Bacaan Yasin. Kenapa kita bacakan Yasin ni? Kita niatkan supaya kepada para pejuang tanah air yang terdahulu, roh-roh mereka, kita doakan mereka mendapat syahid kerana memperjuangkan tanah air dan memberikan kemerdekaan mutlak kepada kita, yang sehinggakan hari ini kita dah merdeka hampir 67 tahun ini. 67 tahun sudah kita merdeka, kita hidup dalam keadaan begitu aman. Palestin. Satu ketika dulu kita, Palestin ini berada pada tangan Puak Nasrani. Perang salib kan, pernah berlaku perang salib pada tahun lebih kurang 300 Hijrah sampai ke 300 Hijrah sampai ke tahun 500 Hijrah. Beberapa siri pertukaran, pergantian peperangan salib di antara Islam dengan salib, Islam dengan salib, akhirnya jatuh Palestin, Baitul Maqdis ini kepada tangan Islam, iaitu dimerdekakan Palestin di tangan Islam itu oleh Salahuddin Al-Ayubi. Namun selepas itu berlaku lagi pergolakan sehingga kinilah. Sebelum, maknanya sekitar tahun sebelum tahun 1946, sebelum dijajah kejatuhan Turki Osmaniyah 1942. Turki Osmaniyah sentiasa bermula daripada Salahuddin Ayyub, kemudian dipegang Baitul Maqdis oleh kerajaan Turki Osmaniyah. Akhirnya Turki Osmaniyah digulingkan, kemudian naik Mustafa Kemal Atatürk yang membuka ruang kepada pihak British, pihak musuh, bagaimana Yahudi dan sebagainya membawa masuk mereka ni ke bumi Gaza ataupun Palestin, yang menjadikan bumi Palestin itu dijajah sehingga kini. Siapa yang buka ruang? Yang buka ruangnya adalah orang Islam sendiri. Mustafa Kemal Atatürk ni digambarkan sebagai orang yang dia radikal, orang yang membuka ruang kepada pihak penjajah untuk masuk dan menawan Baitul Maqdis. Dan pada hari ini Baitul Maqdis tertawan disebabkan kesalahan kita sendiri. Sebab tu kita kata, bila kita berada dalam kemerdekaan, kita kena semua, tak kira berbilang bangsa, berbilang kaum ni, kita duduk dalam bumi Malaysia ni, kita masing-masing mempertahankan, bersatu dan mempertahankan, jangan melakukan pengkhianatan terhadap sesama kita. Bila khianat, maka buka ruang untuk orang masuk dan menjajah. Dan sehingga kinilah Baitul Maqdis dijajah ataupun Palestin dijajah oleh yang disebut dengan Israel laknatullah yang alaih, dengan dokongan kuat daripada Amerika. Dan begitu kalau kita tengok sejarah kemerdekaan Rom, kota Konstantinopel, Turki, ucapan-ucapan Nabi juga menunjukkan bahawa Nabi kata la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini antara ucapan Nabi setelah mana Nabi masuk ke Mekah, Nabi menghancurkan berhala dan Nabi kembalikan bumi Mekah ini kepada bumi yang berdaulat. Dan kesan daripada Nabi masuk Mekah ini, ramailah kabilah-kabilah yang menyerahkan diri kepada Nabi, masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan ini juga yang menyebabkan Nabi sebutkan ketika mana khutbah wada', sebelum pengakhirannya Nabi, turunnya ayat yang menyebutkan tentang idza jaa nasrullahi wal fath, bila mana datang pertolongan Allah dalam bentuk pembukaan ini, wa ra'aitan nas, melihatlah manusia itu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk dalam agama Allah Taala ni secara berbondong-bondong, menyerahkan diri. Nabi dah pegang kekuasaan, bila Madinah Nabi pegang, bila Mekah Nabi pegang, maknanya seluruh Saudi itu rajanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bolehlah Nabi mula orang kata apa, menyasar kepada orang yang di luar daripada Mekah dan Madinah, sebagaimana Nabi buat serangan terhadap Rom dalam peperangan Mu'tah, Nabi buat serangan terhadap Rom juga dalam peperangan Tabuk. Dan apa yang kita nak katakan di sini untuk akhirnya, sebagai tanggungjawab kita dalam mempertahankan negara, mempertahankan kemerdekaan, merdeka yang sebenar adalah merdeka dari belenggu penjajah. Satu, merdeka dari serangan pemikiran penjajah. Dua, merdeka dari penjajahan ekonomi. Merdeka dari belenggu keberhutangan yang melampau. Merdeka dari akhlak yang buruk dan keji, serta nafsu serakah yang buruk lagi hina. Merdeka daripada perpecahan, pergaduhan, permusuhan, perseteruan, serta peperangan saudara. Apa yang kita nak katakan di sini adalah pertahankanlah apa yang kita ada pada hari ini, senang pendengar, supaya kita tak bergaduh, supaya kita sama-sama dapat membangunkan negara dan membentengkan negara daripada serangan musuh yang mungkin sentiasa memantau negara kita Malaysia untuk curi tanah air kita ni, nak menjadikan tanah air mereka pula. Wallah ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada kali ini untuk renungan kemerdekaan kita.
1: Terima kasih banyak kerana menjadi terus sedia bersama-sama ye namulah tehingga lama pudu nampak rancangan Fitrah Hotbun mahpunjung rancangan tengah peris is Jumaat do yang jaji beraka odo. Ucap terima kasih macam tamu minggu do ate bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Pirambi hoi nak kupas na og lebih jelas mai kenember wabat tajuk minggu do bo juga ate kia kamu is KSN nar pelakon Abu bo juga Yusri WCE Neskos hoi madada do InsyaAllah mudah-mudahan semua dalam NMA manfaat insyaAllah mudah-mudahan. Sekian inan wik saja. Wabillah fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mami.

kami di ruang udara Asyik FM Moy nombor lepas live memandai anda walau di mana pun berada. Masa teman berteman bersama dengan Nima di sini memandai anda di ruang udara Asyik FM Moy nombor lepas live bersama dengan Mahir Asyik. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari pada anda Moy dan terus bersama dengan kami. Salam Jumaat penghulu segala hari. Jadi semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan baik, dilindungi selalu untuk rakan-rakan kita dekat luar cun. Terima kasih pada rakan-rakan yang mengelingai melalui Astro 875. Juga dengan kami melalui MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Click. Terima kasih juga dari pusi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 101.5MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49.6050KHz. Dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan bersama dengan Mahi Asyik untuk seluruh petang ni menemani anda walau di mana pun berada. Untuk rakan-rakan kita yang nak pergi solat, hati-hati, waspada. Selamat menunaikan solat Jumaat. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy nombor telefon lain memandai anda walau di mana pun berada. Rakan-rakan kita di Rompin sihat-sihat ya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moy nombor telefon lain. Kalau tengok di sekitar Kuala Lumpur sendiri pun cuaca agak macam suram-suram sikit kan, tapi memang nampak ni lah jerebunya masih lagi. Yani, hai. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga. Selamat makan tengah hari untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera, yang tengah makan tengah hari. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lain daripada lain. Ada yang tak tercapai akalnya nak cari makanan apa untuk hari ini, ya.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik Game Fam sebagai teman.
1: Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu masa ni. Berhati-hati, berwaspada, tambah-tambah lagi dalam keadaan cuaca yang agak suram-suram kan. Kita pun mata layu-layu je. Jadi berhati-hati, berwaspada juga untuk rakan-rakan kita ya. Macam kita tahulah keadaan dekat negara kita je ni. Anda jerebu, tapi tindakan yang perlu kita ambil sebab kita sendiri yang perlu mengambil tindakan sendiri ke mana menghadkan aktiviti-aktiviti ataupun kerja-kerja kita yang banyak berkaitan dengan luar rumah. Selain daripada itu, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas. Dan juga pastikan memakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan. Basuh muka, tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar ataupun terus mandi. Jadi pastikan udara dekat dalam rumah, bangunan sentiasa bersih, kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Dan bila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Yang balik daripada solat tu berhati-hati, betul. Yang balik daripada solat tu berhati-hati dalam perjalanan. Kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan elakkan beradak dekat luar rumah, terutama semasa bacaan IPU tidak sihat. Pesan juga untuk nenek-nenek kita, untuk adik-adik kita ya. Penting untuk kita jaga ongkabar kesihatan kita, nyawa kita. Okay, selamat menjamu selera juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera, yang tengah makan tengah hari. Selamat makan tengah hari. Nak ke mana ni lepas solat? Masuk kerja balik, jangan macam-macam. Boleh tanya nak ke mana lepas solat? Mungkin ada yang pergi menyamu selera dulu lah. Lepas tu meneruskan tugasan-tugasan kita macam biasa lah kan. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin-moin lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Waktu-waktu nak orang khabar selepas makan, kita akan terlelap. Dah layu di hujung Mekah pun ada juga. Jom makan. Sila. Selamat menjamu selera. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin-moin lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Nima di sini menemani anda untuk tengah hari ini sampai ke petang kelak. Hanya di Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain.

0: Itu dia hak terpenama dari suka kaum jahat dan dari nyanyian AB. Dan baru saja bersama yang kita di ruang udara Acik FM Moino Mole Palai menghiasi ruangan kita dalam Mai Acik. Okey, selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moino Mole Palai. Di Labuan, tiga individu daripada golongan miskin tegak menerima rumah baharu bernilai RM110,000 setiap satu. Menerusi program bantuan perumahan Kerajaan Persekutuan dilaksanakan bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Jadi Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman mengabar ke mana selepas permohonan, pemeriksaan juga saringan diadakan sebelum kelayakan disahkan ketiga-tiga penerima yang memiliki rumah sendiri dan tinggal secara menyewa. Jadi seorang daripada Kento telah pun bertahun mendiami rumah usang dan yang mempunyai bekalan air dan juga elektrik. Tahniah. Semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Sebanyak 36 kawasan dekat seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Data tu setakat pukul 11 pagi itu, kat mana menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPU dekat Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 193. Sementara itu 30 kawasan dekat seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Buat lagi kawasan Napangha baik. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan kita, terutama sekali nang banyak orang khabar terdedah dengan keadaan cuaca luar. Bukan setakat orang khabar jerebu, juga panas yang orang khabar tak dapat untuk kita sendiri pun gambarkan. Jadi berhati-hati, waspada, pakai topi kau kan, tutup kepala. Kalau seeloknya ada kepentingan untuk keluar, seeloknya duduk kat rumah, berehat dekat rumah, itu yang paling elok sekali lah. Jaga kesihatan kita yang paling penting. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole Pelayan untuk tengah hari ini. 1.32 minit tengah hari menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan Maihi Asyik.
1: Maihi Asyik.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

Dola, re dola. Lirik yang tersirat dalam lagu ni menggambarkan hati dan jiwa yang sedang berayun, terbuai dan juga mabuk kepayang akibat rasa cinta yang mendalam. Dari petikan filem Death Does 2002, Dola Re Dola. Yang bermaksud berayun, bergerak, berpusing atau terbuai dalam konteks tarian dan juga perasaan. Bukannya suruh tidur ya, dia kata dia suruh tidur lah. Lepas tu beletir pula kan, hilang nak tidur. Tak, dia tak suruh tidur. Lagu tu bermaksud, dia kata, menggambarkan jiwa hati yang sedang berayun, terbuai dan juga mabuk kepayang. Tak ada dia suruh tidur dia suruh bangun lagi ada. Okey, mari asyik terus menemani anda walau di mana pun berada. Teman berteman bersama dengan Iman dan Simani anda. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, no more, let it be a light menemani anda walau di mana pun berada.

Ashi. Baik, kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain memandu anda. Walau di mana pun berada, selamat petang Malaysia. Selamat petang. Belum petang lagi. Belum lagi. Hampir ke petang. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda. Mohon anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Come on. Baik, kita terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain menemani anda. Walau di mana pun berada. Subsidi biaya elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan lagi tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan yang berkuat kuasa bagi penggunaan mula September sampai 31 Disember tahun ni. Jadi khabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu juga merupakan tindakan deras kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup dihadapi rakyat dan pengguna domestik menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam per jam akan dibagi perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik dan juga termasuk cas peruncitan juga cukai jualan dan perkhidmatan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mayhi Ashik.

Dan kami selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih lagi tungtang, tungtang, tungtang di dapur tu, selamat tungtang, tungtang, tungtang, hati-hati. Itu nak marah ke nak gaduh sebenarnya tu? Apalah je kan sebelah tu, ha, tungtang, tungtang, tungtang, tak habis-habis. Saat, hai, dari Sarawak, orang Sarawak. Kita baru lepas pasang lagu Iban tadi. Nama berita orang Sarawak. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor yang depan lain memandai anda walau di mana pun berada bersama dengan Maihi Asyik. Dan teman-teman bersama dengan Nima Rizim memandai anda sampai ke pukul 4 kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin nombor yang depan yang lain. Cinta kita ada sempadan kah? Padan Timur, Selatan, Barat. Bersama dengan On Long. Yang ni versi Yahud. Dan juga sebenarnya ada versi Melayu juga. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Padan Cinta Hei, Asyik FM, Menomoy. Lain daripada yang lain.

itu dia bersama dengan kumpulan Sting. Pada muka kasih menemani anda. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moin nombor lepas lain. Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda. Dan baru saja bersama dengan kami. Dan terus dia bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moin nombor lepas lain. Dan lepas ni kita akan bersama dengan rancangan setengah jam bersama dengan Khazanah Seni Acik. Lagu-lagu tradisional orang kita. Dan kemudian kita akan sambung bersama dengan berita dalam dialek temuan. Dan kita akan sambung semula bersama dengan lagu-lagu hiburan kita untuk sahabat yang dalam Maihi Asyik. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebar lain untuk rakan-rakan kita dan Kabang. Terutama sekali di sekitar Selangor, Kabang hujan. Tengah lebat. Ada yang nak main hujan. Jangan. Nak mau main hujan. Kebat demam. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Itu yang paling penting sekali untuk kita terapkan dalam jiwa kita, hati kita dan persekitaran kita. Terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Moin nombor lain, mani anda walau di mana pun berada.

0: FM. Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Asyik FM. Tepat pukul 3 petang.

Negeri Adaknan menerusi projek ternakan udang putih dekat kampung Sungai Danga, Johor Bahru. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Mat Isra Abdullah mengabar kemarin 13.5 tan udang putih juga berjaya untuk dihasilkan sejak operasi itu bermula pada September sampai Disember 2025 dan dipasarkan sekitar Johor Bahru. Kerajaan negeri juga menyasarkan pengeluaran aquaculture Johor dapat ditingkatkan sampai 40,000 tan metrik setahun menjelang 2027. Dekat Selangor, polis mengesahkan mayat seorang lagi pemancing dilaporkan hilang dekat perairan Wan Fatom Bank. Berhampiran Pulau Ketam Kelang ditemukan dekat perairan hutan melintang dekat Perak. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner Ramsey Embol mengabar kat mana mangsa dipercayai Muhammad Rizwan Rohaizat, 37 tahun. Setakat ini, 6 daripada 7 pemancing telah ditemukan. 4 mangsa selamat manakala 2 lagi meninggal dunia. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mengesan mangsa terakhir, Raja Muhammad Rozi, Raja Mahmud yang juga masih belum ditemukan. Dekat Labuan, 3 individu daripada golongan miskin tega menerima rumah baharu bernilai RM110,000 setiap satu. Ia menerusi program bantuan perumahan Kerajaan Persekutuan dilaksanakan bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman mengabar ke mana selepas permohonan pemeriksaan dan saringan diadakan sebelum kelayakan disahkan, ketiga-tiga penerima yang memiliki rumah sendiri dan tinggal menyewa. Seorang daripada Ken juga yang bertahun mendiami rumah usang dan yang mempunyai bekalan air dan juga letrek. Berita sukan, legenda bola sepak negara Dato' Jamal Nasir Ismail mahu Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dibagi ruang untuk membuktikan kemampuan menerajui badan induk tu. Yang juga berdasarkan kepada pengalaman luasnya dalam pentadbiran Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Dato' Jamal mengabar pengalaman Dato' Abdul Ghani juga sebagai bekas pemain dan presiden MFL juga menjadi kelebihan untuk memahami selok-belok pengurusan bola sepak negara sekaligus membantu beliau mengenal pasti juga memperbaiki kelemahan yang berlaku sebelum ni. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Muhammad Khairil Khalid dari Pusat Berita RTN. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More no more.
1: Asyik FM. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moi no moi.
1: Ayuh, bro. Stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Pek sanggup. En pun pek sanggup tengok orang lapar. Apa betul bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, nombor lain daripada lain menemani anda. Walau di mana pun berada, kembali lagi bersama jam yang terakhir menemani anda. 3.15 minit petang. Selamat petang Malaysia. Selamat petang pada anda Mohin. Dan terus dia bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohin nombor lain daripada lain. Bersama dengan Namaihi Asyik. Pencarian penyampai radio orang asli dialek Semai. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek Semai. Jadi anda boleh sertai keluarga kami secara atas talian, secara dalam talian. Nah, bermula 10 September hingga 27 September. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio berserta dengan resume anda. Itu 1 hingga 2 minit dalam dialek Semai, 1 hingga 2 minit dalam bahasa Melayu. Format video MP4 dan hantar permohonan dua video ini berserta dengan resume anda ke email bakat.asyikfm@gmail.com. Jadi panduan untuk calon-calon yang berminat. Jadi pemilihan skrip dan juga topik yang dikongsikan adalah bebas, cara persembahan mengikut kreativiti masing-masing dan bersesuaian asalkan tidak menyentuh isu sensitif. Jadi calon juga boleh menggayakan seperti seorang penyampai radio yang berketampilan dan juga mempunyai imej yang baik. Dan pastikan intonasi suara nang elok dan juga jelas, juga penggunaan bahasa yang betul. Dan pada awal siaran, calon digalakkan untuk membuat pengenalan diri, hari, tarikh dan juga pembukaan segmen tentang apa. Mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya yang tersendiri. Jadi penilaian akan dilihat berdasarkan macam mana calon mengendalikan peranan sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio tengah berlangsung. Jadi dua pilihan rakaman boleh dilakukan secara menegak ataupun melintang. Jadi calon boleh merakamkan video sama ada secara melintang ataupun menegak. Dan syarat-syaratnya, berumur 18 tahun hingga 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, STPM, diploma atau ijazah. Jadi berperwatakan dan juga penampilan yang menarik. Kreatif dan juga mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio dan juga media sosial. Selain daripada itu, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan juga bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Itu bonus untuk anda. Jadi anda boleh mendapatkan info selanjutnya di media sosial Asyik FM ataupun boleh menghantarkan pertanyaan anda di WhatsApp Asyik FM 0133151600. Atau anda boleh menghantarkan email anda ke bakat.asyikfm@gmail.com. Istimewa untuk anda-anda, adik-adik kita. Boleh berbahasa Semai, berdialek Semai. Sama ada Semai Pahang ataupun Semai Perak. Boleh datang beramai-ramai. Boleh orang khabar kongsikan video anda bersama dengan kami. Mungkin anda adalah calon-calon yang terpilih untuk menjadi sahabat kami, untuk menjadi keluarga kami di Asyik FM. Jadi apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor daripada lain menemani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Nima di semani anda. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Terima kasih juga kepada anda yang meminjamkan waktu anda, meminjamkan pendengaran anda, yang meminjamkan masa anda, yang meminjamkan penglihatan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor daripada yang lain.

Mentari Korea. Ha, ini lagu rasmi Sukan Olimpik 1988 di Korea. Nyanyian Raja Emma 1988, bayangkan. Wush. Berkoron tu. Raja Emma yang memang orang kata suaranya yang lunak, merdu, manja. Apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepalan dalam jam yang terakhir, menemani anda dalam minit-minit yang terakhir, menemani anda untuk selama petang ini di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepalan. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Dan terus bersama dengan kami wala di mana pun berada. Asyik FM, moin no moin lain daripada lain, mana anda wala di mana pun berada. Tapi sekarang Raja Emma katanya tinggal dekat Bukit Beruang, Melaka. Oh, serius lah. Aku kan teringat lagi kan, dia tocang dua. Comel je orangnya. Alah. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, moin no moin lain daripada yang lain.

yang menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. Dan tugasan Naima untuk hari ini. Terima kasih kepada anda Muhammad yang terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor dari pihak lain. Dan jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami di Asyik FM. Nombor dari pihak lain sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Dan lepas ni bersama rakas tugas dalam Dialek Semai akan menemani anda bersama dengan DJ Vicky akan menemani anda. Cukup sudah tugas Imam menemani anda 4 jam ke udara di ruang udara Asyik FM. Nombor dari pihak lain. Daripada pukul 12 tengah hari sampai saat ini. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamat dan salam sayang. Ceria-ceria selalu. Senyum-senyum selalu dari Imam. Jumpa lagi hari Ahad nanti bersama dengan Pop 60-an menemani anda untuk sebelah gelap. Jadi sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa kan. Terbabas juga izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Let's go. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Kita jumpa lagi hari Ahad nanti. Pukul 8 hingga 12 tengah malam. Dan untuk masa ni Imam mengundurkan diri dulu. Jangan ditanya ke mana Imam pergi. Selamatlah salam sayang. Ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Ingat ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikan ia sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Dan setiap perjalanan kita, setiap ruang yang ada dalam kehidupan kita, itu ada cabaran dan dugaan yang harus kita tempuhi, yang harus kita lalui. Yang pastinya kekuatan hati kita, kekuatan jiwa kita dalam mengharungi apa juga dugaan dan cabaran dalam kehidupan kita. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan lain-lain. Bersama dengan rakan setugas lepas ni DJ Wiki. Saya mah tutup tirai mah bersama dengan dua lagu. Terus bersama kami, kita jumpa lagi. Bye-bye. Masa yang dan semua bye. Mwah.

kerajaan KJ, kerajaan cuaca, kerajaan rahu dan sebagainya, boleh tadi 013-3151-600. Haji nombor lah ya. Okay, sehinggalah jam 7.30 minit Imingon. Hi akan bersama juga kata segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dia akan bersiaran selama 30 minit. Malok Kek akan gertik lagu-lagu tradisional lah ya. Lagu Sewang, lagu Jenulak. Selama 30 minit lah. Okay, Haji, dia antara perkongsian pengisian selama 4 jam siaran jugalah ya, bertepan kena ingin wiki ke udara ketika dunia. Okey, relo pun untuk rakan-rakan Hi, kalau Hi Neng juga malok ya, sebelah Johoy, maklumat juga ya Ajih akan mong the biap ne taklimat krisis bekalan global, dia akan diperloi Menteri Ekonomi lah ya Ajih. Pastinya yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, sekitar jam 4.30 minit Idul Johoy. Relok pun dari semasa ke semasa akan yang upani berkenaan perkara redeh dan berkaitan juga untuk rakan-rakan Hi ketika dunan. Dia mungkin yang sedang bersantai, sangat bersantai, mungkin juga pai tadi bijuk juk tempat kerja angkik mas juselai ke jalan lagi, macam-macam lah angkik perke hasil. Berhati-hati, gasip lah ya untuk biar net bersihkan diri sebelum bersama mai tersayang. Okay, relo pun terus silain dengan lagu sekejap pembukti raih untuk rentak genen edisi hari ada. Ju nyanyian band HB band ataupun hentam berakui lah ya. Wah, Haji Imun eh. Malok rakaman pada tahun 2023 tak sedap eng. Geradong-gerading masih je. Jenulak Hi, kata Dari Smai, dah akan kudara. Asyam, main-main.

Ya. Yeah. Ima suka iha. Ah, nyanyian katil dalik jahut sebenarnya. Ju nyanyian UMB. UMB band lah ya. Okey, ketika nunan berteman dengan Wiki Kuyara untuk segmen Rentak Genen. Relok pun terima kasih marah rakan hi. Dia masih setia malak telik berada. Mungkin juga matapan KG. Mani raya ataupun hujan. Sebab cela. Ketepat yang pedih. Ataupun makunti. Ma angspuri kota media deh. Memang agak mani raya. Ikat dan ya. Jadi, mungkin mambik de pejabat awam khususnya mambik de kerja government lah ya. Waktu 4:30 dia memang hit bersiap untuk bijuk lah. Okey, tepat 4:28 je dah berada dah ke depan kios ya. Okey, mungkin je tengah kek dia kan, kek krenyim kan. Okey, dan pun untuk penanding untuk kek juga malok. Ketika nunan lah ya, Aisyah FM dia telah pun jiwar-warkan bermula pada 10 September januk, lebih kurang dah 8 hari lah ataupun dah seminggu 1 hari lah ya. Okay. Berkenaan ruang pencarian penyampai radio Maihi kata Dalek Semai dia telah pun bermula sebenarnya ada terbuka kepada semua warga negara Malaysia dia berketurunan Maihi ataupun orang asli. Dia fasih bertutur ataupun menulis kata dialek Maihi Semai ataupun orang asli Semai lah. Jadi, Jik Pelawang Kik untuk sertai Jik secara atas talian tadi mudah saja icara ni. Kik kena hasilkan nar video ya aje Kik berkomunikasi ataupun Kik ya iap lah ya. Kik bertutur rahanu numam penyampai lah. Kik boleh ajuk rehlok icara penyampai. Contoh macam Engunen. Eng ya iap ya. Rehlok icara, rehlok atonasi dan berkaitan dengannya. Dan pastinya selain daripada aje Kik rehlok Kik on ui video je. Mudah tadi nar video. Nana je video pertama kata Dalek Smile lah dan video kedua je ataupun video kedua je ke kena ui kata bahasa Melayu lah ataupun bahasa Malaysia hit sendiri lah ya. I durasi ni i tempoh untuk ke ui memang singkat patik talih lah ya. Sebab memudahkan urusan ke je hanya semai nana minit sehingga nar minit. Ke kalau terlebih gap tak apa, tak jadi masalah. Kalau ke rasa ay, nar minit tak cukup DJ, orang lebih gap boleh ke 1-2 saat dah boleh, tak jadi masalah. Okay. Dan pastinya kalau Kik dah ui video berkenaan asing lah ya, video dialect swine nana, video ngerok gop nana, dan save ataupun Kik simpan video je, Kik jadikan nana video lah ya, kata format video MP4. Dan trust you aja juga Kik boleh hantar permohonan nar video aja berserta resume Kik punya dia lah ya, resume dia kiranya Kik punya background ataupun latar belakang lah, pernah Kik kerja, pengalaman kerja, pendidikan dan sebagainya, ke email. Terus Kik boleh email menerusi bakat.ashifm@gmail.com. Aje ili lah ya. Jadi untuk Kik juga ili punya cara video net sama ada melintang ataupun menegak, tak kisahlah ya. Aje joy pada Kik punya kesesuaian semasa. Kalau Kik rasa tepat je gelap sangat, tak apa, tak jadi masalah. Boleh tali menegak pun tak jadi masalah. Ya. Yang penting adalah cara Kik, je akan menilai cara ni berdasarkan relok ya, calon je mengendalikan peranan sebagai numam penyampai radio semasa siaran rancangan radio dia sedang berlangsung. Aje ceritanya. Jadi Kik bila yap je pastikan yaknap semai ataupun benwal semai je kena betul lah ya, supaya PN pun ataupun kata Kik punya penyampaian je Jik boleh neng. Hek punya bahasa dia hek panai hek dia mai je pulak kan. Sekali-sekali contoh geng dia ni ingin mengcampur gek-gek lah ya. Yaknap mai perak gek semai perak mong, semai pahang pun mong. Okey, aje le antara perkongsian dia boleh kongsikan ke tiga. Jadi Kik sebenarnya boleh Kik Neng lebih lanjut berkaitan perkara ada menerusi media sosial HFM. Kalau Kik tanya lebih lagi pun boleh, tak jadi masalah. Tanya direct terus kata WhatsApp HFM ketidunan yang bertugas. Boleh tali lah ya. Akan yang cuba jelaskan satu persatu lah supaya Kik pani jala dia Kik perlukan untuk ngeng Kik punya video dan ma ataupun jala kati pengisian video Kik lah. Okey, relevan hilayan siap dengan lagu Ju Kati Dialect Jakun, nyanyian Ju KSSP Band, dia bertajuk Apa Salahku. Terus saya nak cakap, ma'am, main umai.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengarkan lagu-lagu orang kita dalam segmen Rentak Genet.

Ya, Syah FM, Moin Umoy. Lagu nyanyian Ju Man Herket. Kata dialek Batek lah ya, dia bertajuk Tuing. Haji ilih lah ya. Jarang-jarang sekali rakan hiju suku Batek ada. Engmong juga pengalaman dia bici makampung biap ne makampung Bengoy. Pada tahun Syanuk bersama rakan Sugas di Jazizi. Dia sangat menarik juga pein lah ya, Mak Ulu Tembling je. Sempat juga encik makampung Sat punya JT. Perkampungan suku Batek rakan-rakan hi lah ya. Komuniti pein makampung Bengoy. Pastinya The Behind menggunakan boat jugalah ya. Ui, pengalaman yang live je. Yang mana tak hit boat lah. Okay. Dan biar juga kalau boleh masa je ya, pengalaman dia bi masa je dia bi kongsikan ya rakan hit Muhammad. Terus dah ingat pastinya tour guide hit masa je. Dia biar kalau bihon Jukma Kampung lah ya, kena sebelum jam 5 idui 6 idui je kena hit hole lah. Sebab jala sekarang je biar nak mong Cik ataupun Abang Besar lah ya. Sekarang je lalu lintas aja ibarat ilah punya dan lah landasan. Kalau he naik zebra line naik ke lalu ya, untuk naik cak-cak sebenarnya naik lah hamakan lah ya. Ma seberang je naik perkep tele jalan lagi po'o awak dan sebagainya aja merupakan laluan ni naik lah ya. Memang sangat best. Eng pun tertarik juga rasanya macam hot chip lagi ya. Rasa seronok pula ya. Okay, ada maksudnya untuk rakan-rakan hi kategori nen merugikan perkongsian sambil-sambil ke gertik lagu-lagu ciptaan artis mahi kata saya merentak genen. Okay, ketika donan juga malok berkaitan rumah masyarakat Mahi lah ya. Dia biar seremban lah. Khususnya dia biar lebih 100 isi dek ma perkampungan Mahi Lumut. Dia donan menikmati capaian internet dan lebih bor menerusi pemasangan pemancar makro plan jalinan digital negara ataupun jendela lah ya. Dia biar juga Exco Perindustrian Teknologi Inovasi dan Digital Negeri Sembilan ya aje Datuk Mohd Asna Amin. Dia biar kemudahan in dia mampu meliputi kawasan sehingga 6.5 km dia sekaligus biok manfaat lah ya kepada mambik penduduk pein makampung je. Dia khususnya mambik pelajar juga ya untuk diperkep akses internet bagi tujuan pembelajaran. Wah, terbaiklah ya. Terima kasih. Okey, jendela. Okey. Ada pastinya malu rakan-rakan hi ada atau sering rasanya kampung ada raya the bigger ya aja suku temuan lah ya. Okey, pastinya aja sebagai akan membantu lah ya mambik dia mungkin belajar ya haper ke maklumat. Kadang je main game pula janganlah main game boleh tapi berpadu-padu. Okey. Aja lain lah ya antara memberikan perkongsian perkembangan berkaitan dan rumah syarikat Mahi khususnya dia mong ketika nuna lah mungkin di kalangan kek juga bihat kongsikan boleh tali menerusi talian WhatsApp Asyik FM dengan nombor 013-3151-600. Okey, relok terus sayang lagu nyanyian Juleni dah akan kudara. Aku sendiri Asyik FM Moi Nung Moi.

0: Hai, TV terbuka, lampu terbuka, peti ais pun terbuka. Ish. Abang Sugul dah terbungkang dah. Abang, bangun.
1: Adoi, siapakah ini yang menebur nama ko?
0: Abang ni mengigau ke?
1: Adik, saya bukan terbungkang.
0: Abang Sugul ni saja je bohonglah tu.
1: Aduh, adik manis. Apa pasal ni haruya-ruya ni?
0: Dah. Kenapa semua pintu, elektrik semua terbuka ni?
1: Awak duduk dalam teh ais lah pergi.
0: Nakalnya Abang Sugul ni. Berapa kali dah saya cakap? Dah. Abang Sugul pergi tutup lampu elektrik yang Abang tak guna tu.
1: Sampai hati you kata Abang tak guna kan?
0: Bukan Abang tak guna. Abang Sugul pergi tutup habis elektrik yang tak guna tu.
1: Ya, tahu adik manis pun suka digura-gura ragu-ragu kan? Aduh.
2: Jimat-cemat amalan mulia. Jangan membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami

0: Ya, Chef M, Moin Umar. Relok pun ketiga dunia pukul 5.11. Jadi untuk rakan-rakan hi, relok pun hi akan cengai sebentar untuk berita utama lima petang dia akan kudara lah. Okey, relok pun terus layan nak Chef M. Moin Umar.
1: Lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-64 yang berlangsung hari ini. Menurut kenyataan bahagian haliwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pengampunan bersyarat itu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan itu terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Sementara itu, pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar turut menegaskan kuasa pengampunan Dato' Sri Najib terletak pada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
2: Ini tidak bermakna negara harus tunduk kepada amalan penyakau dan rasuah. Jadi saya nak tegaskan, semua kes-kes sama ada yang terlibat kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan, harus berjalan ikut landasan. Begitu juga kes-kes lain dalam soal rasuah, negara ini mesti diselamatkan dan kita perlu ketegasan dan dukungan semua rakyat dalam menentukan ini negara hukum. Negara ini tidak lagi anggap ringan apa-apa salah laku ataupun salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau mana-mana rakyat.
1: Ini pula berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dato' Sri Anwar berkata, sebarang tindakan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
2: Dan ini soal memakzulkan dan menurunkan raja bukan perkara yang kecil. Kita dalam negara tertegak dengan prinsip perlembagaan menjunjung sistem beraja. Dan kalau dipermudahkan, dia akan menimbulkan banyak masalah. Saya tidak menolak prinsip undang-undang yang terpakai di Negeri Sembilan dan adat tentang sistem Yang di-Pertuan Negeri dan undang. Tapi kita harus tentukan peraturan dipatuhi sepenuhnya, kaedah diikuti, dan yang penting bagi kita sekarang ini kedudukan Yang di-Pertuan Negeri tidak tergugat.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidaus Zubir dan Zana Buri.
3: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing should be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur pun semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this month, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya benda elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu baguslah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu boleh dapat subsidi juga.
4: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
1: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat, manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk Persetujuan Negara Anggota. berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan, khususnya sayuran, secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
5: Bila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok kebuka kes dan minta, kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang data yang bekalan tu kita boleh dapatkan. At the moment tak adalah, sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam at one time. So yang itu kita dah selesaikan kes itu, tapi at the moment tak ada kartel yang dikenal pasti.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Samalaju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang dirangka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB, Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira 7 lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap, termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan, persiapan Malaysia bagi Sukan SEA ke-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalan mars tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. Kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan Sukan SEA dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala Sukan Para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya Sukan SEA kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin pingat emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi kluster Semenanjung, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontingen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Aisyah FM, Muin Umoy, 5.25 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen rentak genen. Okey, relaupun ada pastinya untuk rakan-rakan ini juga. Malok lah ya yang akan okpani, ya Aji. Antara program dia menarik pada hujung minggu adeh. Okey, dia telah pun bermula sebenarnya hari adeh sehingga hujung minggu lah ya, hari Ahad ya. Hari adeh, hipani 18 hari bulan, September, loy 20 September. Bersepeneru program Aspira Asli peringkat kebangsaan untuk tahun adeh 2026. Kalau mungkin di kalangan rakan-rakan hi mamik menyenyam litau meneleh lah ya. Mungkin sebelum adeh ke pernah join sebenarnya Aspira Asli adeh. Sebenarnya penjenamaan semula lah kalau mana term in bipane lebih dikenali sebagai keyboard. Aji hila lah ya. Jadi macam-macam eng cerengai pengisian pun sangat menarik. Malok rakan tugas eng pun telah berada malokasi ketika nuknen ya Aji de biap ni mah hotel KSL Esplanade Klang Selangor lah ya. Relaupun sudah cahoy sekitar jam 5.30 minit idui akan hit bersama Ruli Nai. Malok lah ya bersama rakan tugas antaranya DJ Ina selaku penerbit dan DJ Rio juga, DJ Reza. Mong malokasi tempat berlangsung ketika nunan lah ya. Okey, relaupun terus saya nak lagu Jun Nyanyian Lion Band, Music Kami, Bakat Kami. Aisyah Fam, Moin Umoy.

0: Chic FM. Ya, Aisyah FM, mohon nombor 5.30 minit idui ketika nunen seperti yang janjikan. Ya, Ajih bersama, ia akan bersama Roh Rakan Sugas, ya. Bersama dengan lintas langsung program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun ada 2026. Malam ini akan bersama Rakan Sugas di lokasi. Halo, selamat petang.
1: Hello, selamat petang, VK.
0: Yes, Rio. Oi, semangat ya.
1: Semangat.
0: Baik-baik, mantap. Okey, Rio, macam mana keadaan di sana?
1: Keadaan sangat terkawal. Semuanya baik-baik saja kat di sini.
0: Okey, baik, silakan Rio, baik, laporan VK terus di sana.
1: Baik, terima kasih rakan setugas VK Lok yang berada di konti Arsik FM Angkasa Puri Kota Media kerana memberi ruang kepada saya, Rio, untuk berlintas langsung yang kini berada di Hotel KSL Esplanade Klang Selangor bersempena program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Baiklah rakan pendengar semua, saya di sini tidak keseorangan. Saya bersama juga dengan rakan setugas DJ Azlina Alam selaku penerbit kita dan juga DJ Reza. Untuk pengetahuan anda semua, kami akan berada di sini selama 3 hari bermula hari ini iaitu 18 September hingga 20 September. Baiklah anda semua, petang ini saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Puan Aslina Wati binti Abdullah selaku jawatankuasa induk program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Baik Puan, apa khabar Puan petang ni?
2: Khabar baik.
1: Baik, eh? Semuanya baik-baik saja, Puan. Itu yang kita nak dengar, Puan. Jadi, Puan, kita dengar nama Aspira Asli ini pun dah agak menarik. Jadi, boleh tak Puan jelaskan kepada pendengar di luar sana, apakah sebenarnya program Aspira Asli 2026 dan apa yang diinginkan dicapai melalui program ini, Puan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Rio untuk liputan pada petang ini. Okey, seperti yang DJ maklum tadi, so memang sebenarnya program Aspira Asli ni memang kita adakan sepanjang 3 hari ni lah, 18 hingga 20 September. Dan kalau kita tengok dekat sini, Aspira Asli tu sebenarnya dia membawa maksud itu aspirasi orang asli untuk masa depan. Yang mana sebelum ni Aspira Asli ini dikenali sebagai program K-Bot lah, iaitu bermaksud Karnival Belia Orang Asli Rentas Desa Sejahtera. So kita telah membuat penjenamaan semula daripada K-Bot dan pada hari ini kita akan melaksanakan program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Kalau Aspira Asli ni ya, DJ Rio, dia adalah satu program iaitu untuk tujuan dia untuk kita sebagai satu platform untuk kita buka lebih banyak lagi lah akses dan juga peluang kemahiran dan juga kerjaya kepada kita punya belia dan belia wanis. Di samping kita ingin meningkatkan lagi motivasi iaitu belia kita untuk membina masa depan yang lebih baik.
1: Okay. Menarik pun nak. Jadi apakah yang bakal dibawa dalam program Aspira Asli 2026 ni dan apa yang belia boleh dapat apabila menyertai program ni, Puan?
2: Okey. So, seperti yang saya maklum tadi, Aspira Asli ni kita akan buat selama 3 hari dan semestinya dia kita sediakan pelbagai aktiviti dan pengisian yang sangat menarik iaitu yang melibatkan seramai 400 orang belia daripada seluruh semenanjung Malaysia ya, DJ yang akan bersama-sama dengan kita turut sertalah untuk kita punya program pada hari ini. So, antara pengisian utama untuk Aspira Asli ni iaitu Aspira Career Pathway. So program ini adalah merangkumi itu seperti bengkel penulisan resume dan juga simulasi temuduga. Yang ini kita panggil daripada PKSO dan juga SPA lah yang akan bagi tips-tips bagaimana untuk belia-belia kita ni untuk menghadapi temuduga lah. Seterusnya kita ada juga program Aspira Skill Lab, yang mana yang program ini iaitu kita menyediakan latihan kemahiran secara hands-on. Yang mana kat sini belia-belia wanis kita akan ajar mereka bagaimana cara asas untuk solekan, untuk gunting rambut dan juga bagaimana mereka ingin membuat aktiviti seperti seni tangan iaitu bukir untuk coklat, jahitan. Dan yang menariknya juga DJ, pada malam ini kita akan ada satu lagi program, iaitu Aspira Talent Show. Yang ini kita bawakan khas lah untuk kita punya belia-belia wanis, untuk apa tu, menyungkil ataupun untuk apa ni, mempertengahkan bakat-bakat mereka dalam bidang nyanyian dan juga deklamasi sajak.
0: Menarik.
2: Selain itu lagi DJ, sepanjang 3 hari ini kita ada menyediakan 10 ruang-ruang pameran kerjaya dan juga pendidikan untuk belia-belia wanis kita mendapatkan peluang. Itu kat sini kita ada seperti apa ni, pelibatan daripada agensi kerajaan, South Star seperti SPA, Perkeso, McDonald, My Digital ID, di Vet Mara dan juga rakan-rakan strategik yang lain lah. Okey, selain itu melalui program Aspira ni juga kita akan perkenalkan khusus AI. Khusus AI Smarter Start, asas AI untuk belia yang akan menggunakan aplikasi mudah seperti yang sekarang ni kan, mereka guna ChatGPT, Canva dan juga CapCut lah. Yang kita akan ajar lah belia-belia wanis ini melalui aktiviti-aktiviti kemahiran yang kita akan adakan sepanjang 3 hari ni lah. Jadi selain daripada itu, satu lagi khusus yang menarik kita tawarkan kepada belia-belia wanis kita, iaitu khusus TikTok Affiliate Starter dari Content to Commission. Yes, yang ni memang banyaklah sambutan daripada belia-belia wanis kita. So dekat sini kita ajar mereka bagaimana untuk menggunakan teknologi terkini bagi menghasilkan poster, video promosi dan juga kandungan media sosial. So kita mahu belia-belia kita bukan sahaja dapat inspirasi, tapi mereka juga dapat peluang untuk menambahkan ilmu, kemahiran dan juga pendedahan yang boleh dimanfaatkan nantilah lepas mereka habis nanti.
1: Sangat menarik ya Puan. Dan pada aktiviti untuk 3 hari dalam program kita di sini ya Puan. Baik Puan, terakhir sekali ya Puan, apa harapan Puan kepada belia-belia orang asli yang menyertai Aspira Asli 2026 kali ini?
2: Okey, so harapan saya kepada belia-belia wanis yang hadir pada Aspira Asli iaitu mudah saja, jangan hanya melihat peluang tapi beranilah untuk mengambil peluang itu. So Aspira Asli ini diwujudkan kerana kita mahu belia orang asli ini melihat banyak ruang-ruang yang kita sediakan. Jadi mereka harus mengambil peluang-peluang yang kita ada ni lah untuk tambahkan kemahiran, tambahkan ilmu mereka, kan, seperti apa tu, kemahiran-kemahiran kerjaya ni, supaya boleh gunakan untuk apa ni, menjana pendapatan lah apabila mereka pulang nanti.
1: Baik, terima kasih Puan untuk perkongsian kita pada petang ini. Baik, jadi itu tadi perkongsian kita bersama Puan Aslina Wati bersempena program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan kembali kepada DJ Vicky di Konti. Silakan Vicky.
0: Baik, demikian tadi ya lintas langsung bersama rakan sugas DJ Rio dari Hotel KSL Esplanade Klang Selangor bersempena dengan program Aspira Asli Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026 lah ya. Jadi pelbagai program, pelbagai pengisian yang menarik, memang sangat buah sebenarnya, bermanfaat. Dan pastinya mambi my little meneleh, kod peluang ada, bukan selalu lah ya. Kursus ada sangat-sangat buah. Kalau kip biap ni berkemahiran, mungkin kip boleh menjana pendapatan, makan pun engkip dan secara langsung akan boleh membantu lah ya untuk perhuikan taraf sinu kek malak talih kek berada lah ya. Okey, dadah pun masih lagi bertemu dengan Wiki Kudara, susinya kat Desember tak kena ketiga dunan. Terus saya bersama Rujak HFM, moinu moin.

langkah ketiga dulu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Asia FM Moi No Moi 5:53 minit idui ketika nunan sedar tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen rentak genen dah imol dah pun jadi itu rakan-rakan hi serta coy tepat jam 6 idui hi akan bersama kat segmen Mate Maria lah ya pastinya untuk rakan-rakan hi dia mungkin dia biap nek Kik sedang katih ceknip ya perjalanan engki bijuk ma tempat jut tempat kerja menghala madeg masing-masing berhati-hati gasip untuk perneng lampu isyarat je signal je ken wheel ken top kiri kanan sebelum ki tukar simpang ki mut simpang ki biap net menukar lorong je pun agaklah secara kejut lah jangan secara mengejut lah ya sebab jala lah ya sekarang je mung mambik rider mungkin tok hip bleh tok hip buruk ya katih pun punya side mirror cermin sisi je kadang je mung titik buta lah ya blind spot jadi agak sukar pastikan ke tinyau get tali agak liu sangat dan tak pasal-pasal depan je anu deh pula ya jadi pastikan jarak manungar antara kenderaan kek runungar kek je selamat lah ya ok relo pun kek akan ketik lagu nyanyian Jumijo Band untuk penghujung kata sembah rentak gini dia akan kulara pastinya sewang warisan manah HFM Moi No Moi.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, enam kosong kosong. Ask Shift FM Moy now Moy.
2: Moh ye berceh, ye ngok kamu dari, ikjeng Asik FM, Moneng Pong.
3: Moneng Pong, Asik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertolong derma.
2: Sama Ruji, Matih Mare, Asyik FM,

Ya, Lenny, orang pertama sepetang ni lah telah pun menghiburkan hit pukul ketika lunan 6.24 minit idu. Ya, okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen bukan rahalok lah ya. Jom lagu sebenarnya. Mati mareh ke udara ketika lunan. Okey, relok pun terima kasih malam rakan-rakan hit menerusi TikTok Live Aisyah FM juga. Ada mungkin di kalangan Kek Mong bah anu borak-borak santai boleh tali ya. Komen tali ruangan komen akan yang bacakan Kek punya komen berkenaan lah. Okey, relok pun gasip untuk rakan-rakan hit. Ya, Ajih, berkenaan dulu pencarian penyampai radio My Hit lah ya. Untuk Direct Smile, dia telah pun bermula pada 10 September Januk. Dia akan BU sehinggalah 27 September 2026. Kiranya seminggu lagi lah ya, minggu terakhir. Jadi ex-ru Mami Miley Tau meneleh, mungkin Kek Mong bakat terpendam, gah suruk, gah berencip, perneng waktu ada. Sebab cara untuk Kek sertai mudah sangat lah ya. Kalau Kek pandai menggunakan media sosial, contohnya TikTok, jalan lagi Instagram, Facebook, kekok gambar, panjang kek post kan. Okay, yang pandai ya, sebab yang pun tentu berajar juga. Okay, cara naik mudah, kek hasilkan nar video, video berkenaan, kek seperti menggayakan numam penyampai radio, dan kek bertutur, berkomunikasi kata ye nak mai hi, serta ye nak gop lah, ataupun bahasa dialect semai nanak video, dan bahasa Melayu nanak video juga lah. Durasi nak tempoh nak untuk KU setiap video berkenaan 1 minit sehingga 2 minit. Mudah tali, boleh eng ok idea ataupun carangan Kek mulakan Muh Engki, DJ Muh Samaran, mungkin hari ada hari Ahad bersepeda dengan segmen sekian-sekian, segmen istimewa, segmen mungkin cinta ke aje tu pula pada Engki sebenarnya. Idea je Jik memang Jik serahkan pada Kek sendirilah. Joy pada kreativiti masing-masing. Debiap ni mungkin Kek Mong idea rehlok, cerita paranormal. Wah, mungkin di kalangan rakan-rakan Kek J berminat lah ya. Jalan lagi cerita Cak Nak pun tak jadi masalah. Kek bercerita berkenaan Kek punya penglibatan kata budaya tarian ke, jalan lagi tradisional ke. Pai ada hipane festival budaya Malaysia, ada telah pun melangsung Mati Titi Wangsa, viral lah ya. Rakan-rakan Mahehi Mahehi Mahmeri, Jus Sungai Bumbun, Pulau Keri lah ya. Ano biar nak yek lah Nuza. Woi, katanya sampai ni ya, kering tekaknya. Okay, sebab rakyat main lah ya. Aje contoh sekiranya Kehon menghuraikan jalan Kehon bincangkan kata video berkenaan lah. Okay, terus tadi KU video J, pastikan Kek save kata format MP4 dan sertakan ru resume Kek sendiri, dan email terus ke alamat email ya Aje bakat.ashifm@gmail.com. Okey, dan syarat-syarat ni mudah. Kalau Hineng ni antaranya berumur 18, loy 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, loy ijazah lah ya. Kalau lebih pun tak jadi masalah, kenyap try. Berpewatakan menarik, berketerampilan menarik juga, kreatif dan mong minat mendalam lah ya kati bidang penyiaran radio dan media sosial. Kemudian berkomunikasi ru semua peringkat mai raya lah ya, masyarakat sebab hi deh RTM dia akan hi biap nek bercampur lah ya, ru ambil lel, ambil gop, ambil cerawas, ambil mai luar negara pun mong juga. Aja sangat best lah ya, pengalaman dia sangat seronok. Ajalah antaranya dia biap maklumat-maklumat dia boleh ki neng sebenarnya menerusi perkongsian ji kata TikTok Aisyah FM, ji telah pun berkongsi perincian berkenaan kata Facebook, kata Instagram dan macam-macam lagi lah ya. Kalau Kek masih tak jelas, tak apa, garisau, boleh telah Kek tanya tadi terus direct. Eng ketika dunia bertugas sehingga jam 8 dimengut, tanya tadi lah ya, kata WhatsApp Aisyah FM 013-3151-600. Akan yang cuba perjelaskan pada Kek sekiranya Kek masih kurang, kurang-kurang dia lah ya, biar ni masih tak faham lagi. Kek dalam terus saya Riak, Rahalok, dekat kudara Aisyah FM. Moin-moin.

terus bersama kami Asyik FM. Moyo Moy. Moyo Moy dari kami.

0: Gelaet Julida.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Bagi saya memang pentinglah. Bagi generasi muda amat penting. Itu adalah budaya kita, identiti kita. Kalau tak disambut, rugilah. Hilanglah identiti kita. Bagi kita penting sangat sebab kita berbagai-bagai kaum tu kan. Masing-masing mengekalkan budaya masing-masing. Itu amat pentinglah. Kena ambil tahu juga. Nak tak nak kena ambil tahu juga. Harapan saya amat itulah menghargailah anak-anak kita walaupun sekarang zaman moden kita dia ada juga mengikutlah kan apa yang diajar oleh kita.

Ya, Syed Fem, Moinumoy, 6.42 minit idui. Terima kasih dia masih setia. Relapun mungkin dia senang memandu ketika nunan. Selamat memandu. Berhati-hatilah ya. Gasip untuk perneng lampu isyarat, kenwil, kentop, kiri-kanan. Sebelum kek muik simpang, kek pelut simpang, kek menukar simpang ataupun tukar lin. Okey. Supaya senang bibelah ya pengguna jalan raya dekilik lah. Okey, sambil-sambil kek cerengai lagu-lagu hiburan santai. Depasinya lagu Evergreen. Ya lah ya untuk duit ada memberi ya perkongsian dia biap antaranya malok ada pai terkini lah ya fresh lagi ya gah ada dia biap berkenaan kemalangan dia berlaku Ma Elite kilometer 11.8 arah selatan Ju USJ Debici Ma Putra Height lah lorong kentop terhalang ketika ada lorong kanan trafik sesak pandu berhati-hati lah ya Debi yap untuk rakan-rakan hi ketika nunan Debi joy Ma Elite lah Debi yap juga kalau weh binasihatkan mambik dia menggunakan jalan raya in kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati lah peka juga dengan keadaan seliling elakkan Ju Engkit Neng ataupun mengganggu kawasan kebelangan ay maklumlah tiba-tiba jadi lah ya bertukar profession juga paparazi lah ya kalau boleh kekalkan juga jarak selamat antara kenderaan Engkik pada setiap masa kenderaan dia berada manungar Engkik maknok Engkik ya di depan dan belakang anda dan dibiap juga berikan laluan segera ya kepada kenderaan kecemasan ajalah antara terkini berkenaan ru info trafik dia boleh kongsikan ketika nunan okey relapun hibralis sekejap pastinya untuk peminat tegar sukan bola sepak Harimau Malaya Hipane Chanuk J jurulatih apa HM Harimau Malaya malok dia biap barisan pemain telah pun diumumkan pada Chanuk J Hipane lah ya mambik player mambik pemain ada akan memulakan antara jadual perlawanan dia boleh kongsikan ketika nunan bersepeneru Piala ASEAN FIFA 2026 skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho dia akan dibuka aksi kumpulan A dia akan dibakle Bangladesh pada bila J point not lah ya and click sekejap nak gambar ada pada 25 September pada hujung minggu minggu nungar lah okey 25 September 2026 kalau hineng net waktu Malaysia sepak mula net 5 idui okey 5 PM bertepat Ma Stadium Gelora Bung Karno Jakarta dan selang ni hari 3 hari selepas UAJ Tuan Duk lah ya ada perlawanan dia pastinya menjadi tumpuan Indonesia menentang Malaysia. Okey, pada bila je DJ? Nampak salah dia ya. Okey, 28 September 2026 kalau waktu Malaysia net 8.30 minit imengot lah. Tepat dia sama juga IAJ Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Dan seterusnya perlawanan terakhir untuk kumpulan A Malaysia dia akan menentang Singapura pada 1 Oktober 2026. Untuk waktu Malaysia net dia akan BU sepak mula 8.30 minit imengot lah ya bertepat Ma Stadium Si Jalak Harupat Ma Bandung Indonesia. Okey, Haji Ilir lah ya. Antara perkembangan semasa berkaitan Piala ASEAN FIFA 2026 dia akan dimulakan sepak mulanya pada minggu nungar. Jadi dah kik beli jersey ke? Okey, jatik lagi masih sempat lagi lah ya. Okey, relawan terus silayan dalam lagu sekejap. Jun Nyanyian Resam Band. Juara Asyik Hit 10 pada edisi Tahut Chanuk lah ya Hipani juga. Usel Katin Dalik Jakun dia akan kudara. Asyik Mam, main umat.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, ku kecewa kerana mu nyanyian Ramsa serta Anik lah ya. Telah pun menghiburkan hit ketika dunia pukul 7 I Mengon. Okay, telah pun hit plot untuk jam terakhir segmen Mati Mareh. Dan pastinya tepat jam 7.30 minit I Mengon Cahoy akan hi ok laluan terus untuk Khazanah Seni Ekstra lah ya. Dia akan kira-kira lagu-lagu tradisional my hit sendiri ada pastinya selama 30 minit lah. Okay, walaupun sambil-sambil kek gertik juga lagu hiburan semasa. Terima kasih rakan hi, antaranya The Biap Net Nothing, Saman Leus. Saman Leus juga. Okay, wari-wari. Okay, Nothing dari mana tu, kampung mana tu, dah cadu dah ke, dah naca dah ke. Okay, rakan hi dari suku Mahmeri, terima kasih kerana sudi. Oh, Samri katanya. Oh, hi punya pengukir lah ya. Terima kasih. Oi, nama samaran tu hampir tak dikenali. Nothing. Wah, terima kasih. Baik, Yek Samri. Halo, Abang KA katanya. Jana, halo juga Jana. Terima kasih. Okay, terus tap-tap screen juga. Sambil-sambil ke Neng live G ketika nuna lah ya. Okay, relok pun sambil-sambil ke Neng juga memberi perkongsian info trafik ketika ada dia paling nyon sekitar Lembah Kelang lah. Ada biap trafik sesak arah selatan ju Bandar Baru Nilai menghala ma Bandar Einstein. Di biap juga ajan tarinya. Dan selain aja juga trafik sesak arah selatan ju Sungai Besi menghala ma Bangi lah ya. Bila nasihatkan my jen oi, my rayak ketika nunan, pandu secara berhati-hati lah ya. Sambil-sambil ke cerengah juga ketika nunan, boleh juga kalau mong di kalangan ke dia terperangkap kata kesesakan lalu lintas, boleh tadi ke kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Mungkin ke sendiri boleh menjadi pelapor lah ya, julokasi de biap net mong kesesakan lalu lintas ataupun mong sebarang benda-benda info trafik dia berfaedah lah ya untuk dikongsikan bersama My Raya ataupun My Jen Oi. Dia gila lah. Okey, aja antaranya relok pun berkaitan ru nanak cerita hipani juga sejak dua menjak ada elektrik lah ya. Gah berkenaan elektrik, malok lebih pasal lebih 8 juta mambik pengguna domestik tenaga nasional berhad TNB ataupun sehingga 100% mambik pengguna dendunan bilundungi ju charge tambahan bil elektrik bagi penggunaan sehingga 800 kilowatt per jam laya untuk nunggu cek sebulan. Susulan peningkatan aras perlindungan lebih putuskan ya kerajaan laya. Dibiap juga mambik pengguna ru penggunaan 800 kilowatt ada jam dan ke bawah untuk nunggu cek akan dikecualikan ju charge pelarasan kos bahan api secara automatik AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST 8% serta caj penuncitan RM10 lah ya. Dibiar juga langkah adik berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik bermula pada gecek September loi 31 Disember 2026. Okey, dia pastinya dia biar manakala pengurangan bagi penggunaan gecek September dia akan berkreditkan kata bil elektrik gecek Oktober adalah ya. Jadi ceritanya. Okey, walaupun harapkan serba gek benda ada pastinya dia biar ni mengurangkan beban sara sinui mai rakyat lah ya. Okey, walaupun terus layan Sengyong dah akan kudara kata Dialek Smai Jelmol Ise. HFM, moin.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM. Asik pada yang asik.

Ya, variasi khas Linda. Sebetulnya lah ya. Ajalah ya, insan yang akan bertugas pada Ibu Ngok Dadah untuk segmen terakhir bermula jam 8 Ibu Ngok. Okey, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Hasyuk FM. Malam rakan-rakan hi de bingung ya. Permintaan lagu Point No, harap sabar. Sekejap lagi sekitar jam 8 malam akan ditunaikan lah ya oleh DJ petugas Katil Dalek Temir, DJ Linda, 8 Imengot sehingga 10 Imengot, menerusi permintaan WhatsApp Hasyuk FM dengan nombor 0133151600 ataupun Katil TikTok Live juga akan ileki onkan jugalah ya. Menerusi TikTok Live Katil Ruangan Komen akan bersama Ru Ileh lah. Jadi Kik boleh mungkin biap nek ngeng serta cahoy. Kalau kek ngeng awal sangat lah ya, mungkin biap net tak dapat ditunaikan sebab lain waktu lain kedai. Okey, baik, memberi kek perkongsian berkenaan Ru Jerebu, ada biap ya, ketika nunan update semasa terkini ada raya 32 kawasan seluruh negara, dia bercatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap dia top bor tidak sihat setakat jam 5 pagelap anek. Okey, dibiap juga ya, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, dibiap bacaan tertinggi dicatatkan Majohan Setia, Selangor 183, manakala empat lagi kawasan Manegeri Ain dia turut merekodkan IPU tidak sihat tidak bor lah. Top Merit Bor ya Haji Masya Alam 169, Petaling Jaya 162, Banting 161, Ru Kelang 159. Memang agak tinggi sebenarnya. Jadi untuk rakan-rakan hi, berhati-hatilah ya. Kalau kik mong urusan maluar, kerap kali kik hul maluar je, pastinya harapkan engkik memakai pelitup pula, pelitup bernis kik separuh je kan. Kik, kalau kik pemain bola, kik panailah Victor Kyokeres, lebih kurang reja lah. Okay, pakai benda je sebelum kik hul, sebab kesihatan hi kena lah hi jaga jugalah ya. Walaupun kerja, kesihatan je agak hi abaikan lah ya. Sebelum kik memulakan tugas, sebelum kik kakek rezeki dan sebagainya, kesihatannya harus diutamakan lagi. Walaupun terus layanan lagu Ju nyanyian Diki Fazli, Katil Dalek Semelai, Semelai pula, maafkan Eng Semai. Tersasul pula lah ya, maklum lah ya. Okey, bila-bila idu ada reji lah ya. Hajala hek berubah. Asyik FM, moin moin.

0: didengar FM Moino Moino Moino.
1: Kampung Sisu, nama Ain Robert, nama tajuk lagu Ain dia Puteri Gunung Tepas Renau.

Ya, Chef FM Muin Umoy 7.52 minit Ibengot ketika nunan. Sedar tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk Khazanah Seni Asyik ketika nunan lagi. Relok pun terima kasih rakan sugas dapat rakan penengahi dan pastinya kerana perup eng sepanjang 4 jam siaran. Relok pun sebentar lagi bersama rakan sugas DJ Linda kata Dr. Mir akan be pro ungkit untuk konti terakhir untuk edisi hari ada 18 September 2026 lah ya. Sebenarnya kata segmen pilihan Asyik. Okey, relok pun yang akan undur diri lagu terakhir dia sempat dia akan kick gertik ya Ajay pastinya Aju Kemoy Ramli Sibel lagu dia agak terkenal juga Juman Hantem Jupus Lanai kalau di Pahang lah ya. Okey, HFM Moinumoy bye bye abor.

pilihan asyik Morning Moi Asyik FM lain dari yang lain. Jam 8.12 minit layak ke udara. Terima kasih. Okey, Mak Nimbut rakan pendengar yang bersengmong siaran Asyik FM ke udara untuk jam retih ke udara. 8.12 minit pun sudah namoj. And ano, selamat layak yang pai bersiaran. Selamat layak juga Mak Nimbut rakan-rakan pendengar yang bersengmong untuk hiburan. Balik layak teh jam 8.13 minit layak ke udara. Terima kasih Nimbut rakan pendengar rakan-rakan Sen Oi Air Isdo Hejek hari Jumaat 18 Gecek 9.20.26 ke udara Nimbut. Dan kalau pilihan permintaan lagu-lagu dari rakan pendengar Kenembe yang bersengmong, boleh TL juga permintaan di 013-315-1600 bertemankan Yelinda Dialektemer ke udara untuk jam retih hingga majam 12 kaki layak doh. Ye akan berkonti dan anu, tapi pilihan asyik doh sampai jam 10 layak lah lagu permintaan Kenembe ya yang cok CNTL permintaan layak teh. Diteruskan lagu permintaan pilihan daripada Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, permintaan lagu dari Suara Mijo Band, tajuk Hamo Hake. Dan Nachal and Anu untuk semua pendengar, semoga terhibur dan selamat bertugas untuk DJ di Konti. Seterusnya, iteruskan lagi lagu dari Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Suara Fatimah HS, lagu tajuk Rindu Jangan Menangis Pun Jangan ya. Rindu jangan menangis pun jangan, macam mana tu? Rindu jago ya pun agak relok cerik nak. Ya, tak boleh ya apa. Okey, lagi satu lagu daripada Norden Raub, lagu dari Suara Datin Rafiah Buang, Gadis Sunyi. Dan ni lagi lah permintaan pilihan daripada Acik dari Kampung Sungai Kelai, lagu Naoj untuk layak teh, lagu Jelmol Rindu Ku Tiada Berteman. Nachal Anu untuk teman-teman yang mengenali diri ni, tak lupa buat orang yang disayangi dan dirindui selalu. Semoga sihat selalu hendaknya. Okey, buat DJ selamat bertugas, selamat petang. Okey, selamat petang juga kena buat. Jom menang iteruskan hiburan lagu permintaan pilihan layak teh. Okey, Chef FM terus layan mana-mana.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

dari yang lain Aisyah FM, Luruh Cintaku Sonia. Sebentar ATS Eng Mong, 10.23 minit laye kenebe ya. Dan juga rakan-rakan pendengar boleh sengmong kandik juga melalui siaran My Preview 706 ataupun siaran Astro 875 ke udara. Sengmong kandik siaran Aisyah FM malok-malok he, mudah pukdo, jangan wul hejek muat turun RTM klik. Anak hejek boleh nyop sengmong siaran Aisyah FM secara langsung live and malok-malok online kan cepuk doh he. Malok-malok nebek nyop pun boleh end sengmong. Radio di online ya. Jadi naklah ilopon kenembek-kenembek yang bersengmong, selamat layak malok-malok he. Untuk layak te is minggu, isakal cuti kan. Jadi malok-malok perjalanan perancangan nyop diharapkan juga. Malok-malok network nyop segalanya dipermudahkan, berjalan dengan lancar. Jadi ilopon sambil-sambil memandu untuk layak te, jok maning lah eseng mong lagu dari suara Airi, Ong lah yang ku sayang, dari dialek temuan ya eseng mong mana Aisyah FM untuk layak deh. Main umai.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna.

My Heart Will Go On, Celine Dion. Sebentar, Atik, 11.5 minit. Dan lagi pun jam 11, tidak lagi marah minit lagi lah ya. Tapi ti jeruk lagi and anu kenemba yang tok seglog lagi berjaya balik layak teh ya tengor kui lah kelhol lah suwot lah macam-macam jani majer budo jadi nak lah hilup pun jaga diri jaga kesihatan semua ya. Okey, jadi ma kenemba yang untuk nak memandu gagi layak nak malam-malam nak wek nyop kalau rasa gahel-gahel, rasa selut-selut ma nak agak memandu rehat maning berhenti in kawasan ano rehat dan rawat ataupun lokasi yang selamat, rehat as long sebelum naik WA teruskan. Agak paksa untuk memandu kerana ulah sudah untuk nak gahel nak rehat mandeng ekon masa. Lepas nak hoja rasa oi segar-segar nak baru mula pemanduan yang majeruk-jeruk lah. Jadi nak antara get info neglect neighbor yang malam-malam naik WA majeruk-jeruk nak ha. Nak lah ilo pun SM Wang mana yang lagu variasi kampungku layak teh masih lagi tik lagi ke udara jauh healing untuk layak teh moi-moi Asyik FM.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, hey, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, hey, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kurang sihat sikit ini lah.
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk sesama daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang nak cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Bensek Senayek Itam Jel Mall sebentar ati segmong HFM moinung moi lain dari yang lain kena buat yang bersegmong ti lagi en anu rakan-rakan pendengar yang ti bersamakan di HFM ya. Okey nalai jam 11.36 minit layak tak seglong lagi berjaya kena buat ya malak-malak he untuk layak ti masih dan untuk nak lagu-lagu hiburan kan disiarkan en anu bersamanya semua yang bersegmong nak terima kasih ke udara hiburan-hiburan balik layak dia bertemankan kanit radio Saint Oyek ke udara. Ila pun kena buat sengmong lagi hiburan layak dia sambil-sambil berhiling-hiling lagu jok hiling layak ke HFM layan maning moi numoi.

89.3, 103.5, 105.1, 102.5, 95.1, 96.1, My Freeview 706, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.

0: أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: ...19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam
4: untuk semua.
12: Ya betul tu. Salam FM, salam untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam Malaysia. Terima kasih kerana terus dengarkan kami di Salam FM. Namun sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai di Asyik FM. Dan kini giliran saya Suhail Aris menemani saudara untuk edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 Masihi, bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sudah pukul 12.14 minit tengah malam. Terima kasih untuk saudara yang terus memilih Salam FM walau di mana jua saudara berada ketika ini, ya. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun apa yang sedang saudara lakukan, pastikan saudara terus dengar dan setia bersama dengan kami dalam segmen Salam Santai. Kerana malam ini kita ada macam-macam program untuk anda semua, terutamanya carta salam sebentar saja lagi. Jadi pastikan saudara terus dengarkan Salam FM.

0: temankan saya Suhaila Aris hingga pukul 4 pagi nanti. Ayuh kita teruskan dengan carta salam untuk malam ini.
1: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam ruangan carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menemani saya Yuni Yunus akan menemani anda sehingga hujung untuk rancangan carta salam minggu ini. Dan apapun, terima kasih kepada rakan penyampai Suhaila Aris bersama dengan anda seawal tadi, dan kini giliran Yuni Yunus untuk rancangan carta salam sahaja malam ini. Okey, baik. Keputusan 10 lagu-lagu yang dipertandingkan minggu lepas sudah pun berada di tangan saya. Dan kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, malam ini dah tutup, minta maaf. Jadi anda boleh dengarkanlah yang berada di kedudukan nombor 10 sehingga juara carta malam ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang belum lagi mengundi, besok dah boleh mengundi. Anda hantarkan di Instagram kami, Salam FM. Kemudian anda klik di bio. Kemudian ada senarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Ada 11 sebenarnya lagu yang dipertandingkan. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Minggu ini ada pencalonan lagu baru tak eh? Nak tahu, anda kena tunggu sehingga ke penghujung rancangan carta salam malam ini. Okey? Baik, jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor 10.

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

Lagu yang baru saja kita dengarkan menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu yang berada di kedudukan nombor 9 minggu ini, di mana lagu ini sebenarnya dia naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 10. Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 9 menerusi carta salam dengan lagunya Sang Pendosa, persembahan Bayang. Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundi lagu kegemaran anda di Instagram Salam FM. Okey? Dan baru saja juga kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 menerusi carta salam, di mana lagu itu turun dua anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 8. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan tercorot nombor 10 di carta salam. Lagu yang berjudul Sakti, persembahan energi. Mesti ramai yang culas nak mengundi lagu ni kan. Apapun, jangan bimbang. InsyaAllah kalau lagu ni masih ada dalam kedudukan carta salam, minggu depan boleh undi lagi untuk melayakkan lagu ini berada di kedudukan yang lebih baik lah di minggu hadapan. Okey, dan apapun, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua. Dan malam ini menemani anda Yuni Yunus, bersama dengan anda sehingga ke penghujung rancangan carta salam. Dan kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9. Dan jom, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salau.
1: Carta Salau.
0: Carta Salau.
1: Carta Salau.
0: Carta Salau. Carta Salau. Undian Carta Salau. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
3: Salam FM.
9: Salam
3: untuk semua.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini. Sebentar tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 7, Syahadah Yang Tertangguh dari persembahan Darwish. Dan lagu itu sebenarnya berada di kedudukan nombor 3 minggu lepas. Sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 7, Syahadah Yang Tertangguh. Kenapa daripada nombor 3 turun nombor 7? Mesti ramai yang lupa nak mengundi ni, dah agak-agak dah selesa gitu kan. Lepas tu tak mengundi lagu kegemaran anda. Sayang, kalau anda tak undi lagi, mana tahu minggu depan dah terkeluar menerusi carta Salam. Kan sedih macam tu. Apapun, terima kasih kerana yang mengundi tu di Instagram Salam FM. Okey, dan kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 minggu ini dari persembahan Hood dengan lagunya Mudahkan Urusanku. Lagu ini dia naik satu anak tangga minggu lepas, nombor 9. Alhamdulillah, minggu ini berada di kedudukan yang baik sikit, berada di kedudukan nombor 8 menerusi carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Kepada anda yang nakkan lagu ini kekal berada dalam kedudukan carta Salam minggu depan, pastikan anda undi, okey? Dan kalau anda nak undi juga lagu baru, boleh hantarkan di Instagram juga, boleh PM kami atau boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami, okey? Dan jom kita dengarkan lagu pencalonan baharu minggu ini. Di mana lagu ini adalah lagu yang diundi ataupun dicalonkan oleh peminat Salam FM. Dan lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Sufian Aziz, di mana komposernya dan juga lirik daripada Koji Empire dan juga Akira. Lagu yang berjudul Ya Qalbi. Mesti ramai yang tertanya-tanya, lagu apa ni? Nak tahu lagu apa? Jom kita dengarkan menerusi pencalonan lagu baharu carta Salam minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara tahu, nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam mana nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya pegang. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

Lagu-lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Carta Salam menerusi frekuensi utama di sekitar Lembah Kelang 91.1. Okey, dan kita masih lagi berada dalam Carta Salam, dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini. Berada di kedudukan nombor 5 sebentar tadi, lagu daripada persembahan Ustaz Tiga Beradik dengan lagunya Jalan Pulang. Lagu ini baru je 2 minggu dicalonkan dalam Carta Salam, dan minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Tapi sayangnya minggu ini dia turun satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 4, tapi minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Sedihnya. Saya suka lagu ni. Kalau anda nakkan lagu ni terus ke dalam Carta Salam, teruskan mengundi di Instagram kami, okey? Dan nombor 6 minggu ini dia naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 7, dan alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 6 dengan lagunya Tuhan Aku Rindu dari persembahan Mizi Khamis. Lagu ni sebenarnya dah lama dah dalam kedudukan Carta Salam. Lama rasanya, dalam berminggu-minggu dah tak terkeluar. Alhamdulillah masih ramai lagi yang mengundi, masih ramai yang sayang lagu ini. Walaupun dia berada di kedudukan yang sederhana lah kan, eh? Tapi alhamdulillah masih kekal relevan di kedudukan Carta Salam. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini terus kekal, pastikan undi di Instagram kami di Salam FM. Kemudian klik di bio tersenarai 10 atau 11 lagu yang dipertandingkan, kan? Kemudian anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Terus mengundi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta Salam nombor

0: Baik, kita masih lagi berada dalam carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Lagu yang berjudul Anugerah Isteri Solehah dari Persembahan Amirul. Wow, lagu ini sebenarnya minggu lepas jatuh menjunam ke nombor 6. Dan Alhamdulillah, dikembali semula berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Saya suka sangat lagu ini. Sangat terhibur mendengarkan. Kita sebagai seorang isteri kan, kita terasa terbuai dengan lagu ini kan, Isteri Solehah kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ini terus kekal relevant di carta salam, pastikan anda undi di Instagram kami di bio, kemudian klik satu lagu hanya satu undian. Baik, kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 minggu ini. Lagu ini sebenarnya dia juga naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 5. Dan Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 4 dengan lagunya Syurga, di mana lagu ini adalah Golden K-pop Demon Hunter cover versi dakwah, lagu dakwah tau, dari Persembahan One Path. Lagu ini dia memang tentang syurga gitu. Baru saja juga dicalonkan 2 minggu lepas, minggu lepas nombor 5. Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan nombor 4, kedudukan terbaik kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ini terus kekal relevant di carta salam, pastikan undi di Instagram kami. Okey, dengarkan seterusnya lagu-lagu mendidik jiwa carta salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Naik juara carta salam.

Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Baik, kita imbas kembali kedudukan lagu-lagu yang berada di kedudukan carta salam minggu ini. Tempat yang ke-10 dari persembahan Energy dengan lagunya Suck

0: jalan pulang. Dan tempat yang keempat dari persembahan One Path dengan lagunya Syurga. Tempat yang ketiga, Anugerah Isteri Solehah persembahan Amirul. Dan tempat yang kedua baru saja kita dengarkan sebentar tadi, lagu daripada persembahan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah. Itu dia lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam untuk minggu ini. Jadi lagu apakah yang menjadi juara carta salam? Pasti ramai yang dah beli agak dah lagu ni, yang mendapat undian beribu-ribu-ribu lemon. Apapun, terus dengarkan menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara carta salam.

Jangan Paksa Rindu versi Arab, lagu yang dinyanyikan oleh Iqmal Noor, berada di kedudukan juara carta salam minggu ini. Dah 2 minggu berturut-turut menjadi juara carta salam. Jadi kepada anda yang nak ubah kedudukan lagu ini, pastikan anda undi di Instagram kami Salam FM. Klik di bio tersenarai 11 atau 10 lagu yang dipertandingkan. Klik satu lagu, hanya satu undian. Baiklah, kita dah berada di penghujung rancangan untuk carta salam minggu ini. Kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda atau belum lagi untuk mengundi pencalonan lagu baharu di carta salam, pastikan anda undi di Instagram kami, okey? Dan jangan lupa, insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan, tentunya di hari dan waktu yang sama, menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Terus dengarkan dan terus berhibur di Salam Santai, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Ciao.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
6: untuk semua.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, Salam FM, salam untuk semua. Baru saja berlalu muzik Salam, di mana muzik Salam, lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu yang ada dalam carta dan yang pernah ada dalam carta. Jadi, adakan anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini, terhiburlah ya. Dan sekarang waktu sudah pukul 1.49 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya, Suhaila Aris, hingga pukul 4 pagi nanti dalam segmen Salam Santai. InsyaAllah pukul 2 pagi nanti kita akan terus tenangkan jiwa kita dengan tadarus Al-Quran. Dan kepada saudara, namun sebelum itu ya, saya nak ucapkan selamat bekerja ya. Sama seperti saya, mungkin ada yang sedang bekerja ketika ini, walau di mana saja tempat kerja anda. Semoga kerja-kerja yang anda lakukan ini akan memberikan, orang kata, pahala lah, sedekah pahala ya, kepada anda semua. Baik, kita akan terus berhibur selepas ini. Kita ada Naufal dengan Haruman Terindah dan juga Hood untuk lagu Mudahkan Urusanku. Terus setia dengarkan Salam Santai.
2: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Doa keamanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrafna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahanmu ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Negaraku.
5: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah Puan.
6: Oh Rawi, ini namanya tempok. Pakaian okay. Tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
5: Oh itu macam ke Puan?
6: Ya yeah, Rawi.
5: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
6: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: Persembahan dari Sudirman untuk lagu warisan membawa kita ke pukul 3.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia teman-bertemankan kami di Salam FM dalam segmen Salam Santai. Bertemankan saya Suhaila Aris hingga pukul 4 pagi nanti. Untuk edisi hari ini sudah pun hari Sabtu ya. Hari bulan September kita, 19 September, pertengahan September. Di mana kita dalam bulan hijrah adalah berada pada 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kepada saudara yang mungkin untuk hari ini merupakan hari istimewa, mungkin menyambut hari jadi, ulang tahun perkahwinan atau apa sahaja hari yang istimewa, tahniah diucapkan dan syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Taala kerana telah memberikan nikmat ini kepada kita semua. Baik, kita nak teruskan untuk jam yang terakhir ni, kita dengarkan Nidaul Islam untuk tajuk pada pagi ini mengenai malu perisai iman.
1: Nidaul Islam.
0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Yang bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu lah begitu Nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi. Yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kanta pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna. Sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan. Umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lugat Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap berada dalam keadaan sihat walafiat sejahtera dan juga gembira. Anda bersama dengan saya, Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Ingat lagi tak Dr. T? Dr. T yang sama juga pernah ajar bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Arab. Tapi kali ini Dr. T bawakan kepada anda bahasa Thailand. Dan

0: Biasa Dr. T akan bagi satu senario dan dalam senario itu ada dialog dan kita akan buat terjemahan dialog tersebut. So, senario dia pada hari ini adalah kita sampai di masjid. Dan masjid ni di Thailand. Kita nak tanya kepada orang di sana. Di masjid ni siapa imamnya? Di masjid ini siapa imamnya? Nak tanya dalam bahasa Thailand. So, tanya dalam bahasa Thailand. Di masjid ni macam bahasa Melayu tak? Di masjid. Cuma dalam bahasa Thailand tak sebut masjid. Dia sebut masjid ni. Di masjid ni krai pen imam. Krai pen imam. Tapi krai ni, krai ni siapalah? Bila kita bercakap, dia tak bunyi krai dah. Dia bunyi kai. Tapi dia ada kai, kai, kai, kai. Dia ada banyak dia punya sebutan dia lah. Kena sebut kai. Di masjid ni kai pen imam. Kai tu siapa? Ataupun krai. Kai pen imam yang menjadi imam. Right? So dia akan jawab lah. Di masjid ni imamnya Dr. T. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin mana tahu Dr. T suatu hari nanti jadi imam di masjid Thailand kan. Alright. So cuba ulang balik. Macam mana nak tanya? Di masjid ni siapa imam? Di masjid ni krai pen imam. Alright. So kena ulang beberapa kali barulah lancar insya-Allah. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.

0: tidak kami dengan Al-Quran.
1: Persembahan Kai Bahar untuk lagu yang bertajuk Cahaya 114 membawa kita ke pukul 3.32 minit pagi. Dan seterusnya kita nak teruskan segmen Salam Santai dengan Halaqah Hadis. Pada hari ini akan memperkatakan mengenai sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia.
2: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag

0: Ani Sheila Hamzah untuk lagu Hidayah Mudros menghiburkan saudara dalam segmen Salam Santai. Dan nampaknya tugasan saya, Suhaila Aris, menemani saudara bermula 12.30 malam tadi hingga sekarang sudah pun berakhir untuk edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selepas ini, rakan penyampai saya, Amri, akan menemani saudara dalam ruangan pagi at Salam. Jadi pastikan saudara terus dengarkan Salam FM. Oh, salam untuk semua. Baik, hingga jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajah.

0: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia, pada saat yang genting itu, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyar

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Salam FM.
6: Allahumma inna naj'aluka fi qulubi a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
8: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami di hujung minggu. Pada hari ini, kelainan sikit lah bila dengarkan suara Amri di hari Sabtu ini. Alhamdulillah, kita bertemu di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, dan bersamaan 19 September 2026 Masihi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Suhaila kerana bersama sebentar tadi dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan giliran Amri untuk bersama saudara berbagi 4 jam siaran Salam FM, insyaAllah. Jom kita dengarkan doa bergandingan bersama Ustaz Amal, doa dan juga tasbih Salam FM. Salam untuk semua.

0: 19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
1: Baik, kembali bersama Ana Ismail Amri, alhamdulillah di hari Sabtu dengan saya di siang hari ini. Kita nak bawakan saudara untuk sebentar lagi sama-sama dengarkan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an dalam Zone Relax untuk kita bawakan kepada saudara pada pagi yang indah ini, insya-Allah. Ya, jom kita dengarkan daripada Wali Aku Cinta Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

0: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 bilik air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia yang bebas merdeka.

Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: سلام اف ام سئيرين من جانا ميندا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Okey, baik, alhamdulillah, kembali bersama Ana Izmi Amri hari ini tanggal 19 September 2026 Masihi, dan kita bersama juga di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, alhamdulillah ya. Dan sekarang ini untuk sama-sama kita kongsikan kepada saudara juga, sedang berlangsung MNKL 2026, Masjid Negara Kuala Lumpur Carnival 2026, dan ia akan diadakan, sedang diadakan sebenarnya hingga 20 September, hingga esok. Dan untuk hari ini, istimewa hari Sabtu ni kan, jadi banyaklah yang mungkin berkelapangan dan juga sebagainya. Kita nak jemput untuk sama-sama ke Masjid Negara, insyaAllah, untuk sama-sama juga ada, saya dah pergi dah sebenarnya, ada booth-booth jualan, ada pameran dan juga sebagainya, alhamdulillah. Dan di samping persembahan artis-artis terkenal tanah air, artis nasyid lah, sudah tentu saya sempatlah bersama dengan kumpulan Raihan sewaktu malam pertama MNKL berlangsung, dan malam semalam bersama dengan dua kumpulan yang sangat-sangat hebat, iaitu Intim dan juga persembahan istimewa daripada Ustaz Tiga Beradik. Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya yang tu yang nak tunggu tu, tapi sebabnya kerja pagi tu yang tak sempat lah nak pergi sebenarnya. Kita nak lihat dan juga tonton persembahan depan-depan tu. Tu rasa macam beruntungnya orang-orang yang ada di MNKL semalam melihat persembahan daripada Intim dan juga Ustaz Tiga Beradik bersama dengan Ustaz Arifi, Ustaz Hariri dan juga Ustaz Ihsan. Tiga beradik ni sebenarnya wajar kita angkat, bagaimana keakraban mereka ni, selain daripada kejayaan masing-masing ni, mereka ni rapat untuk mendendangkan, mengalunkan lagu-lagu nasyid ni. Masya Allah, terbaik juga, satu inspirasi dekat kita tu kan, silaturahim adik-beradik tu. Dan dalam masa sama untuk hari ini, seperti dengan MNKL 2006, kita nak kongsi ada slot khas untuk pelancaran package umrah yang akan diadakan sebenarnya dengan MNKL 2026. Boleh luangkan masa untuk memeriahkan Carnival Masjid Negara Kuala Lumpur 2026 ini untuk kita bersama-sama dengan Ustazah Dr. Hajah Oki Setiana Dewi pada 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Dewan Surat Utama Masjid Negara Kuala Lumpur. Ini khas untuk muslimah sahaja kan. Jadi kita jemputlah untuk sama-sama ramai-ramai kita imarahkan, kita memeriahkan lagi MNKL 2026.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Amri 5.19 minit pagi waktu yang kedua, tugasan edisi hari ini, alhamdulillah ya. Dan kita nasihatkan jugalah untuk semua pendengar-pendengar Salam FM untuk menjaga kesihatan ya. Sekarang ni mungkin jerebu memang teruk lah ya. Di kawasan terutamanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni, Makelang ya, dan juga di beberapa kawasan-kawasan yang lain. Dan kita dinasihatkan jugalah untuk mengenakan, memakai pelitup muka sewaktu keluar daripada rumah kita. Mungkin ada yang kerja di lapangan terlibat dengan persekitaran yang mungkin dilanda jerebu. Jadi kita sama-sama jugalah untuk menjaga kesihatan. Banyakkan minum air dan juga sebagainya . Dan semalam juga di Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dianjurkan solat sunat hajat berikutan situasi terkini jerebu sebagai ikhtiar dan juga usaha memohon keampunan, pertolongan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara-saudari juga insyaAllah boleh untuk sama-sama kita laksanakan juga solat hajat di rumah bersama keluarga dan juga sebagainya di masjid dan juga di surau, untuk sama-sama juga kita mohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mohon dipermudahkan segala urusan, dikurniakan ketenangan, keselamatan serta berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita nak bawa kesedaran untuk sama-sama dengarkan kalam Allah pada 5.30 minit pagi nanti insya-Allah. Kita dengarkan dahulu Raida Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: ada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj, dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita, kerana kehidupan ini Allah Ta'ala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 87 hingga 90.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."

Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Wajib.

0: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Ana Ismail Amri di pagi yang indah ini, waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini. Kita waktu yang kedua, maafkan saya, waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Kita dah masuk waktu yang ketiga selepas ini, dan untuk sama-sama juga kita kongsikan, nak bagi panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.56 pagi. Jom sama-sama kita bersiap beberapa minit lagi daripada sekarang, insyaAllah 18 minit daripada sekarang insyaAllah untuk kita menunaikan solat fardu subuh. Sempat lagi mungkin ada yang baru bangun dan juga sebagainya, tunaikan solat sunat tahajud insyaAllah, solat sunat 2 rakaat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, merahmati kita insyaAllah, dan moga ibadah kita diangkat insyaAllah, dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perkara-perkara sunat lain yang kita lakukan juga menjadi satu faktor tambahan jugalah insyaAllah untuk melayakkan kita ke syurganya insyaAllah. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama sebentar lagi dengarkan halaqah hadis. Kita dengarkan Damai and Friends bersama gandingan Zaidi Wildan, Lambayanmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadahnya terkait hubungannya dengan Allah dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
4: Salam FM.
5: #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua dan juga jadikan Salam FM sebagai saluran terbaik di hati saudara. Maklumlah kita dengarkan di hujung minggu hari ini. Hari ini hari Sabtu. Alhamdulillah. Jarang untuk Amri berada hari ini. Bulan ni kita berada hari ini sekali je. Sebab tu saya kata jarang. Kadang-kadang sekali pun susah. Tapi hari ini Alhamdulillah luar biasa untuk Amri kembali di hari Sabtu, tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 19 September 2026 Masihi. Kadang-kadang biasalah kita ganti kawan-kawan kita dan juga sebagainya. Sebabnya kita ni bersama-sama untuk terus menghidupkan alunan yang terbaik di Salam FM ni. Begitu jugalah. Mungkin hari ni juga hari cuti untuk rakan-rakan pendengar sekalian. Mungkin ada juga aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga semuanya bermanfaat lah. Kan? Mungkin ada yang adakan makan-makan bersama keluarga. Sedapnya. Boleh jemput kami tak? Saya pun ada juga jemputan hari ini. Bukan jemputan. Makan-makan kami jugalah sebenarnya. Untuk nantilah kita nak sebut juga di waktu yang keempat nantilah saya akan kongsikan sesuatu jugalah. Dan pada waktu ini juga insyaAllah kita akan bawakan saudara 6.30 minit pagi dengarkan Nida Ul Islam, dan kita terus saja berhibur dengan lagu-lagu terbaik untuk kami sajikan kepada saudara. Intisor bersama dengan Hasnul Diwani dan juga gandingannya iaitu Daniel Othman, Muhammad Di Hatiku. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ya, melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

untuk semua. Dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1, dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Click. Betul-betul bercuma, cari saja radio dan juga cari Salam FM, Asyik FM. InsyaAllah akan jumpa. Boleh dengarkan kami 12 tengah malam hingga 8 pagi. Boleh tonton dan juga dengar keseluruhan saluran RTM di sana. Kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan di laman portal Berita RTM, menerusi berita.rtm.gov.my, tajuk-tajuk utama yang nak dibawakan kepada saudara pada pagi ini. Persenda Rukun Negara PDRM, MC-MC diminta siasat ambil tindakan segera. Ini kongsi Menteri Perpaduan. Saya pun sebenarnya, saya percayalah rakan-rakan pendengar juga ada yang menonton jugalah video tu kan. Saya rasa macam Allahuakbar, kenapa lah sampai begitu sekali eh. Dan kita doakan, ini juga satu pengajaran sebenarnya, dan moga ada tindakan segera yang dapat diambil, dilakukan seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan untuk segera mendapatkan ataupun mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat. InsyaAllah kita doakan yang terbaik ya. Kita kena sayang dan juga cintakan negara, dan yang paling saya rasa tak best sangat ni sebenarnya ia berlaku baru saja beberapa minggu kita menyambut hari kemerdekaan negara dan kemudian Hari Malaysia, dan terjadi perkara seperti ini. Allahuakbar. Kita mohon moga segalanya dilindungi untuk kita semua untuk berlaku ataupun melakukan perkara sedemikian, dan tanamkan dan juga sayangkan negara. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Kita kongsikan seterusnya, delegasi WFGT kunjungi Kuantan, 188 perkasa promosi pelancongan Kuantan. Delegasi World Federation of Great Towers, WFGT, dari Barcelona, Mexico dan juga Chicago, yang buat julung kalinya berkunjung ke Menara 188 di Kuantan. Dan seterusnya, Selangor FM ungguli anugerah penyiaran radio terbaik sebenarnya dengan malam gala sinergi Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA. Rakan-rakan saya juga tu, Allahuakbar, alhamdulillah, tahniah diucapkan untuk semua penerima. Dan polis teruskan siasatan kematian bayi 4 bulan di Taska. Kita kongsikan, Perdana Menteri seru rakyat bersama-sama tangani jerebu urus tenaga dengan cermat. Satu pesanan yang baik untuk kita semua juga. Jerebu serlah kepentingan usaha kelestarian jangka panjang. Ini di mana isu berkaitan alam sekitar ni, terutama jerebu yang melanda ketika ini, dapat menyerlahkan kepentingan usaha kelestarian yang dilaksanakan untuk jangka masa panjang. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita juga, pasaran buruh terus berdaya tahan, tekanan sektor terus dipantau. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my. Memang betul-betul percuma, tak perlu log masuk, hanya terus dapatkan berita-berita yang sahih, dan juga kita boleh baca dari laman utama National Focus Niaga Case Global dan juga sebagainya. InsyaAllah kita dengarkan Darwish Shahdah yang tertangguh. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, sekarang ni 6.19 Mei pagi. Kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana terus dengarkan kami di Salam FM. Salam

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Yang bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu? Kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi. Yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke, ataupun kantar pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan. Umat Islam dibukakan pakaiannya dan akhirnya orang lain pun marah, supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah. Kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur. Kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Baik-baik bersama Ismail Amri. Di pagi yang indah ini, kita kongsikan juga di mana satu kenyataan media dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Serta Dr. Zulkifli Hassan, di mana tindakan tegas kerajaan bukti ketegasan Malaysia menolak sekongkol dengan Zionis. Di mana JPM Hal Ehwal Agama ataupun Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong tindakan kerajaan Malaysia melalui AKPS ataupun Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia yang menyita kontena kargo ketenteraan rejim Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai bukti ketegasan menolak sebarang persengkongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Tindakan ini sebenarnya selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasib syariah yang memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Jadi JPM juga menyeru seluruh rakyat Malaysia, dan saya percaya kita juga sama-sama menyokong penuh ketegasan kerajaan yang tidak berganjak daripada solidariti bersama saudara-saudara kita di Palestin. InsyaAllah kita doakan, moga Allah SWT satu hari nanti akan memberikan mereka kembali kebebasan dalam kehidupan mereka, beribadah dan juga sebagainya. Kita doakan moga Allah SWT melindungi mereka dari segala-galanya, insyaAllah. Kita dengarkan Mahir Zain, Peace Be Upon You. Dan selepas ini, untuk kita dengarkan lagu yang mungkin ramai yang nak dengarkan suara ni, yang mungkin sentiasa berkumandang tapi orangnya dah ada ataupun dah bersama kita semula lah, iaitu Yasin Nur Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Qiyamul Lail. Perkataan Qiyamul Lail merujuk kepada amalan beribadat pada malam hari dengan mengerjakan solat-solat sunat seperti solat-solat taubat, tahajud, witir dan lain-lain, serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan sebagainya.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bersama Ismail Amri. Alhamdulillah, di penghujung waktu yang ketiga Tuan Amri edisi hari ini. Sekejap je masa berlalu, semacam baru selesai solat fardu subuh dan sekarang ni nak masuk 6.46 minit pagi. Takpelah, mungkin hari ini juga kita rasa cepat sangat masa berlalu tu. Satunya sebab saya berada di konti ni, memang nampak pantas sangat tu. Jadi begitulah masa yang akan meninggalkan kita. Jadi kita kena grab lah peluang-peluang yang ada, insyaAllah, untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Mungkin kadang-kadang terlintas, terdetik di hati kita untuk jadi yang mungkin lebih baik daripada sekarang ni. Tapi bagaimana caranya? Jadi itulah daripada diri kita lah, untuk kita ubahkan, untuk kita usaha, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga ampunkan dosa kita dan moga kita dapat memperbaiki diri kita dengan hasil usaha daripada kita juga. Bukan duduk terbaring dan kita harapkan boleh ke ubah diri ni. Tak boleh begitu, kan? Dengan solat entah ke mana, semua entah ke mana, memang tak boleh. Jadi kita kena usaha juga, insyaAllah. Dan selepas ini Amir nak kongsikan tentang pra pelancaran majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sebentar saja lagi, insyaAllah. Kita dengarkan dari Sheila Hamzah, Hidayahmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah, kita kongsikan baru-baru ini sebenarnya berlangsung pra-pelancaran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa dan bulan Oktober diumum sebagai bulan Al-Quran. Jadi seiring dengan MTHQA ke-66 yang akan diadakan pada 6 hingga 10 Oktober ini, kami sebenarnya Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menerusi Jakim juga mengumumkan di mana bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Jadi momentum pengajuran MTHQA bukan setakat tilawah dan hafazan, tetapi diperluas kepada masyarakat melalui pelbagai program seperti kempen membaca Al-Quran, tadabur, kelas tajwid, tafsir, forum, seminar khatam Al-Quran, seni khat dan lain-lain. Jadi MTHQA ini adalah platform yang bukan saja memperdengarkan keindahan bacaan Al-Quran, tetapi dalam masa sama juga sebenarnya menyampaikan message-message yang terbaik jugalah untuk masyarakat dan untuk sesiapa saja yang hadir untuk menonton di World Trade Center pada 6 hingga 10 Oktober ini. Dan saya ini kita nak kongsi jugalah pengalaman kita sebagai saya sebenarnya 4 tahun berturut-turut sejak dari tahun 2023 2023, 2024, 2025 dan juga 2026 tahun ini insyaAllah akan bertugas sebagai pengulas radio untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Kenapa saya nak ajak penonton untuk dengar dan juga tonton dengan lebih dekat? Selain daripada kita dapat message menerusi seni pembacaan Al-Quran itu sendiri, alunannya dan juga tarannum yang digunakan, dan kita sebenarnya dalam masa sama dapat juga mengikuti, memperbaiki bacaan kita. Dalam masa sama kita memperdengarkan bacaan-bacaan yang disampaikan oleh para peserta. Itu yang pertama. Banyak yang nak cerita ni. Yang kedua ni, okay, tak adalah banyak-banyak. Yang kedua ni adalah diselang-selikan dengan persembahan-persembahan yang ada. Terutamanya ibrah yang disampaikan oleh asatizah-asatizah hebat. Saya petiklah satu dua namanya, iaitu Al-Fadil Ustaz Hariri dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar. Masya Allah, kalau dengar kedua-dua pelantun ibrah ni, saya tak tahulah bagaimana kita nak letakkan diri kita ni. Bergelora jiwa kerana apa yang disampaikan oleh mereka tu memang menusuk ke dalam hati dan juga kalbu. Dan ada juga persembahan-persembahan selingan yang diadakan seperti tadabur Al-Quran. Allahu Akbar, ada satu yang saya sempat rekod lah. Boleh pergi ke TikTok Salam FM untuk sama-sama kita dengarkan dan juga kita tonton satu sebenarnya persembahan yang terbaik untuk dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tadabur yang disampaikan oleh seorang asatizah ini sebenarnya hampir mengalirkan air mata saya sebenarnya, kan? Nampak sangat kita rasa macam jauh sangat dengan Al-Quran, dan tak jadikan Al-Quran ni sebagai satu didikan kepada kita, satu tunjang kepada kita untuk penyuluh kehidupan, untuk kita laksanakan pembacaannya hari-hari dan juga untuk kita fahamkan tentang apa sahaja isi daripada kalam Allah itu untuk disampaikan kepada kita semua. Hasil daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu je lah, itu baru tiga lah. Saya banyak lagi kan nak kongsi, tapi tak apa, kita akan kongsi nanti sebenarnya dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. InsyaAllah saya akan bertugas bersama Nur Farhana Muhammad Nur, penerbit saya, dan juga penerbit saya juga dua penerbit kali ini, iaitu Suhaila Aris. InsyaAllah akan bersama saudara-saudari sekalian. Jangan lupa boleh tonton di TV1, boleh dengarkan di Nasional FM juga. Nanti kita akan kongsikan lapor terusnya di Salam FM, dan kita akan kongsikan juga nanti countdown sebenarnya dengan MTHQA bila nak masuk ke 10 hari nantilah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, moga majlis ini dapat dijayakan dengan lancar dan dipermudahkan segalanya. Sekali lagi saya nak jemput semua untuk sama-sama hadir, bagi tahulah yang mana qari'ah surau ke jemaah-jemaah tu, ajak semua masjid-masjid surau-surau berdekatan untuk hadir untuk menonton dengan lebih dekat, insyaAllah. Jangan risau, ada surau disediakan di World Trade Center tu. Kalau nak datang awal, boleh sama-sama kita berjemaah maghrib dulu di surau World Trade Center, dan kemudian insyaAllah ada juga surau kalau untuk kita laksanakan solat fardu isyak. Kita doakan yang terbaik. Jom sama-sama kita dengarkan dari Imam Muda Nazrul dan juga Syekh Aziz Iqra, dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi, tepat 7 pagi, untuk sama-sama kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan.

Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyaranjakim.

0: قلوبا بالإسلام. هاشتاج بنيران جاكيم.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Ya, terima kasih kerana mulakan hari saudara-saudari dengan Salam FM. Salam untuk semua, kembali bersama Amri. Alhamdulillah, kita bertemu di hari Sabtu. Hari ini agak jarang-jarang Amri berada di hari ini sebenarnya. Tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 19 September 2026 Masihi. Walaupun jarang-jarang, tapi tak apa, sebabnya pagi at Salam. Kita bila berada di pagi ni, kita rasa macam kan, dia punya semangat tu lain macam. Jadi alhamdulillah lah, kita dah cukup tidur. Walaupun bangun pukul 3 pagi, datang ke konti sampai sebelum pukul 4, dan ini dah waktu yang terakhir tugas kami. Kejap je kan sebenarnya kan. Itulah yang saya kata tadi, masa ni berlalu begitu pantas. Jadi kita juga kan, mungkin ada sesuatu yang kita hajatkan, tak kesampaian dan juga sebagainya kan. Walaupun kita cuba mengejar nak dapatkan, menghargai masa itu sebenarnya dengan usaha-usaha kita dan juga sebagainya. Percayalah, apabila kita membiarkan Allah mengatur, insyaAllah akan lebih baik dan juga mudah untuk kita menjadi hambanya yang bersyukur. Tapi janganlah kita tak buat apa-apa kan. Kenalah buat sesuatu untuk memberi manfaat kepada kita, kehidupan di dunia dan juga untuk akhirat, insyaAllah.

0: dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur akan berkongsi satu lagi isu gangguan tidur dan hubungannya dengan kesihatan mental. Tidur ni memang adalah sesuatu keperluan asas manusia. Sama pentingnya seperti makan dan minum. Ia penting untuk kita berehat, memulihkan tenaga dan memastikan fungsi otak kita dan emosi kita berada dalam tahap yang baik, terutama di waktu pagi seperti hari ini. Namun dalam kehidupan sekarang, banyak kali kita menghadapi tapi masalah untuk tidur ataupun tidur yang berkualiti. Gangguan tidur boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Contohnya, sukar memulakan tidur ataupun kerap terjaga pada waktu malam ataupun bila kita bangun, rasa seperti tidak tidur langsung pada malam itu dan berasa sangat letih. Dan keadaan ini sepatutnya tidak boleh dipandang ringan, terutama kalau ianya berterusan. Ramai yang menganggap kalau kita tak cukup tidur, apalah masalahnya, letih sahajalah kan. Tetapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Seorang yang kurang tidur mudah marah, cepat naik emosi, sukar nak beri perhatian di tempat kerja ataupun di sekolah dan kurang motivasi. Dan kalau ianya berlarutan, seseorang tu mungkin mendapat penyakit kesihatan yang serius seperti anxiety dan juga kemurungan. Dan mereka yang ada masalah kesihatan mental juga tidak lari daripada masalah sukar tidur. Kalau kita tidak mendapat tidur yang baik, ia juga boleh menjejaskan prestasi tempat kerja dan pelajaran. Mereka cenderung membuat kesilapan dan sukar membuat keputusan di tempat kerja. Hubungan antara ahli keluarga dan mereka yang penting dalam kehidupan kita juga cepat terkesan. Mereka mudah tersinggung dan kurang sabar dengan kerenah orang-orang di sekeliling mereka. Macam mana kita nak menjaga kesihatan tidur yang lebih baik? Antara langkah awal yang kita boleh ambil ialah menetapkan waktu tidur yang konsisten, persekitaran tidur yang lebih selesa dan menghentikan penggunaan gadget sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu tidur. Kan, kalau misalnya kita ni suka kopi, teh ataupun minuman bercoklat, elakkan pengambilan air-air minuman berkenaan 6 jam, 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Elakkan mengambil rokok, menghisap rokok sebelum tidur. Amalan rutin yang menenangkan, contohnya berzikir, membaca, membuat senaman ringan, melakukan teknik pernafasan, membantu kita menenangkan fikiran dan memudahkan kita untuk tidur. Sekiranya masalah tidur kita berlarutan dan menjejaskan kehidupan seharian, silalah dapatkan bantuan profesional. Gangguan tidur bukan setakat masalah rehat, tetapi berkaitan rapat dengan kesihatan mental dan kualiti hidup seseorang. Setakat ini yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kembali bersama Ismail Amri. Dan kita nak bawakan kepada saudara yang mungkin hari ini merancang perjalanan nak dapatkan pengisian ilmu. Kita nak ajak jugalah untuk sama-sama ke Festival Turas Islami Malaysia FTIM 2026 yang sebenarnya kan berlangsung ke dari ataupun di Masjid Putra Putrajaya. Dan ya, diadakan hingga 20 September 2026. Esok adalah hari yang terakhir untuk saudara-saudari yang nak ke sana. Saya ada tengok jugalah di threads, ada yang bertanya macam mana nak pergi, boleh ke parking kereta di Bulatan Besar dan juga sebagainya. Kalau pergi pun memang penuh sekarang ni di parking-parking yang ada berdekatan dengan Masjid Putra Putrajaya tu, memang penuh dengan kenderaan. Mungkin ada yang menginap di sana dan juga sebagainya kan. Untuk saudara-saudari sekalian, ni kita nak kongsikan, boleh rancang perjalanan saudara-saudari yang mungkin hari ini ada yang dari luar Kuala Lumpur yang nak datang untuk tonton dengan lebih dekat Festival Turas Islami Malaysia untuk dapatkan ilmu, insyaAllah dirikan yang terbaik. Boleh rancang perjalanan saudara-saudari menggunakan MRT laluan Putrajaya, turun di Putrajaya Central dan kemudian turun di Putrajaya Cyberjaya KT3, stesen yang sama dengan Putrajaya Central lah, KLIA Transit dan juga MRT. Untuk bas penghubung stesen ada, boleh tempah menerusi aplikasi Rapid On Demand. Kena muat turun dululah, turun di Putra Square. Dan kalau yang memandu, terus memandu di Masjid Putra Putrajaya. Dan jika penuh juga, sebenarnya yang saya kongsi tadilah, dikabarkan memang penuh sebenarnya. Jadi boleh juga saudara parking ataupun letakkan kenderaan di McDonald's Putrajaya. Dan ada sebenarnya di lokasi-lokasi yang telah ditetap

kan sebenarnya dengan festival Turas Islami di Masjid Putra Putrajaya. Dan kita nak kongsikan juga pada pagi ini 19 September 2026 dan saya rasa juga hari ini ada juga yang menanti-nantikan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Adi Hidayat daripada Indonesia ya, yang tak dapat hadir untuk bersama-sama pada FTIM pada kali ini. Jadi untuk sama-sama kita bawakan juga, kita akan dengarkan dan juga tonton Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan Menggerakkan Kekuatan Turas Menghadapi Cabaran Dunia Moden. Kita akan bersama juga, saya kongsikan sedikitlah di mana ucapan pembukaan oleh Tuan Haji Al-Mustaqim bin Muhammad Radhi, pengarah Yayasan Turas Islami. Dan kita juga akan acara tutup ini juga ya, akan sama-sama juga kita bawakan ucapan dari Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor ya, Datuk Menteri Besar Selangor, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan juga ada pelbagai perkongsian-perkongsian untuk sama-sama kita tonton ya, di mana lagi kalau bukan di Masjid Putra Putrajaya. Dan terus juga ada ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Haliwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, dan ada Forum Muzakarah Ulama Turas. Sama-sama kita hadir, insyaAllah moga kita memperoleh keberkatan ilmu-ilmu yang ada di sana, insyaAllah. Jadi kita dah dengarkan daripada pagi ni, hari Minggu kan, untuk mereka-mereka yang berada di sana sini, tentulah nak dengarkan suara ataupun lagu-lagu yang segar, suara yang segar dengan suara saya, insyaAllah. Dan lagu ni adalah lagu berunsur nasihat untuk sama-sama kita dengarkan dari kumpulan yang sangat-sangat terkenal dahulu, UKIS, Nafas Orang Kota. Salam FM, salam untuk semua. Deeping.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatussalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap berada dalam keadaan sihat walafiat sejahtera dan juga gembira. Anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatussalam. Ingat lagi tak Dr. T? Dr. T yang sama juga pernah ajar bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Arab. Tapi kali ini Dr. T bawakan kepada anda bahasa Thailand. Dan biasa Dr. T akan bagi satu senario. Dan dalam senario itu ada dialog. Dan kita akan buat terjemahan dialog tersebut. So, senario dia pada hari ini adalah kita sampai di masjid. Dan masjid ni di Thailand. Kita nak tanya kepada orang di sana. Di masjid ni siapa imamnya? Di masjid ini siapa imamnya? Nak tanya dalam bahasa Thailand. So, tanya dalam bahasa Thailand. Di masjid ni macam bahasa Melayu tak? Di masjid. Cuma dalam bahasa Thailand tak sebut masjid. Dia sebut masjid ni. Di masjid ni krai pen imam. Krai pen imam. Tapi krai ni, krai ni siapalah? Bila kita bercakap, dia tak bunyi krai dah. Dia bunyi kai. Tapi dia ada kai, kai, kai, kai. Dia ada banyak dia punya sebutan dia lah. Kena sebut kai. Di masjid ni kai pen imam. Kai tu siapa? Ataupun krai. Kai pen imam yang menjadi imam. Right? So dia akan jawab lah. Di masjid ni imamnya Dr. T. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin mana tahu Dr. T suatu hari nanti jadi imam di masjid Thailand kan. Alright. So cuba ulang balik. Macam mana nak tanya? Di masjid ni siapa imam? Di masjid ni krai pen imam. Alright. So kena ulang beberapa kali barulah lancar insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri. Alhamdulillah. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Sabtu lah. Hari ni semua negeri-negeri bercuti, termasuklah negeri kumpulan A, negeri kumpulan B. Kod lah kita je yang bekerja macam Amri pada hari ni kan. Ada juga yang bekerja pada hari Sabtu. Tak ada istilah cuti bagi saya. Contohnya. Tapi saya tetap ada cuti. Jangan risau. Kan? Jadi insyaAllah hari ni kita isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah untuk kita lakukan. Mungkin hari ni ada yang nak bercuti-cuti, bermandi-manda. Itu dia. Tapi juga bu sekarang ni kenalah kurangkan sedikit aktiviti luar. Tapi kalau terpaksa juga mungkin kenalah mengenakan ataupun pakai pelitup muka. InsyaAllah moga kita dapat jaga kesihatan diri kita kan. Nanti kalau kita batuk-batuk dan juga sebagainya berjangkit pula. Kan? Rumah tu ada pasangan, ada isteri, ada anak, ada ibu bapa, ada rakan-rakan. Kot-kot yang duduk bujang tu duduk seorang-seorang tak apa kan. Sendiri yang merasakan. Tapi kot-kot lah ada kucing ke apa kat rumah. Kesian kucing berjangkit pula. Boleh ke? Pandai-pandai pula kita. Baru tadi dengar salam sihat. Okey baik. Selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan muzik salam. Untuk kita dengarkan lagu yang terbaik yang ada di carta salam selepas ini. Salam FM. Salam untuk semua. Kita dengar terlebih dahulu dari Maui hamba-Mu.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Kongsi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
0: Salam
4: untuk semua.
7: Jadi 21 minit pagi, alhamdulillah hari Sabtu, hari yang indah kita bersama hari ini. Salam hujung minggu juga untuk saudara-saudara pendengar di penghujung waktu tugasan Amri, penghujung waktu siaran kami. Salam FM akan beralih kepada Asyik FM bermula 8 pagi nanti, insyaAllah. Dan semoga semuanya terhibur dan terus dengarkan Salam FM yang bersiaran 12 tengah malam hingga 8 pagi, 8 jam siaran kami setiap hari di tengah malam hingga ke dini hari. Moga apa yang kami sampaikan terus meresapi ke jiwa sanubari. Ewah, itu jangan bagi saya berpuisi tu. Nanti akan akan berterusan lah nanti tu. Okey, baik. Kita akan bersama rakan-rakan penyampai sebentar lagi. Rakan penyampai saya dari stesen Asyik FM, insyaAllah akan mengambil alih tugas sebentar lagi. Sekian saja untuk tugasan Amri bagi edisi Sabtu hari ini, insyaAllah. Moga kita semua sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi gunakan peluang untuk kita bercuti ni untuk lakukan aktiviti yang bermanfaat, yang bekerja, selamat bekerja, kerja dengan penuh ikhlas dan juga integriti, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan saudara-saudari dari Asmi Andi Yakin. Ku kembali padamu.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM.